0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu, salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
4: Kalau lamanya berapa lama?
3: Sekitar 4-5 jaman.
4: Pakai lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
3: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
5: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menke Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskiel Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada, kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1 Kanal

0: jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Padang pagi ini akan update bagaimana informasi arus lalu lintas di Kota Padang yang nanti akan disampaikan oleh personel Ditlantas Polda Sumatera Barat, kemudian dilengkapi dengan informasi perakiran cuaca dari BMKG Minangkabau. Seperti apa informasinya pendengar, nanti Anda bisa baca juga, bisa update juga terus ya melalui rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital ya, agar pendengar simak juga informasinya. Oke, kita akan coba update pendengar. Dan pendengar, bagaimana informasi arus lalu lintas di Simpang Alai? Saat ini saya tersambung dengan salah satu personel Ditlantas Polda Sumatera Barat, ada Bribtu Dora Helmi. Halo, selamat pagi Bang Dora.
3: Halo, selamat pagi Kak.
2: Iya, apa kabar pagi ini Bang Dora?
3: Alhamdulillah pagi ini cerah luar biasa Kak.
2: Cerah, secerah cuaca hari ini ya Bang Dora. Bang Dora, lagi di Simpang Alai, benar ya Bang Dora?
3: Betul, kami sudah berada di Simpang Alai.
2: Oke, baik. Silakan informasi selengkapnya, bagaimana situasi di sana Bang Dora?
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar setia Radio 95,5 FM RRI Pro Lintas 1 dan Cuaca. Kami kembali menyapa ke ruang dengar sahabat bersama saya, Bribtu Dora Helmi, personil di lantas Polda Sumatera Barat. Saat ini kami sudah berada di Simpang Alai. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terjadi kepadatan arus dari arah Jalan Raya Ampang menuju Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan sebaliknya terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Pun situasi arus lalu lintas dari Jalan Tengku Umar menuju Jalan Gajah Mada, begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dapat kami laporkan situasi pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan padat namun masih kondusif. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara agar senantiasa mematuhi peraturan dalam berlalu lintas. Perhatikan traffic light serta petunjuk dari petugas di lapangan. Dan kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa memenuhi atau melengkapi diri dengan sebelum berkendara dengan surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK serta pastikan isi kendaraan Anda sebelum bepergian. Demikian yang dapat kami laporkan, kami kembalikan ke studio.
2: Baik. Bang Dora, terima kasih untuk semangatnya dan laporannya pagi hari ini Bang Dora. Mudah-mudahan semuanya tetap patuh aturan lalu lintas ya Bang Dora.
3: Ya, betul.
2: Oke. Selamat bertugas kembali Bang Dora. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.
2: Iya. Pendengar, demikian laporan langsung dari Simpang Alai. Bribtu Dora Helmi sudah melaporkan gambaran situasi arus lalu lintas di sana. Mari kita bersama-sama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.
0: Pro 1.
4: edukasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, pendengar, bagaimana informasi perkiraan cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan? Kita juga akan update informasinya. Kalau saat ini Sudirman 12, Padang dan sekitarnya cukup cerah ya. Mudah-mudahan ini juga merupakan sebuah kabar baik, pendengar, bagi Kota Padang, bagi Sumatera Barat secara umum. Bagaimana informasi selengkapnya? Kita akan coba cari tahu informasi tersebut dari BMKG Minangkabau. Kami masih coba hubungi pendengar narasumber kita, perkirawan dari BMKG Minangkabau, untuk informasi cuaca pada pagi hari ini. Untuk Anda yang juga ingin update informasi ini terus, bisa di bmkg.go.id. Kemudian juga nanti sore kami akan update informasi cuaca masih bersama BMKG Minangkabau, itu pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kita akan segera sapa perkirawan BMKG Minangkabau. Di ujung telepon ada Mas Jenny Antrian. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Jenny.
5: Ya. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Carita. Ya,
2: apa kabar pagi ini, Mas Jenny?
5: Alhamdulillah baik, Carita.
2: Alhamdulillah baik. Kalau dilihat pagi ini cukup cerah di sini nih, Mas Jenny. Ya. Ya, tapi bagaimana nih 24 jam ke depan? Silakan selengkapnya, Mas Jenny.
5: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Carita. Baik, ya. Para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi secara umum wilayah Sumatera Barat untuk pagi hari ini, memang seperti kata Karita, memang secara keseluruhan wilayah Sumatera Barat untuk pagi hari ini yaitu cerah berawan. Kemudian bergeser untuk siang hari, diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat itu secara umum masih cerah berawan. Namun ada sedikit yang berawan di wilayah Pasaman Barat dan di daerah 50 kota. Kemudian ada potensi hujan ringan untuk siang hari di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian bergeser untuk sore hari, diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat itu secara umum berawan hingga hujan ringan. Jadi secara umum wilayah Sumatera Barat itu berpotensi hujan ringan ya untuk sore hari ini, dan ada beberapa tempat yang potensinya hujan sedang hingga lebat, yaitu di wilayah Pasaman Barat, kemudian di wilayah Tanah Datar, kemudian di wilayah Solok Selatan. Okay. Kemudian untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Sinjunjung dan Solok Selatan, kemudian potensi hujan ringan hingga sedang itu hampir merata di pesisir barat Sumatera Barat, mulai dari Pasaman Barat, kemudian Agam bagian pesisir, kemudian Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, lalu pesisir selatan dan wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, potensi hujan ringan di wilayah Darmasraya dan wilayah Solo Selatan. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat itu berpotensi terjadi di wilayah Padang Pariaman, Kota Pariaman, kemudian Kota Padang, lalu sedikit di wilayah pesisir selatan dan wilayah Kepulauan Mentawai bagian Pulau Pagai. Kemudian untuk pagi hari esok hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat itu secara umum berawan hingga cerah berawan, kemudian potensi hujan ringan untuk esok hari di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian juga berpotensi di wilayah pesisir dari Pasaman Barat dan Agam. Untuk esok hari juga ada pagi harinya ada potensi hujan ringan juga untuk wilayah pesisir dari Kota Padang. Untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada dan tetap update terus informasi dari kami dari BMKG Minangkabau. Kemudian dapat diupdate di situs kami di bmkg.go.id, kemudian di aplikasi kami di info BMKG, kemudian di media sosial kami di @info_bmkg, kemudian di media sosial daerah di @BMKG Minangkabau. Kemudian masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang, begitu Kak Rita.
2: Baik, Mas Jenny, terima kasih banyak. Kita jadi tahu lebih detail ya bagaimana informasi cuaca Sumatera Barat 24 jam ke depan. Selamat bertugas kembali ya, Mas Jenny.
5: Siap, Kak Rita.
2: Salam untuk teman-teman di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pergari marapun Anda berada demikian, Anda bisa sesuaikan aktivitas hari ini dengan kondisi cuaca yang sudah disampaikan oleh prakirawan BMKG Minangkabau, ada Mas Jenny Andrian. Dan pendengar, kita akan update kembali, update terus ya informasi cuaca masih bersama BMKG Minangkabau nanti sore itu pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, tetap di sini di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, sensus ekonomi dilakukan ya di Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan kita bisa mendukung kegiatan tersebut. Pendengar, untuk Anda yang saat ini tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kami sampaikan informasi kalau nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam perbincangan di Padang Menyapa. Nah, judulnya Padang Meracik Rasa Menjadi Destinasi Kuliner Dunia. Itu yang jadi perbincangan kita. Jadi kalau untuk kali ini kira-kira apa ya yang perlu dipersiapkan oleh Kota Padang? Nah, ini kan juga dipersiapkan segala sesuatunya menuju Kota Gastronomi Dunia 2027 ya, pendengar. Lewat HJK Kota Padang yang ke-357 semuanya juga sudah dipersiapkan. Nanti apa-apa saja, sudah sejauh mana nih persiapan kita jadi untuk menjadi destinasi kuliner dunia. Oke, nanti Anda bisa bersama pendengar bertanya kepada narasumber lewat telepon, WhatsApp, dan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Tanya segala sesuatu terkait dengan bagaimana keinginan kita menjadi destinasi kuliner dunia. Itu dia, nanti kita juga live YouTube ya di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting,

Kita nikmati hiburan, namun kita akan segera jelang juga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa pendengar, bagaimana perbincangan Padang meracik rasa menjadi destinasi kuliner dunia. Itu yang jadi perbincangan kita, dan kami juga akan live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi segala sesuatu sedang dipersiapkan ya, terutama juga lewat Hari Jadi Kota Padang yang ke-357 mulai tanggal 6 sampai 10 Agustus ini. Nah, apa-apa yang akan dilakukan, cari tahu pendengar lewat perbincangan kita di Padang Menyapa dari pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Banjir yang terjadi pada Senin lalu meninggalkan endapan lumpur dan sampah di berbagai titik permukiman warga. Berdasarkan pendataan DLH Kota Padang, kawasan Kota Tengah dan Kuranji menjadi daerah yang mengalami dampak paling parah. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Padang, Luksani, kepada RRI kemarin mengatakan, pihaknya mengerahkan sekitar 600 tenaga kebersihan untuk mempercepat proses pembersihan di lokasi terdampak. Langkah ini dilakukan agar lingkungan segera bersih dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Luksani menyebutkan, selain membersihkan lumpur di kawasan pemukiman, petugas juga menangani penumpukan sampah di kawasan Pantai Padang. Volume sampah yang diangkut meningkat tajam hingga mencapai 5 truk, jauh lebih banyak dibandingkan kondisi normal yang rata-rata hanya 1 truk per hari. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Sindirman 12 Padang, pendengar kita bersama di Padang Menyapa untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026. Berbicara tentang Padang meracik rasa menjadi destinasi kuliner dunia. Untuk membahas hal ini, kita sudah bersama dengan tiga narasumber pendengar. Saya akan segera sapa dulu narasumber kita yang sudah bergabung lewat Zoom pagi hari ini. Kita akan sapa ada Asisten Administrasi Umum Setda Kota Padang yang juga Ketua Pelaksana Hari Jadi Kota atau HJK Padang ke-357. Ada Ibu Insinyur Kori Saidan MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kori Saidan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar
2: selamat
1: Ibu?
2: Pagi. Alhamdulillah baik.
1: Baik, sehat.
2: Ibu Rita,
1: iya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Pasti sedang sibuk nih Bu Korea untuk persiapan HJK.
2: Ya, sibuknya sibuk, seperti sibuk. Kegiatan rutin sehari-hari lah. Kegiatan okay. Di kantor, kemudian memang ada tambahan persiapan untuk Hari Ajak, Jadi Kota Padang
1: okay,
2: untuk
1: baik.
2: Tahun 2026.
1: Terima kasih Ibu meluangkan waktu. Kemudian kita juga bersama gastronom dan owner Rendang Traveler, ada Ibu Reno Andamsuri. Selamat pagi Bu Reno.
3: Selamat pagi Mbak Rita, iya. Assalamualaikum, Haris, Ibu okay. Kori, salam kenal.
1: Salam kenal, apa kabar? Pagi ini sehat Ibu, sehat ya?
3: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kemudian kita juga sapa koordinator tim penyusunan dosier gastronomi Kota Padang, ada Dr. Haris Satria MSN. Selamat pagi Pak Haris.
4: Selamat pagi.
1: Iya. Apa kabar Pak Haris? Itu latarnya sudah latar kuliner ya. Pagi hari ini cocok juga dengan perbincangan kita. Nanti kita akan undang pendengar-pendengar, silakan Anda bisa bertanya kepada tiga narasumber kita melalui telepon 0751-812-878 atau lewat WhatsApp 0811-66-66-975. Kemudian dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Kita live juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Nah, pendengar, sebagai informasi untuk Anda, kalau tahun ini Hari Jadi Kota Padang itu mengangkat tema kuliner. Jadi mengapa kuliner yang dipilih ya sebagai salah satu identitas Kota Padang, itu akan kita cari tahu. Kemudian makna nih dari perbincangan kita, Padang meracik rasa menjadi destinasi kuliner dunia. Pagi ini saya ke Bu Kori dulu nih. Bu Kori, ini mungkin untuk semua pendengar kita, kita satukan dulu apa ya pemahaman kita. Karena memang tujuan kita di Kota Gastronomi ini cukup banyak ya. Jadi tujuan utama mungkin mengangkat gastronomi dalam rangkaian HJK Padang ke-357 saat ini. Mungkin bisa diinfokan juga sudah sampai mana nih tahapan persiapan kita, Bu Kori, silakan.
2: Baik, terima kasih Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera serta salam kenal bagi pendengar RRI pada pagi hari ini. Yeah. Terima kasih kami sudah diundang dalam dialog pada pagi hari ini, dan tentunya sangat kami sangat senang sekali. Sekaligus ini bahagian dari kegiatan kami untuk mensosialisasikan, menginformasikan juga berkaitan dengan Hari Jadi Kota Padang yang ke-357.
1: Iya.
2: Saya juga menyapa sahabat saya, Bro Dr. Haris, ya. Beliau mitra kami selama ini, dan juga kita mengenal sebagai sebagai tidak asing lagi di gastronomi Kota Padang. Kemudian juga Ibu Reno, salam kenal juga. Pertama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada RRI.
1: Iya, sama-sama Ibu.
2: Karena ini memang harapan kami seperti itu, banyak yang akan membantu kami untuk bisa mensosialisasikan terkait dengan event Hari Jadi Kota Padang yang ke-357. Nah, pada tahun ini, di tahun 2026, tema Hari Jadi Kota Padang adalah Taste of Padang Experience Road to Gastronomy City.
1: Yeah.
2: Nah, ini tema ini sama dengan tahun 2025, Artinya adalah di tahun 2026 ini adalah pemerintah semakin memperkuat konsistensi dan komitmennya untuk mewujudkan Padang menjadi kota gastronomi mendapat predikat oleh dunia atau UNESCO di tahun 2027. Mm-hmm. Ini proses yang panjang dari tahun 2025, 2026 sampai 2027. Dan kita interpretasikan semangat dari Gastronomi City ini di dalam Hari Jadi Kota Padang mm-hmm. yang tahun 2026 ini. Berdasarkan tema itu, kegiatan yang kita rancang selama 5 hari dari tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus tentu mengarah kepada tema yang ada, mm-hmm. gastronomi, ya, budaya, kuliner, dan sebagainya. Kita tahu Padang sebagai ibu kota provinsi, kemudian juga kaya dengan budaya, mm-hmm. multi etnis yang ada. Jadi ada udah istilahnya orang Padang Jalan Barampe, kemudian etnis-etnis yang lain yang ada di kota Padang. Jadi sebagai pusat budaya, pusat kuliner, kemudian sebagai pusat perdagangan. Mm-hmm. Kita punya potensi yang sangat besar sekali. Sebagai kita punya daerah punya pelabuhan dan sebagainya. Nah ini menjadi bahagian potensi-potensi yang harus kita angkat mm-hmm. Dan kita implementasikan nanti untuk mewujudkan Padang sebagai kota gastronomi. Yeah. 357 tahun umur Kota Padang di tahun 2026 ini lebih dari 3,5 abad. Jadi ada nanti semacam branding kekhususan Kota Padang ini. Mm-hmm. Kita juga mengenal Padang sebagai Padang kota tercinta, ya, sebagai pusat perdagangan, pusat pendidikan dan sebagainya. Tapi branding yang akan kita bangun adalah Padang sebagai kota gastronomi. Mm-hmm. 357 okay. Kita mengangkat angka 357 ini dengan pitogram yang menggambarkan sebuah menarasikan filosofinya. Yang pertama angka 3 itu menggambarkan adalah figur manusia yang berbentuk logo yang mempresentasikan pramusaji atau rumah makan Padang yang sedang menatiang piring. Mm-hmm. Menatiang piring itu menggambarkan adalah keramahan masyarakat Minangkabau. Karena kita tahu kebiasaan kita adalah kalau kita datang ke rumah, berkunjung ke rumah apa? Mm-hmm. Pasti kadang-kadang kita ditawari makan, ya. Yeah. Nah, jadi identik. Kalau berkunjung ke rumah saudara dan sebagainya itu kebiasaan kita dalam menawari makan, gitu kan. Jadi ini salah satu bentuk keramahan yang perlu diwujudkan. Kemudian ini juga menggambarkan adalah keahlian dan profesionalisme dalam melayani tamu. Kemudian hospitality lah. Kemudian tradisi kuliner yang diwariskan turun-temurun. Jadi memang kalau di Minangkabau itu identik makan gitu kan. Mm-hmm. Dalam acara-acara apapun acara yang kita bikin, kita dijamu dengan makanan. Kemudian presentasi juga dari hospitality, kekasan daripada Kota Padang. Mm-hmm. Itu angka 3, jadi menatiang piring. Jadi kalau kita lihat logonya sekarang, gitu kan, Mbak Rita, mm-hmm. yeah. itu kan ada pramusaji ya, laki-laki yeah, yang menatiang piring yang menatiang tangannya itu. Mm-hmm. Kemudian angka 5 itu perahu layar, kita menggambarkan perahu layar, itu melambangkan Kota Padang sebagai pelabuhan yang sejak dahulu menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa, para pedagang, multi etnis, budaya, itu melambangkan semangat merantau masyarakat Minangkabau. Mm. Kemudian juga menggambarkan Kota Padang sebagai kota pesisir dan gerbangnya perdagangan. Kemudian yang angka 7 itu melambangkan asap, ya, gambaran dari asap, 7 itu asap. Mm-hmm. Kemudian itu melambangkan aroma masakan Minang yang kaya rempah. Kemudian juga asap itu kehangatan dan kenyamanan. Jadi ini menjadi daya tarik kuliner yang menggugah selera. Jadi, mm-hmm. Dan inilah ya, sebagai gambaran 357 itu yang tahun sekarang Hari Jadi Kota Padang. Pitogramnya yang kami sampaikan tadi. Jadi betul-betul 357 itu identik betul atau memang implementasi betul dari gastronomi Kota Padang. Jadi tidak salah rasanya sejak 2025 kita sudah mengangkat Test of Padang Experience Road to Gastronomy City. Kemudian ada lebih kurang 20 event yang akan kita laksanakan.
1: Oh, cukup banyak ya.
2: Dari tanggal 6 ya, 6 sampai dengan 10 Agustus. Jadi di samping event yang 20 ini atau main event ini, juga ada event-event lain yang memang yang sebelumnya sudah kita laksanakan juga. Mulai dari sebelum tanggal 6 ataupun nanti setelah di tanggal 10. Jadi yang main event yang utama itu ada lebih kurang 20 event. Nah, mulai dari kegiatan kita, sebenarnya hari ini sudah melaksanakan kegiatan kita, Mbak Burita.
1: Sudah mulai dengan
2: hari
1: apa
2: ini, pagi
1: nih?
2: Ini ada, pagi ini akan ada MOU ya, MOU antara Kota Hisdalhem dengan Kota Padang. Oh, itu yeah. Lanjutan dari MOU yang sudah kita miliki selama ini. Di kemarin sudah datang rombongan dari Wali Kota Hisdalhem, ada lebih kurang 7 orang rombongan. Kemudian pagi ini akan kita melaksanakan MOU. Kemudian rombongan nanti akan lanjut melakukan peninjauan beberapa lokasi di Kota Padang ini. Kemudian nanti siangnya juga ada sampai dengan sore hari, dan nanti malam juga akan ada jamuan makan malam dan kesenian untuk tamu-tamu kita, baik dari Hisdalhem maupun dari rombongan yang lain, termasuk juga nanti sore akan mendarat juga wakil Menteri Pendidikan dari Malaysia. Nah, untuk yang besok itu kita sudah mulai dari kegiatan bersih-bersih sungai, bakti sosial, kemudian bakti pemeriksaan kesehatan kerjasama dengan Kodairal 2. Kemudian kegiatan seminar internasional di UNP, kemudian ada siangnya ada simposium di Bung Hatta, dan malamnya seperti biasa, yang ini memang sudah menjadi kegiatan agenda setiap tahun di hari jadi kota, adalah festival telong-telong dilaksanakan di Pantai Cimpago. Kemudian di tanggal 7 itu kan hari jadi Kota Padang di tanggal 7 itu adalah dimulai dari sidang paripurna istimewa di DPRD. Kemudian nanti siangnya sudah ada kegiatan juga di Batangaro. Jadi kita memusatkan kegiatan kita hari jadi Kota Padang di beberapa lokasi. Yang pertama adalah Kota Tua, Batangaro, kemudian Youth Center, kemudian Pantai Cimpago, kemudian Air Pacah ini di DPRD, gedung DPRD. Kemudian juga ada nanti untuk seminar dan kegiatan ada juga di UNP dan di Bung Hatta. Kemudian juga kalau ada juga di untuk Padang Fashion Summit di JAM Grand Zuri. Nah, di tanggal 7 itu malamnya sorenya itu juga akan ada nanti ada penanaman pohon, kemudian peresmian jembatan Hisdalhem. Jadi ini salah satu bentuk kerjasama ya, MOU yang sudah kita bangun selama ini dengan sister city antara Hisdalhem dengan Kota Padang. 3 tahun yang lalu kita sudah diresmikan juga namanya Jembatan Padang di Hisdalhem. Sekarang rombongan wali kota Hisdalhem datang, jadi kita memberikan juga semacam penghargaan, ada jembatan Hisdalhem juga di Kota Padang. Nanti kita resmikan insya Allah tanggal 7, kemudian dilanjutkan dengan selaju sampan yang ditonton secara, yang disaksikan secara bersama dengan tamu-tamu baik dari Hisdalhem, kemudian dari tamu-tamu dari pusat dan lain sebagainya. Kemudian malamnya itu akan ada satu kegiatan yang berbeda dengan tahun yang lalu, ada kegiatan makan bajamba. Kita akan menjamu seluruh tamu-tamu kita, ini bersifat khusus kegiatannya, tamu-tamu kita yang hadir dari Malaysia, kemudian dari Hisdalhem, kemudian juga ada yang dari Australia, konjen, kemudian dari Thailand dan sebagainya. Itu akan kita jamu malamnya tanggal 7 itu di makan bajamba di Youth Center. Jadi akan kita sajikan aneka menu makanan Padang ya, Minangkabau, kemudian dengan nanti Pak Wali akan mempresentasikan jenis makanan yang akan disajikan kepada tamu-tamu kita yang hadir. Betul-betul kita ingin memberikan pelayanan disajikan dengan tarian-tarian, kesenian, kemudian dengan makanan. Jadi betul-betul kulineri, orang-orang datang ke Padang betul-betul menikmati, dan gambaran gastronomi itu betul-betul dirasakan selama mereka ada di Padang.
1: Oh, ya, okay.
2: Selama di. Kemudian saya mau lanjut lagi ya, berita ya. Karena tanggal 8 masih ada kegiatan. Tanggal 8 itu dimulai dengan setelah kita makan kenyang dimakan bajamba di tanggal 7 malam. Yeah. Besoknya tanggal 8 kita olahraga ya. Goes. Oh. Kita melaksanakan Goes City Nurbaya.
1: Di mana, Bu?
2: Jadi Goes City Nurbaya. Okay. Pembukaannya di Jamria di simpang Bapeda provinsi ya, di Jamria itu Daden Saleh, Simparada Saleh. Kemudian nanti finishnya di Pantai Cipago. Ketika kegiatan itu banyak lagi event-event lain yang ada di situ. Sekalian dia ketika kita melaksanakan finish Goes City Nurbaya, pembukaan Goes City Nurbaya itu, kita juga melakukan pembagian bendera. Ini dalam rangka HUT kemerdekaan RI yang ke-81. Jadi sekalian dengan kegiatan itu. Kemudian di siangnya juga atau dari pagi juga di Batang Aro, kegiatan yang sudah kita buka di tanggal 7 sudah tetap berlanjut, Bu Rita. Seperti Padang Gastronomi Market, kemudian Selaju Sampan, jadi kegiatan-kegiatan yang lain, banyak lomba-lomba juga kita laksanakan. Bazar UMKM juga ada di sana, jadi masyarakat silakan untuk datang ke sana. Jadi setelah kita olahraga, kemudian kita bisa menikmati segala macam menu yang ada di kawasan Batang Arau sampai dengan malam hari. Nah, pada malamnya itu ada nanti pembukaan acara Padang Harmoni Festival. Itu menampilkan festival multi etnik. Ada 13 etnis yang akan tampil selama 2 hari. Itu di tanggal 8 dan di tanggal 10 Agustus. Tanggal 8 itu pembukaannya di Pantai Cipago, dan penutupannya tanggal 10 di Batang Arau. Nah, ini berlangsung sampai malam. Kemudian di tanggal 9-nya itu, kemudian juga ada kegiatan di Batang Arau, donor darah. Donor darah, kemudian di 11 kecamatan juga melaksanakan donor darah. Jadi kita bakti kesehatan, bakti sosial, kemudian pemeriksaan kesehatan dan donor darah kita tetap kita lakukan juga. Di samping itu juga ada kegiatan yang kerjasama dinas perdagangan, gresel dan sebagainya, itu tetap kita lakukan. Nah, di tanggal 9, di tanggal 9 di hari Minggu itu kita awali kegiatan kita dengan bom run. Ya, bom run jam 6. Bom run ada 5 kategori yang akan ambil, dan insya Allah informasi yang kami terima terakhir itu sudah Pak Haye dengan rombongannya akan hadir. Nah, ikut bomran. Peserta bomran sampai kondisi terakhir sudah lebih 3.570.
1: Itu dipusatkan di mana,
2: ya,
1: Bu?
2: Kita kan bomran itu di Pantai Cipago. Bomran di Pantai Cipago. Ketika setelah bomran itu ada lagi kegiatan tambahan di situ, juga akan kerjasama dengan Koda RL 2, penampilan senam jantung sehat, tabola bole dari para kowal, kemudian kegiatan boronsai dan sebagainya. Itu di lokasinya di Pantai Cipago. Nah, pembukaan bomran, dan jam 8-nya di Batang Aro itu ada kegiatan talk on test. Jadi ada di ada semacam apa ya, ada narasumber, beberapa narasumber nanti akan memberikan informasi dan sebagainya berkaitan dengan masalah kuliner dan sebagainya. Dan akan hadir di situ Bapak Menteri Ekonomi Ekraf, Ekonomi Kreatif akan hadir sekitar jam 10 beliau hadir. Kemudian ada pembicaranya, talkshow di situ, pembicaranya nanti yang dari pusat dan sebagainya, William Wongso, Lord Ardi, kemudian Ray Johnson dan sebagainya, banyak sekali. Dan ini banyak ilmu yang akan didapatkan oleh nanti yang akan ikut di situ. Dan kita berharap Pak Wali akan hadir ini dari pagi sampai sore di kegiatan ini. Jadi ini membuktikan salah satu bentuk upaya kita ingin UMKM ekonomi kreatif itu bisa naik kelas, ya, karena manfaat dari kegiatan ini sangat besar sekali dalam meningkatkan kemampuan dari UMKM kita Sehingga dengan narasumber yang dihadirkan itu memberikan motivasi lah, semangat kepada UMKM kita, khususnya dengan kuliner yang semakin maju. Tidak hanya untuk Kota Padang, kita targetkan untuk Sumatera Barat. Jadi pesertanya juga kita undang jadi dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Kemudian selaju sampan tetap jalan ya sampai sore, kemudian malam harinya itu yang ditunggu-tunggu, salah satu yang ditunggu-tunggu ini,
1: apa nih, Bu Rita,
2: kita ada nama kegiatan Exploria Padang. Exploria Padang itu nanti ada tampilan dalam bentuk orkestrasi Tirubaya, baru pertama ini di Pak Wali yang luar biasa, orkestrasi Tirubaya. Jadi
1: itu gambarannya
2: nanti,
1: apa tuh, Bu?
2: Orkestrasi Tirubaya ini akan tampil kolaborasi pemain orkestra dari UNP dan ISI. Jadi ada 60 pemain yang akan tampil ya, orkestra, kemudian akan mengiringi 5 penyanyi Minang. Ya, penyanyi Minang. Kemudian nanti setelah itu akan tampil band ya, band Judika. Judika artis nasional kita undang juga, kemudian ada nanti terakhir Diva Aurel dengan penyanyi Timur. Okay. Jadi luar biasa ini, dari jam 8 insyaallah sampai dengan jam 00 diisi dengan acara kesenian. Ya tentu acara ini di kami sajikan betul-betul untuk bisa menghibur masyarakat Kota Padang, kemudian para perantau juga, kemudian juga tamu-tamu yang datang. Kemudian semoga masyarakat Kota Padang semakin terhibur lah dengan acara yang kami buat ini. Kemudian ini di besoknya, dan pada waktu yang bersamaan juga, siang hari juga ada pembukaan Padang Fashion Summit itu di ZHM. Ini kerjasama Dekranas dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dari ekonomi juga, ekonomi kreatif juga, dalam berkaitan dengan masalah fashion dan sebagainya. Dan itu acaranya 2 hari, akan ditutup di tanggal 10. Kita akan hadir para desainer, perancang busana, peragawati nasional maupun internasional. Jadi ini akan bisa dihadir juga oleh masyarakat Kota Padang, para peminat fashion dan sebagainya. Nah di tanggal 10, di hari terakhir, itu diawali nanti paginya ada senam bersama di lokasi Batang Harau, kemudian ada door prize dan sebagainya. Kemudian nanti dari sore sampai malam juga ada kegiatan Padang Harmony Festival di Batang Harau. Itu multi etnis juga akan tampil, dan nanti akan ada penutupan multi etnis di situ. Kemudian pada malam harinya juga kita akan adakan lanjutan dari kegiatan Padang Fashion Summit sekaligus penutupan Padang Fashion Summit. Dan kegiatan-kegiatan yang lain juga, donor darah, kemudian pemeriksaan kesehatan juga tetap berlanjut, dan insya Allah akan ditutup semuanya kegiatan kita di tanggal 10 hari Senin. Mungkin itu Ibu Rita, beberapa rangkaian kegiatan, lebih kurang 20 kegiatan yang kita laksanakan. Semoga saja ini bisa memberikan menjadi daya tarik bagi masyarakat kita untuk bisa menghadiri kegiatan ini dan memberikan manfaat. Karena kegiatan kita ini tidak hanya sekedar untuk seremonial saja, tetapi kami berharap kegiatan ini adalah sebagai momentum sesuai dengan tema kita, SO Padang Experience Road to Gastronomy City, juga sekaligus untuk bermanfaat bagi pelaku ekonomi kreatif UMKM kita, sehingga sekaligus ini dalam rangka untuk mendukung visi dari Kota Padang untuk menjadikan Kota Padang yang semakin maju dan sejahtera. Mungkin itu sebagai gambaran umum bagi kami sebagai pelaksana kegiatan Hari Jadi Kota Padang di tahun 2026 ini.
1: Terima kasih. Cukup banyak sekali kegiatannya ya, Bu Kori. Nanti pendengar kita yang sudah monitor Prosatu RRI Padang bisa tonton lagi penjelasan dari Bu Kori di kanal YouTube RRI Prosatu Padang. Tapi selain itu, di mana masyarakat bisa tahu nih, Bu, ini kegiatannya di mana? Kanal resmi atau ada website atau apa?
2: Iya, kita sudah informasikan melalui kanal resmi pemerintah Kota Padang, itu kita punya IG SO Padang Experience, kemudian melalui media-media sosial yang dimiliki oleh OPD-OPD, Jadi kan masing-masing event itu ada OPD pelaksana kegiatannya juga sudah diinformasikan juga secara resmi melalui media cetak juga. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi langsung ke kepada masyarakat. Kemarin ini kami ditugaskan oleh pimpinan juga untuk memberikan sosialisasi di samping kita melaksanakan monitoring tentang Semar Surau, monitoring evaluasi Semar Surau. Jadi sekaligus kita menginformasikan juga tentang Hari Jadi Kota Padang yang ke-305. Jadi semua kerjasama juga dengan pihak-pihak di informasi ini tidak hanya di Kota Padang kita sampaikan, tetapi di luar Kota Padang termasuk juga di Jakarta juga kita informasi. Jadi semua kepada semua semua kita berharap informasi tentang Hari Jadi Kota Padang ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat yang ada dimana baik saja, yang ada di Kota Padang, di Sumatera Barat maupun yang ada di rantau. Sehingga kita harapkan semua bisa berkontribusi untuk ikut serta memeriahkan, berpartisipasi, kemudian juga mendapatkan manfaat dari kegiatan Hari Jadi Kota Padang di tahun 2026 ini.
1: Bu Kori, terima kasih. Saya ke Bu Reno dulu nih. Bu Reno, ini sudah digambarkan begitu di HJK ini salah satunya tempat kita menuju kota gastronomi, ada kulinernya di situ, ada budaya, ada perdagangan. Nah, kalau menurut Ibu Reno ini mungkin posisi kuliner di mata wisatawan yang akan datang begitu ya, kekuatan utama cita rasa kuliner Padang mungkin yang akan bisa membuatnya mendunia itu seperti apa? Karena ini kan kekuatan kita di sini. Gimana Bu Reno menilai? Silakan
3: ya,
1: Ibu.
3: Selamat pagi. Terdengar ya suara saya ya?
1: Ya.
3: Selamat pagi Bu Rita, Bu Kori, sama Pak Haris. Terima kasih untuk diundang dan akhirnya berkesempatan juga bisa tukar pendapat gitu ya, bisa menambah. Dari yang Ibu Kori sampaikan dan dari apa yang saya baca beberapa waktu belakangan ini, rasanya memang lengkap gitu ya, paket komplit lah gitu. Dari ulang tahun Kota Padang sampai taste of the talk-nya juga narasumbernya adalah orang-orang yang memang berperan baik gitu di bidangnya. Yang saya mau sampaikan adalah seperti ini. Kita kan mau masuk ke gastronomi gitu. Kita berangan-angan dunia mengenal makanan Minang, dunia mengenal makanan Padang gitu ya. Tentu pintu masuknya adalah di Kota Padang. Nah, saya membayangkan siapa yang bisa menceritakan itu setelah hari ulang tahun ini. Gitu. Siapa yang bisa menyampaikan narasi ini? Kemarin di bulan Juni itu saya bertemu dengan teman-teman sekitar 40 orang komunitas-komunitas di Padang, anak-anak muda, tour travel, dan para pegiat lainnya di bidang pariwisata. Yang kita sama-sama sampaikan, yang kita sama-sama sepakati adalah bahwa setelah acara ini, lalu apa yang bisa di-sharing tentang makanan Padang ini, tentang Taste of Padang ini. Tentunya pentingnya adalah storytelling, communication skill. Saya membayangkan misalnya operator datang membawa rombongan gitu, operator tour datang, tour leader datang ke satu rumah makan Padang gitu, membawa rombongan dari Malaysia mungkin, dari Singapura, dari negara-negara lain datang. Lalu apa yang bisa disampaikan? Kenapa harus ke rumah makan yang itu? Kenapa harus mencoba gulai ikan di situ? Kenapa harus mencoba rendang yang ada di situ?
1: Nah, alasannya itu apa sekian, gitu ya?
3: Betul, dari sekian banyak rumah makan Padang yang ada di Kota Padang gitu. Kenapa harus ngopinya di situ? Kenapa harus begini dan begitu? Itu narasi yang perlu ditambahkan kalau Padang mau menjadi gastronomi. Karena kekuatan gastronomi city salah satunya selain produk, kreativitas, juga storytelling yang kuat. Nah, storytelling ini yang saya ingin jika memang nanti akan terus sampai di tahun 2027 gitu, persiapan-persiapan ini semakin dikuatkan. Kalau Mbak Rita membaca atau ikut media sosial thread gitu ya, ada thread, di thread itu tuh banyak sekali anak-anak muda ya di 25 sampai 30 yang masuk menjadi wisatawan di Kota Padang. Dan yang mereka tanyakan adalah begini, teman-teman di mana aku bisa ngopi? Tolong kasih tahu aku dalam 6 jam atau 10 jam aku di Kota Padang, aku bisa kemana aja.
1: Mm-hmm.
3: Itu pertanyaan-pertanyaan yang harusnya bisa kita jawab. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harusnya bisa kita berikan solusi. Oh, ngopinya di sini. Oh, makannya di sini. Dalam 6 jam kamu bisa pergi ke kawasan Pondok.
1: Mm-hmm.
3: Kamu bisa jalan menyusuri ini, ketemu sejarah ini, dan lain-lain, dan lain-lain.
1: Okay.
3: Itu storytelling.
1: Mm-hmm.
3: Itu communication skill yang diperlukan. Jadi, apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah dibuat menjadi program Jalan Barampe dan lain-lain bisa dilanjutkan menjadi sesuatu yang berdampak lebih luas untuk orang-orang yang datang.
1: Mm-hmm.
3: Yang pertanyaan tadi bagaimana ini menyebarluaskan taste of Padang dengan makanan yang enak-enak ini gitu kan ya.
1: Mm-hmm.
3: Jadi buat saya setelah ini lengkap, mari mulai bersama-sama mengangkat para UMKM communication skill-nya.
1: Mm-hmm.
3: Katakan misalnya begini, saya datang, ada turis datang mau beli keripik sanja, mau beli keripik balado. Apa ini? Oh, ini keripik balado. Rasanya gimana? Ya rasanya begitulah, enak, manis, pedas, udah.
1: Mm-hmm.
3: Tapi kalau mereka bisa mengangkat sebuah produk dengan sebuah cerita, oh ini keripik balado, singkongnya harus yang begini, dipotongnya harus begini, cabenya kita datangkan dari sini, gulanya yang begini, sehingga ketika dipadukan menjadi keripik pedas yang seperti ini, seperti itu, seperti itu. Mm-hmm. Itu akan menjadi pengalaman menarik ketika mereka mencoba. Itu akan menjadi pengalaman menarik ketika mereka makan di rumah makan Padang yang ada di Kota Padang, wisatawan-wisatawan ini. Oh iya, ikannya segar ya di sini.
1: Mm-hmm.
3: Oh iya, ini baru ditangkap sore hari. Sehingga rasa manis dari daging ikannya masih ada. Oh iya, daun singkongnya ternyata di sini nggak pahit. Gimana tuh mengolahnya?
1: Mm-hmm.
3: Begini, begitu, begitu. Itu gastro storyteller.
1: Oke.
3: Okay. Jadi storytelling gastronomi itu bukan cuma enak atau tidak enak pergi kemana, tapi siapa yang bikin, gimana perjalanan produknya,
1: hasil akhirnya
3: seperti apa. Oh ya, memang begitu. Jadi sejarah itu menjadi penting. Sejarah penting, pelaku di belakangnya juga kita tahu. Dimasaknya, katakan misalnya daun singkong yang dipetik yang harus misalnya tumbuhnya dengan batang yang hijau. Ambil cuma 3 pucuknya aja, karena kalau ke bawahnya nanti jadi keras. Direndamnya seperti ini. Yang bisa menanam ini adalah bapak-bapak yang ada di situ yang kita ambil ketika mereka panen di pagi hari dan lain-lain dan lain-lain. Itu pengalaman gastronom.
1: Okay.
3: Jadi menjadi komplit Padang menjadi gastronomi city ketika storytelling itu lengkap.
1: Mm-hmm.
3: Gitu. Kita pergi misalnya ke Pasar Tanah Kongsi gitu ya. Kita pergi ke Pasar Tanah Kongsi. Kenapa martabak ini? Oh ya, kita tahu martabak ini sudah legend gitu ya.
1: Hmm.
3: Ada martabak yang pakai taburan meses gitu.
1: Manis,
3: oh, martabak ini udah legend ya, manis
1: gitu.
3: Kenapa istimewanya martabak ini? Oh ya, istimewanya karena dia kering, dimasaknya masih pakai arang.
1: Oh.
3: Arang itu menimbulkan aroma smoky, dipasaknya dengan suhu sekian, stabil sekian, dan lain-lain, dan lain-lain. Itu adalah gastro story tadi.
1: Mm-hmm, baik.
3: Gitu. Jadi rasanya yang sudah disiapkan untuk ulang tahun Kota Padang besok itu udah luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian melanjutkannya UMKM, pelaku kreatif, komunitas, mereka yang akan menjalankan ini berikutnya. Jadi membekali mereka dengan pengetahuan bagaimana menceritakan tentang produk-produk mereka kepada wisatawan. Sehingga wisatawan lebih mengapresiasi ketika mereka menyantap.
1: Mm-hmm. Jadi tidak sekedar kira-kira mencicipi rasa gitu ya, tapi tahu.
3: Betul,
1: tahu hal di balik itu. Oke, Bu Rena, terima kasih. Tapi sebelum ke Pak Haris, mohon maaf kita harus jeda sejenak ini Bapak Ibu. Saya harus hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pendengar, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Padang Menyapa.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke. Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke. Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali Padang Menyapa untuk hari ini tentang Padang meracik rasa menjadi destinasi kuliner dunia. Kita masih bersama dengan tiga narasumber kita, ada gastronom dan owner Rendang Traveler, Ibu Reno Andamsuri. Kemudian kita juga masih bersama Asisten Administrasi Umum Setda Kota Padang yang juga Ketua Pelaksana Hari Jadi Kota atau HJK Padang ke-357, Ibu Kori Saidan. Kemudian ada Koordinator Tim Penyusunan Dosier Gastronomi Kota Padang, ada Bapak Haris Satria. Halo, selamat pagi kembali Bapak Ibu. Saya ke Pak Haris nih. Pak Haris, tadi sudah disampaikan oleh Bu Kori begitu ya, gambaran kegiatan HJK Padang ini loh, banyak sekali, 20 kegiatan tadi kalau saya tidak salah. Kemudian apa-apa yang perlu dilengkapi dari kegiatan ini untuk menjadikan Padang sebagai gastronomi city, terutama di bidang kulinernya, tadi juga disampaikan oleh Bu Reno. Nah, kalau untuk kelengkapan dokumen ini menuju Padang Gastronomy City, tadi yang tentang Bu Reno nanti juga Bu Kori bisa ini ya tanggapi juga nanti, tapi saya ke Pak Haris dulu. Pak Haris, sejauh ini sudah sampai di mana nih persiapan dosier kita nih untuk Gastronomy City ini, Pak Haris?
3: Oke, baik, selamat pagi pendengar RRI sekalian. Terkait dengan dokumen dosier itu, kita sudah submit di panitia tanggal 28 Juli ya, yang dimana setelah tahapan submit dosier untuk mengikuti seleksi nasional UCCN 2027, ada seleksi tahap 1 yang insya Allah sedang berjalan hari ini, kalau di timeline itu sampai tanggal 6 Agustus ya. Harusnya tanggal 7 Agustus saat paripurna, harusnya kita sudah bisa mendapatkan informasi 10 kota yang lolos untuk seleksi nasional. Kemudian ada tahap 2 nanti di awal September, itu 6 besar kalau dari informasi panitia. Okay. Nanti kepala daerah selaku pembuat komitmen bersama perwakilan ABCGM akan mempresentasikan terkait dengan isian dari dosier itu sendiri. Dan yang terakhir nanti akan ada tahapan 4 besar proses untuk visitasi ataupun verifikasi. Dan insya Allah jika tidak ada kendala, tanggal 1 Oktober akan keluar rekomendasi 2 kota yang akan mewakili Indonesia ke UNESCO dengan berbagai creative field itu. Itu kondisi dari saya sendiri selaku penyusun tim ya, dosier, yang dimana kita memang melibatkan perwakilan ABCGM. Dalam hal ini tidak hanya sebatas pemerintah, tapi juga teman-teman community di bawah binaan bidang ekonomi kreatif yang home base-nya itu ada di Youth Center Padang. Kemudian juga teman-teman pelaku bisnis kemudian teman-teman media dan juga teman-teman akademisi. Proses itu sudah dilewati beberapa bulan dalam penyusunan dosier dan perlu kita informasikan juga kepada audiens bahwa proses untuk menjadi kota kreatif ini bukan proses yang dilakukan di hari kemarin. Padang termasuk kota yang pionir untuk di dalam lingkup kota kreatif. Walaupun di 2017 itu kita mengajukan sebagai seni pertunjukan di PMK 3I, tapi kita sudah melaksanakan adendum dan itu berdasarkan kajian dan juga kesepakatan dari perwakilan ABCGM. Dan apa hubungan dozier ini dengan Hari Jadi Kota Padang yang Bu Kori selaku ketua pelaksana? Ini menandakan bahwa aktivasi ini adalah bagian dari komitmen. Dan Tes of Padang Experience ini telah terlaksana 2 tahun berturut-turut dan kita sampaikan pada dokumen pada poin 5 ya. Ada pertanyaan itu sekitar komitmen terhadap kontribusi jaringan tentang 4 tahun ke depan itu akan seperti apa. Dan kita sampaikan bahwa IP dari Tes of Padang Experience ini adalah bagian dari komitmen dengan pemerintah sebagai fasilitator dan perwakilan ABCKM akan terlibat aktif dalam pelaksanaan aktivasi ini. Di luar itu, kita kan juga melihat bagaimana beberapa waktu lalu ya Uni Reno mengaktivasi kulineri bersama teman-teman community saya lihat di kawasan Kota Tua. Terus kemudian juga kawan-kawan komunitas yang lain pun juga terus bergerak untuk bisa memberikan pemahaman, terus kemudian menyiapkan diri lebih tepatnya. Karena kalau kita bicara tentang gastronomi ini, rekognisi internasional ini memang butuh sinergi dan kolaborasi. Mungkin itu dari saya terkait dengan gambaran umum bahwa prosesnya lumayan panjang. Dan kita setelah submit ini kita sedang berjuang untuk mengawal agar di 1 Oktober itu sesuai dengan hasil dan setelah itu baru kita bersiap ke UNESCO di 2027. Makasih.
2: Amin. Oke, tapi tantangan terbesar saat ini apa nih, Pak Haris?
3: Tantangannya adalah banjir. Ya.
2: Oh,
3: jadi gini, karena kemarin banjir dan kita deg-degan. Kenapa kita deg-degan? Karena Bu Ketua ini sudah nyiapin rundown. Tamu-tamu sudah konfirm hadir. Pelaksana kegiatan sudah ini. Tapi ada beberapa titik yang hari ini, ya, yang hari ini terkena dampak karena faktor banjir kemarin ya. Nah, itu sekarang sedang berjibaku. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan hari cerah. Terus kemudian yang terkena banjir yang beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu itu sedang proses ini, proses recovery dan memang dibantu seoptimal mungkin. Sehingga jangan sampai ada narasi-narasi yang terbangun yang kurang pas nantinya. Sehingga Bu Ketua bisa fokus ke depan mengawal Tes of Padang Experience ini dan tamu-tamu pun selalu bilang walaupun Padang kondisinya banjir, kami selalu mendoakan dalam kondisi ini kegiatan ini bisa berjalan secara baik.
2: Amin, gitu. Amin. Itu harapan bersama ya, Pak Haris. Iya. Oke, kita akan undang pendengar dulu, Bapak Ibu pendengar silakan di 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Kemudian Anda bisa berikan juga pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Nah, ini dari YouTube kita, ini ada Pak Yusrizal ya. Padang meracik inovasi sentuhan modern tanpa menghilangkan identitas rasa. Nah, itu yang menjadi harapan dari Pak Yusrizal. Padang meracik inovasi sentuhan modern tanpa menghilangkan identitas rasa. Oke, kemudian juga ada di WhatsApp ini ya, Bapak Ibu saya bacakan tapi tidak disebutkan nama ini. Ibu, saya mau tanya, tanggal 8 diadakan fun bike untuk mengambil kupon door prize-nya sudah dibagikan di mana? Diambilnya, Bu? Dan startnya di mana? Mulainya, Bu? Itu dari masyarakat Padang. Oke, ke Bu Kori nih, silakan Bu Kori tanggapannya. 2 pendengar kita.
4: Terima kasih. Pertama, saya jawab dulu yang terkait dengan Gawe Siti Nurbaya ya. Gawe Siti Nurbaya itu bisa diambil di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga di GOR, Kolam Renang Teratai. Nah, itu bisa diambil di situ. Kemudian Tadi yang disampaikan oleh Ibu Reno ya, saya sangat mendukung sekali tentang adanya storytelling.
2: Iya,
4: Ya
2: itu gimana
4: memang,
2: tuh, Bu?
4: ya. Jadi memang kami tadi baru menyampaikan tentang event HJK 357. Ya, ini event yang kita laksanakan di tahun 2026. Ini ada rangkaian event ada lebih kurang 20. Tapi memang tidak bisa berhenti sampai di sini gitu kan. Tentu harus yang kita bangun adalah keberlanjutan dan kebermanfaatan daripada apa yang kita buat
2: Lakukan.
4: pada hari ini,
2: Betul.
4: ya, kata buat ya, sehingga kebermanfaatannya itu tidak bisa dirasakan pada ketika event ini saja, tetapi adalah keberlanjutan ini seperti salah satunya adalah storytelling yang disampaikan oleh Ibu Reno tadi. Nah, dari sisi pemerintah, mungkin kami bisa sampaikan juga. Pertama adalah Pak Aris juga tadi menyinggung masalah komitmen. Ini salah satu bentuk komitmen dan konsistensi kita bahwa tentang Gastronomy City ini sejak tahun 2005 sudah kita bangun ini. Dan itu sampai sekarang 2026 dan insya Allah ini akan berlanjut terus di, pada tahun-tahun berikutnya. Nah, komitmen ini tentu terimplementasi dulu dalam bentuk perencanaan. Kita punya RPJMD, RPJMD 2024-2029 tentang Gastronomy City itu sudah bagian daripada RPJMD kita, ya, karena kita ingin ada UMKM naik kelas dan sebagainya. Ini bagian dari aktivasi daripada salah satu dari 9 program unggulan dari pemerintah Kota Padang, Wali Kota Padang itu yang masuk dalam RPJMD. Nah, di RPJMD sudah ada, tentu ini bagian dari regulasi. RPJMD ditetapkan dalam bentuk perda, peraturan daerah. Ada regulasi yang kita susun untuk itu, di samping kemudian ada juga dukungan dengan regulasi yang lain nanti untuk mendukung kepada gastronomi. Mungkin komitmen kita tentu harus tertuang dalam bentuk regulasi yang ada. Yang kedua, saat ini kita sedang menyusun kelembagaan. Jadi kita sudah mendapatkan rekomendasi dari provinsi juga, akan ada kita bentuk nanti Dinas Ekonomi Kreatif, pemisahan dari Dinas Pariwisata. Kalau sekarang kan Dinas Pariwisata itu di dalamnya ada TUSI ekonomi kreatifnya. Nah, sesuai dengan permintaan dari Kementerian Ekraf, jadi harus kalau memang konsistensi komitmen kita tinggi sekali tentang berkaitan dengan masalah gastronomi dan ekonomi kreatif ini yang penting adalah maka dikaitkan dengan masalah kelembagaan. Nah, tahun ini kita sedang menyusun konsep perda tentang dinas ekonomi kreatif, pemisahan dari Dinas Pariwisata. Jadi nanti Dinas Pariwisata berdiri sendiri, khusus dia nanti TUSI-nya berkaitan dengan pariwisata. Satu lagi Dinas Ekonomi Kreatif, khusus untuk bicara tentang ekonomi. Jadi ini salah satu bentuk keseriusan kita juga,
2: untuk
4: komitmen kita bahwa memang kita tidak setengah-setengah untuk keberlanjutan yang disampaikan oleh Ibu Reno tadi.
2: Baik.
4: Kemudian yang ketiga adalah dukungan terhadap sarana-prasarana. Kita juga harus untuk bisa ini keberlanjutan, kebermanfaatannya tentu harus didukung dengan sarana-prasarana. Ya, sarana-prasarana, kita juga sudah memiliki misalnya ada sentra rendang dan sebagainya, tapi kita tidak sampai di situ saja. Tapi juga dukungan terhadap sarana-prasarana lain yang bisa mendukung kepada pengembangan UMKM yang ada.
2: Baik, Bu Kori, sebentar Ibu. Ini yang UMKM atau pelaku usaha yang boleh ikut di acara ini yang meramaikan, gimana tuh caranya? Ada yang mendaftar atau apa Ibu? Gimana?
4: Ini terbuka untuk umum. Ya, tidak. Jadi makanya informasi yang kita jadi nanti melalui dinas terkait, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pariwisata sudah menginformasikan kepada komunitas-komunitas yang ada untuk bisa hadir. Ya, untuk bisa. Jadi ya, makanya jadi acara kita sukses kan memang diikuti oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan untuk bisa mengikuti kegiatan yang kita laksanakan, terutama sekali terkegiatan talk on test itu yang akan dilaksanakan di tanggal 9. Nah, 9 itu tadi Pak Ari ya, banyak narasumber yang berkepentingan sekali untuk bisa yang hadir, banyak sekali ilmu yang akan kita dapat. Mungkin saya tambahkan lagi.

0: pemerintah Kota Padang yang akan bisa apa, ekonomi kreatif dan UMKM-nya terus berkembang dengan baik.
1: Baik.
0: Kemudian juga terkait dengan SDM juga harus kita siapkan. SDM baik dari sisi dari kami dari pemerintah Kota Padang. Jadi memang kita harus juga siapkan SDM-SDM, ASN yang mampu untuk melakukan pembinaan, melakukan pengawalan, sehingga apa yang diharapkan tadi storytelling yang diharapkan oleh Yembu itu bisa terbangun dengan baik dan betul-betul ini bisa bermanfaat. Jadi gastronomi itu tidak hanya sekedar slogan, tetapi gastronomi city itu betul-betul mempunyai dampak positif terkait peningkatan ekonomi kreatif UMKM dan seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Padang.
1: Baik.
0: Mungkin itu tambahan.
1: Oke, Bu Kari. Saya ke Bu Reno sedikit ini. Hampir di penghujung kebersamaan kita nih, Ibu-ibu harus ke closing statement. Tapi sedikit saya ingin tanya ke Bu Reno. Bu Reno, ini kan selain menjaga tadi kan tantangan terbesar agar kuliner Padang itu tidak hanya dikenal, tapi wisatawan datang itu mereka tahu ada filosofi, ada sesuatu yang berbeda ketika mereka menyantap hidangan dari Kota Padang ataupun Ranah Minang. Nah, ini bagaimana menjaga keaslian resep tradisional? Karena di tengah berkembangnya tren kuliner modern, itu gimana menurut Bu Reno itu? Gimana kita bisa menjaga keaslian resep kita itu? Bu Reno, sedikit Ibu.
2: Core-nya tetap memang harus bertanya kepada leluhur, pada yang tua-tua ya.
1: Mm-hmm.
2: Seperti apa resep-resep mereka. Menjadi sebuah catatan, jikalau saja mereka mau mengajarkan kita apa yang mereka tahu. Entah menjadi buku, kisah mereka, berikut satu resep dari mereka, entah mungkin nanti menjadi sebuah cooking class untuk wisatawan.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Itu terjadi di Vietnam, itu terjadi di Filipina, terjadi di Thailand, bahwa wisatawan datang ke satu kota, ke Bangkok atau ke Vietnam, mereka ikut kelas masak satu hari.
1: Okay,
2: ikut ke pasar, ikut masak, diajarin sama ibu-ibu di sana, jadi tahu seperti apa cabai di Dare, cabai di Kota Padang, seperti apa ikan asin yang bagus gitu. Jadi ibu-ibu atau resep-resep yang lama gitu ya, atau makanan-makanan tradisional, sesungguhnya itu harus kita hormati. Gitu. Kalau memang kita tahu sekarang banyak anak-anak yang kemudian mengelaborate dengan gaya-gaya sekarang gitu ya, entah Korea, entah Jepang dan lain-lain, itu dihormati. Tidaknya mereka mau mempelajari dari pintu mereka dulu. Setelah mereka masuk ke dalam pintu itu, kita bisa arahkan, ini loh mejanya seperti ini loh resepnya seperti ini, makanannya aslinya seperti ini gitu. Jadi pengetahuan itu akan berlanjut.
1: Okay.
2: Saya sih optimis anak-anak sekarang itu senang ngulik ya. Media sosial mereka berjalan cepat, mereka senang sekali berbagi, dan yang perlu saya garis bawahi, mereka senang sekali kolaborasi. Jadi lintas ilmu, lintas disiplin, antar komunitas, mereka bisa saling melengkapi. Itu termasuk preservasi resep-resep tradisional dan makanan-makanan tradisional.
1: Baik. Oke, terima kasih Bu Reno. Sayang sekali kan memang karena keterbatasan waktu kita harus closing statement. Saya ke Pak Haris dulu. Pak Haris, ada hal ingin disampaikan terkait dengan kita menuju kota gastronomi begitu, terutama di HJK ini, terkait juga dengan tugas Pak Haris di Dosier. Silakan Pak Haris untuk wisatawan luar daerah, mungkin mancanegara, kenapa harus datang ke Padang menikmati pengalaman gastronominya? Silakan Pak Haris.
3: Oke.
1: Satu menit saja, baik. Pak Aris.
3: Satu menit, baik.
1: Satu menit saja.
3: Perjalanan menuju gastronomi masih sangat ramat panjang, ya. Ada tahapan seleksi nasional yang harus kita lalui, kemudian ada persiapan juga untuk ke UNESCO-nya sendiri. Padang berharap bisa sampai di tahun 2027, dan harapannya semua bisa dapat saling bahu-membahu ya, untuk bersinergi, berkolaborasi dengan potensi-potensi yang ada. Dan satu lagi, teman-teman, apapun yang akan menjadi porsi kita, apakah kita dari sisi akademisi, apakah sisi bisnis, apakah sisi community, ataupun sisi media, kita dapat terus berkontribusi untuk Kota Padang. Karena rekognisi internasional itu bukan hanya sebatas tempel, tapi lebih kepada tanggung jawab bagaimana nanti kemajuan kota juga akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, dan tidak kita lupakan juga bagaimana kota berkelanjutan itu sendiri yang pro kepada manusianya itu sendiri.
1: Oke,
3: Mungkin itu
1: baik.
3: Dari saya, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Haris. Bu Reno, silakan ada 1 menit juga.

0: untuk Bu Reno closing statement. Silakan, Ibu.
1: Oh, saya closing statement juga ya. Ya, selamat ulang tahun untuk Kota Padang. Selamat menikmati jamuan yang sudah disiapkan oleh Ibu Kori, oleh Pak Haris. Semoga wisatawan, orang-orang yang datang di ulang tahun ini bisa menikmati apa yang disuguhkan dan menjadi pengalaman lengkap ketika selesai berkunjung.
0: Oke, terima kasih Bu Reno. Bu Kori, ada satu menit juga untuk Bu Kori. Silakan, Ibu.
2: Ya, baik, makasih Bu Rita. Pertama tentu kami menyampaikan HJK 357 ini adalah bentuk persembahan sepenuh hati dari pemerintah Kota Padang kepada seluruh masyarakat Kota Padang, seluruh perantau dan wisatawan yang datang ke Kota Padang. Kami mohon dukungannya, walaupun dalam saat ini kita dalam kondisi prihatin dengan bencana yang kemarin terjadi, dan kita tentu berdoa Allah memudahkan semua urusan kita dan acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan didukung oleh semua masyarakat. Dan kami juga berharap seluruh masyarakat Kota Padang juga bisa menjadi tuan rumah yang baik, menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban sehingga acara ini betul-betul bisa berjalan dengan baik dan berdampak baik untuk kemajuan Kota Padang. Terima kasih.
0: Bu Kori, terima kasih. Bu Reno, Pak Aris, terima kasih. Selamat bertugas kembali, selamat sibuk-sibuk kembali, tetap semangat menuju Gastronomy City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini Reno, terima kasih. Ditunggu nanti ya jadwal kolab ini pada Bu Ketua. Tetap semangat Bu Ketua. Menyala HJK-nya ya. Ya di kawal.
0: Menyala Padangku.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Rita izin pamit.
0: Iya, silakan Ibu. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita di Padang Menyapa hari ini. Tadi tentang Padang meracik rasa menjadi destinasi kuliner dunia dengan tiga narasumber kita. Ada koordinator tim penyusunan dosier kota gastronomi Kota Padang, Dr. Hari Satria MSN. Kemudian kita juga bersama gastronom dan owner Rendang Traveler, Ibu Reno Andam Suri, serta kita bersama asisten administrasi umum Setda Kota Padang yang juga ketua pelaksana hari jadi Kota Padang HJK ke-357, ada Ibu Insinyur Kori Saidan MSI. Terima kasih pendengar, saya Rita Ismail, ada gatekeeper Hans Primananda dan operator Tony Rizky Rianov. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita bersama di Cek Fakta untuk pagi hari ini. Dan pendengar, akun TikTok hub.62823140389962 mengunggah video isinya memperlihatkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan narasi bersama Purbaya Yudisadewa, menyatakan bahwa penyaluran program dana hibah ini benar-benar ada dan diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Unggahan tersebut telah disukai 1.930 akun, menuai 670 komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 540 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Tunback Hawk menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan tangkapan layar video tersebut ke Google Image Search. Hasilnya ditemukan video serupa. Diketahui konteks asli video adalah momen ketika Sri Mulyani dan Purbaya berjalan memasuki ruangan sebelum proses serah terima jabatan. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana hibah. Kesimpulannya, konten yang beredar adalah hasil rekayasa AI. Jadi unggahan video berisi klaim Sri Mulyani dan Purbaya umumkan dana hibah untuk masyarakat merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pendengar, kita bersama di Halo RRI untuk hari ini. Halo RRI hadir, ini menampung keluhan ataupun laporan Anda, pendengar, terkait dengan segala sesuatu layanan publik ya. Yang bisa jadi menurut Anda belum sesuai dengan seperti apa yang seharusnya, Anda bisa laporkan melalui Halo RRI di 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Silakan telepon pendengar ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saya akan coba terima untuk penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum Nirita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Dengan Edi Dadok Tunggul Hitam,
1: Kota Pak Tangga. Edi di Dadok Tunggul ya. Hitam. Silakan Pak Edi, ada laporan apa nih pagi ini?
2: Iya, sekarang kan kita Kota Padang kan ditimpa musibah lagi.
1: Iya.
2: Dari jam 11 pagi sampai tengah 7. Menjelang maghrib baru hujannya berhenti.
1: Iya.
2: Sekarang udah di banjir lagi. BCM pagarnya roboh. Nah, jadi yang saya keluhkan di sini ini Rita ya. Terutama untuk Pemprov.
1: Pemprov apa Pak?
2: Dari 2015 Pak Mai Eldi wali kota, habis wali kota diangkat jadi gubernur. Sementara gubernur ini dari 179 kecamatan dari 19 kabupaten kota kan itu dipegang sama provinsi. Provinsi ya. Mana tindak tanduknya sekarang ini? Udah sampai habis jabatan beliau, apa diperbuat untuk provinsi? Drainase tidak ada, banjir makin tajam. Bagaimana tuh Nirita, kita kita menyikapi seperti ini?
1: Baik, berarti ini apa yang dilakukan ya untuk Sumatera
2: Barat? Ya, apa yang dilakukan untuk terutama provinsi dulu.
1: Baik.
2: Sebab provinsi ini kan luas jangkauannya. 19 kabupaten kota kan gitu. Ini jangan sibuk kita seremonial-seremonial aja. Ini hakikat ketiga 357 tahun. Sementara Kota Padang gak terawat. Macam mana ya?
1: Baik.
2: Kita ini jangan senang-senang.
1: Kita tampung dulu ya Pak Edi. Nanti kita coba hubungi narasumber yang kompeten untuk menjawab.
2: Itu ini ada laporan satu lagi ini.
1: Apa?
2: Ini luar Edi? Sumatera Barat ini.
1: Apa tuh?
2: Di daerah kampung aku juga nih cerita.
1: Di mana Pak Edi?
2: Di Kabupaten Solo sana.
1: Solo. Apa?
2: Sebentar, kemarin kan udah Nirita tanggapin juga dari Pak Febri Fauza ya. Tapi karena kartu waktu itu, karena kita waktu udah mepet, dari Nirita nggak sempat menghubungi Kodim 0309.
1: Tentang air ya?
2: Tentang air MDC. Juga, kamu masih ingat Nirita ya?
1: Iya dong, iya.
2: Karena catatannya masih ada kan. Jadi kalau bisa pengelolaan air setempat ini, karena wali negarinya sudah hampir habis, sudah berapa tahun lagi, tapi masih lama sih, tapi udah kalau bisa menyelang berakhir jabatannya, tolonglah diusahakan air gitu kan, gitu kan. Jadi dari Kodim Satgas Kodim 0309, tolong dilaporkan ke sama Koramil, sebab
1: rumah kita juga aku sudah coba hubungi ya, tapi belum tersambung.
2: Karena rumahku dekat Babinsa loh Nirita, bukan jauh dari kantor Babinsa setempat.
1: Sudah ada melapor Pak Edi secara masyarakat melapor mungkin ke Babinsa, sudah pernah Pak Edi?
2: Mungkin belum itu. Belum dilaporkan sama orang itu. Karena kemarin kan kewenangan aku pesta. Terus dinaikkan air dari tang air semasannya itu kan merepot-repot kan juga. Kalau ada air kan kita kan enak kan. Karena sumber itu kita kan dari air semuanya.
1: Iya.
2: Nah jadi karena untuk 10 koto di atas itu segera ke dorong kubang tigo. Nah itu perlu diperjuangkan lah sebelum wali nagari yang sekarang ini habis jabatannya. Gitu.
1: Iya. Jadi, tepatnya di mana nih? Mohon maaf Pak Edi, tepatnya di mana daerahnya yang belum ada air bersihnya ini?
2: Iya, kalau di nagari aku, nagarinya Tanjung Bali namanya. Kecamatan 10 koto di atas.
1: Oke.
2: Okay. Corong kubang 3 gitu.
1: Oke, okay, baik.
2: Nah, jadi saya minta dari sama Babinsas tempat tolong dilaporkan ke Satgas Kodim 0309 Kota Solo. Itu kan Kodim itu kan mencakup wilayah luas wilayahnya dari saya. Wah, jadi mudah-mudahan dari tim Halo RI, Bu Maulina dan Sebian Sapitra bisa menghubungi.
1: Ya. Oke, terima kasih ya Pak Edi.
2: Terutama yang ini dulu lah.
1: Yang mana?
2: Yang luar Sumatera Barat dulu lah laporannya.
1: Okay,
2: kalau yang baik. Kalau yang lain tuh kabarnya boleh lah.
1: Baik,
2: karena
1: baik.
2: Udah karena mencakup apa provinsi kan, apa namanya tuh? Kan luas juga.
1: Iya.
2: Nah, terutama ini dulu lah. Terutama yang perlu juga lah dulu.
1: Iya. Oke, terima kasih ya Pak Edi.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi yang berlemat di Dado Tunggul Hitam tadi melaporkan. Untuk pemerintah provinsi, apa nih yang sudah dilakukan karena masih banjir seperti sekarang? Kemudian air bersih belum ada di Nagari Tanjung Bali, Kecamatan 10 Koto, di atas Jorong Kubang Tigo, Kota Solo. Kita kembali ke telepon. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Ajo di Padang ya, Jo?
3: Iya.
1: Apa laporannya hari ini, Jo?
3: Mau nanya yang kemarin lagi, Bu.
1: Iya.
3: Tentang Telkomsel.
1: Telkomsel.
3: Alat ukurnya. Tetapi mungkin juga Telkomselnya juga sama dengan Basnas sekali, Bu, ya. Kamu tampil.
1: Okay.
3: Mungkin pertanyaannya juga bisa dialihkan menjadi Dinas Perdagangan kali ya. Yang mengawasi Badan Meteorologi, Bu.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Harusnya mereka yang merazia timbangan di pasar juga ikut mengawasi alat ukur yang dipakai oleh operator telepon.
1: Baik.
3: Ya, karena dia yang punya alatnya. Jadi masyarakat pun bisa mendapatkan pencerahan bahwa setiap uang yang berbentuk pulsa kita bayarkan itu sudah diawasi oleh mereka.
1: Baik.
3: Ya, dinas perdagangan saja, Bu.
1: Baik.
3: Okay. Pernah nggak mereka itu melihat alatnya? Pernah nggak mereka melakukan ujinya, peranya?
1: Baik.
3: Makasih, Bu, ya.
1: Kita tampung dulu Ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ajo di Padang. Oke, Ajo, ini memang sudah beberapa kali dan kita juga sudah coba hubungi. Mohon bersabar ya Ajo, tapi kita akan coba hubungi kembali narasumber kita. Pendengar masih di Halo RRI, kami akan hadirkan dulu informasi berikut ini. 1, 2, 3
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
5: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
5: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
5: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
4: Hah? Ngeri juga ya?
5: Iya.
4: Ya udah nggak usah ditukar lah.
5: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
5: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Sampah, kenapa engkau bertebaran di mana-mana? Kenapa engkau menimbulkan bau busuk? Kenapa tanahku jadi banjir karena tumpukanmu? Kenapa aku...
7: Kenapa aku tak buang sampah yang ada di kamarku?
6: Ih, adek ganggu aja sih. Lagi serius ini berpuisinya.
7: Adek juga serius, Kak. Sampah kakak yang di kamar itu kok nggak dibuang? Kan bisa jadi sarang penyakit. Puisinya tentang sampah, tapi yang baca puisinya malah koleksi sampah.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali bersama di Halo RRI dan kami masih undang Anda di telepon 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66 975. Tadi ada Pak Edi di Dadok Tunggul Hitam, kemudian ada Ajo di Padang, dan saya juga dapat titipan pertanyaan yang belum sempat dijawab ya, untuk Ibu Nur. Ibu Nur yang ada di ini di Simpang Gia. Waktu itu Ibu Nur menanyakan kenapa belum ada lagi MBG untuk lansia di sana. Lansia, ibu hamil dan ibu menyusui. Oke, pendengar, untuk itu kita tersambung dengan Kader Posyandu Perepuk Tabing Padang, ada Ibu Eni Indra Yanti. Saya akan coba sapa dulu. Halo, selamat pagi Bu Eni.
3: Selamat pagi, Bu ya. Lina.
2: Ya, dengan Rita, Ibu Linanya narah hubungnya, Ibu.
3: Oh ya,
2: Ibu Mau Linanya. Iya, ya. Bu Eni, ini ada pertanyaan dari pendengar kita di Halo RRI. Kenapa di situ tidak ada lagi, di Perepuk Tabing tidak ada lagi MBG untuk lansia, ibu hamil dan balita? Mohon informasinya, Ibu.
3: Untuk SPPG kami meliputi B3 itu Bu, hamil, ibu menyusui dan balita. Sampai saat ini untuk kategori lansia kami belum menjangkau. Jadi pasarannya cuma B3 baru Bu.
2: Oh, jadi baru ibu bumil, menyusui,
3: ibu menyusui dan balita.
2: Balita. Oke, ya. Tapi itu masih berlangsung ya kalau untuk B3 itu Bu?
3: Untuk saat ini belum Bu, terhenti sejak tanggal 13 Juli 2026 kemarin.
2: Nah, ada informasi mungkin untuk lansianya kapan kira-kira Bu? Ada informasi tidak Bu ini?
3: Belum ada konfirmasinya tentang itu Bu.
2: Belum ada informasinya.
3: Belum.
2: Oke, baik. Ada rencana kapan dimulai lagi MBG-nya Ibu?
3: Kami menunggu berita dari SPPG-nya Bu, katanya sekarang dapur sedang suspend katanya, pemberhentian operasional sementara dari BGN dan sedang proses pengurusan administrasi pencabutan suspend katanya Bu.
2: Oke, baik. Terima kasih informasinya ya Bu Eni.
3: Iya, sama-sama Bu Rita.
2: Terima kasih Bu Eni, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, itu dari Kader Posyandu Perepuk Tabing Padang, Bu Eni Indrayanti. Itu untuk pertanyaan Ibu Nur yang ada di Tabing. Jadi memang belum ada nih Bu, kalau dari tempatnya Bu Eni belum ada informasi untuk lansia. Oke, mudah-mudahan ini ya Bu Nur tetap monitor kami di Halo RRI hari ini. Kita akan terima kembali di 812878. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Rita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika di Batipu, apa kabar Kak Ika?
4: Alhamdulillah.
2: Ada yang ingin disampaikan?
4: Iya Kak Rita.
2: Apa tuh?
4: Saya mau nanya, apakah Batipu? Kita dengar berita tadi ada dapat bendera gratis. Apa kami juga bisa dapat? Habis di sini belum ada orang yang berdiriin benderanya. Karena katanya benderanya terlalu mahal, enak diberikan ke beras katanya.
2: Oh, jadi bagi-bagi bendera terkait ini ya, Agustus.
4: Mereka dengar tadi pagi ada bagi-bagi bendera gratis, tapi hanya di kota-kota kayaknya. Apa kami warga Batipu bisa dapat nggak ya? Makasih ya Kak Rita.
2: Oke, baik. Ini ada di Pemkap Agam ya, bagikan bendera merah putih. kepada warga. Itu tadi saya bacakan.
4: Apakah Kabupaten Tanah Datar
2: juga dapat
4: khususnya Batipuh?
2: Oke. Baik, terima kasih.
4: Habis hidup susah Karita, beras mahal. Beli beras Karita. Bukan kita nggak menghargai pejuang loh. Tapi gimana Karita 50.000 itu enak beli beras Karita.
2: Baik.
4: Makasih ya Karita.
2: Sama-sama, Kak Ika.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika di Batipuah.
5: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Wah, makin cinta nih sama Bang Nagari.
7: Ada apa, Pak Reza?
6: Sekarang ada program KPR Sejahtera FLPP, Pak.
7: Fitur dan keunggulannya apa aja, Pak Reza?
6: Fiturnya kepemilikan rumah sejahtera tapak siap huni. Keunggulannya, uang mukanya ringan 1% untuk penghasilan yang dibayarkan melalui Bank Nagari, atau 10% untuk penghasilan yang tidak dibayarkan melalui Bank Nagari. Ada subsidi dan bantuan uang mukanya juga, Pak. Suku bunganya ringan lagi, 5% per tahun dengan angsuran tetap. Dan angsurannya, Pak, juga ringan tentunya.
7: Wah, kebetulan sekali. Syaratnya apa ya?
8: Buat Anda yang mau ikut program Bank Nagari KPR Sejahtera FLPP, syaratnya memiliki penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi perubahan rumah dari pemerintah. Memiliki IKTP dan NPWP, kepemilikan rumah untuk ditempati sendiri, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit pembiayaan dengan kualitas non-lancar.
9: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
10: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
11: Kamu kenapa, Tari?
10: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
11: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
10: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
11: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
12: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Pendengar, kita masih bersama di Halo RRI. Saat ini pukul 9:31 waktu Indonesia Barat. Dan saya masih terima Anda di telepon 812878 atau ke WhatsApp juga boleh 0811666975. Kemudian di WhatsApp ini tapi ini tidak disebutkan nama ya. Bu, saya mau tanya, kenapa air PDAM kok mati sudah beberapa hari? Ya, mati kenapa sebabnya? Kami daerah Jati, jadi semuanya Ibu, ini dari masyarakat. Oke, nanti kita akan tanyakan ke PDAM ya. Kalau kemarin kan kita tahu informasinya karena gangguan intake ya, penampungan air karena bencana banjir yang sempat terjadi hari Senin kemarin. Tapi sekarang bagaimana informasi kelanjutannya? Nanti kita akan tanya ke PDAM. Terima kasih. Tidak disebutkan nama ini pendengar kami. Mohon disertakan namanya juga. Oke, kita kembali ke telepon. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Iya, selamat pagi, Ajo.
3: Yes, ya, kebetulan ini mau telepon PDAM kali, Bu ya.
2: Apa, Jo?
3: Ya. Kami juga begitu, Bu. Ada yang mati, ada yang airnya tidak bening. Ya, ini mungkin bisa diberi masukan, Bu. Umpama di tiap kecamatan atau di tiap kelurahan bikin sumur bor yang agak besar. Dikonekkan ke pipa-pipa PDAM yang ada. Jadi setiap hujan, PDAM tidak perlu panik lagi, hidupkan aja pompanya.
2: Buat sumur bor setiap kecamatan ya?
3: Iya, seperti saya pernah lihat di ujung Jalan Setebah di dekat Kurau Padang itu, Bu. Ya, itu kalau nggak salah itu ada sumur bor di sana. Jadi jangan berharap dari air sungai terus. Ya, setiap hujan ada persoalan. Setiap hujan ada persoalan. Tolong dibikin setiap kecamatan, kan bisa tinggal connect aja, Bu. Bikin pipanya agak besar, hidupin pompa, jadi air sungai tidak perlu lagi kita olah untuk menjadi air bersih selama hujan.
2: Baik.
3: Itu aja, Bu ya. Makasih,
2: terima kasih, Ajo. Yang ada di Padang terkait PDAM juga ya, ada usulan kenapa tidak dibuat saja sumur bor di setiap kecamatan per kecamatan. Jadi tidak ada masalah kalau seandainya hujan deras seperti yang terjadi sering ya di Kota Padang. Jadi tidak ada masalah lagi nanti. Itu untuk PDAM. Jadi yang di WhatsApp juga dari PDAM, untuk PDAM ya, terkait dengan air yang belum hidup nih di Jati. Oke, kita akan kembali ke telepon 812878. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Bu. Ajo lagi, Bu.
2: Oh iya, Ajo. Ada tambahan,
3: yang
2: Ajo.
3: Itu, yang tadi untuk PDAM, Bu ya. Sekarang untuk konsumen lagi, Bu. Mungkinkah orang-orang yang terdampak air, yang sering terdampak air, patungan buat sumur bor.
2: Oh gitu.
3: Lima atau 10 rumah, Bu. Biar tahu juga rasa itu PDAM ya. Kalau udah banyaknya melakukan seperti ini 5-10 atau 10 rumah, biayanya umpama kita anggap 50 juta bagi 10, 5 juta masing-masingnya, Bu. Kita gak perlu memikirkan lagi PDAM, gak perlu iuran macam-macam. Daripada begini terus kan, Bu ya. Sejak Desember kalau gak salah nih, sampai sekarang tidak ada solusi yang tepat maksudnya.
2: Makasih kembali, Ajo. Kita akan coba hubungi, berarti ke PDAM kita akan coba hubungi. Kemudian untuk KIK di Batipua, kita akan coba hubungi juga narasumber kita. Pendengar,

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi.
2: Widih, keren amat. Si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
1: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
2: Masa sih?
1: Masa gak pula bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
3: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
4: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Dari Sudirman 12 Padang Peringar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Halo RRI. Untuk saat ini kami akan coba memberikan jawaban untuk beberapa pendengar yang sudah bergabung. Tadi ada yang menanyakan tentang drainase juga di Kota Padang ya, di Provinsi Sumatera Barat, yang cukup banyak masalah terkait banjir dan lain sebagainya. Oke, pendengar, bagaimana informasi tentang drainase di Kota Padang dan juga Provinsi Sumatera Barat? Ini pertanyaan dari Pak Edi tadi di Tunggul Hitam, di Dadok Tunggul Hitam. Saya tersambung dengan PLT Kepala Bidang Cipta Karya Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, ada Bapak Febiantra STMSI. Halo, selamat pagi Pak Febiantra.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Ya, dengan Rita di Halo RRI Pro 1 Padang, Pak Febi. Terima kasih atas waktunya. Bapak, ini ada pendengar kami yang menyampaikan informasi. Ini terkait juga dengan kondisi kita begitu ya di daerah kita, Padang dan juga Provinsi Sumatera Barat. Kan ini ada banjir gitu ya, Pak ya, longsor dan lain sebagainya. Jadi pendengar kita atas nama Pak Edi di Dadok Tunggul Hitam itu menyoroti tentang pembangunan atau hal-hal yang terkait dengan keamanan lingkungan, misalnya drainase. Ini bagaimana sih penanganan drainase di daerah kita? Mungkin bisa diberikan informasi, Bapak?
2: Ya, baik, Bu. Terima kasih kesempatannya. Drainase sebetulnya sepenuhnya, apalagi untuk Kota Padang ini, berada dalam kewenangan Dinas PU Kota Padang. Gitu. Yeah. Nah, cuma kita dari provinsi bisa melakukan intervensi pada drainase primernya. Jadi untuk drainase-drainase perkotaan lainnya yang bukan drainase primer, kita dari provinsi tidak mempunyai kewenangan di situ. Nah, ada beberapa drainase primer itu yang kita coba bantu. Kita sudah siapkan DD-nya untuk yang di drainase Gajah Mada dan drainase Kuranji. Nah, untuk drainase Gajah Mada ini sudah kita bantu desainnya dan sudah kita serah terimakan ke Kota Padang gitu. Okay. Sedapatnya Dinas Kota Padang, Dinas PU Kota Padang untuk dapat menganggarkannya. Itu sementara yang untuk drainase yang di Gajah Mada, Ibu. Nah, memang secara keseluruhan kita terus berkoordinasi bagaimana agar banjir-banjir ini dapat kita atasi. Seperti itu, Ibu.
1: Iya, baik. Kalau untuk kabupaten kota ada informasi, Bapak?
2: Untuk kabupaten kota kita juga ada yang di Pariaman, di Bukit Tinggi. Kita juga sudah menyiapkan desainnya. Dalam hal pelaksanaan mungkin akan ada berkoordinasi kita dengan balai sungai, juga balai jalan untuk pelaksanaan ini ya, pelaksanaan pembangunannya. Karena kadang-kadang anggarannya terlalu besar, dan nanti kalau ada tanah-tanah yang akan dibebaskan untuk penanganan drainase, kita juga minta bantuan kepada kabupaten kota setempat, Ibu.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan ini kedepannya juga lebih baik ya, Pak ya, menjadi perhatian, masukan juga ini dari pendengar kita.
2: Ah, benar, Ibu. Sekedar informasi, mungkin untuk penanganan banjir ini mungkin Dinas SDA BK, Balai Sungai dan yang lainnya mungkin sudah koordinasi juga, rapatnya mungkin intens juga, karena banjir tidak terlepas juga dari kemampuan sungai dalam menerima beban air dari drainase-drainase kita gitu. Nah, mungkin saya belum tahu pasnya, rapat-rapatnya, tapi itu intens dilaksanakan.
1: Baik, Pak Febi, terima kasih banyak Bapak atas waktunya pagi hari ini. Baik, selamat bertugas kembali, Pak.
2: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, pergar itu untuk Pak Edi tadi di Dadok Tunggul Hitam ya, tentang drainase. Kami akan coba hadir kembali, pergar, untuk informasi ataupun jawaban kepada pergar kami yang lainnya. Kita ke informasi berikut ini terlebih dahulu. When you sing, you
3: begin with do, re, mi. Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama hymne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Pendengar, terkait dengan pertanyaan di Halo RRI dari Kak Ika di Batipua, bisa tidak dapat bendera gratis juga terkait dengan hari kemerdekaan ya Republik Indonesia. Untuk membahas hal ini, bagaimana bisa tidak teman-teman atau warga yang ada di Tanah Datar, tepatnya di Batipua tadi Kak Ika, mendapatkannya saya tersambung dengan Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar, ada Bapak Dedi. Halo, selamat pagi Pak Dedi.
3: Halo, selamat pagi Mbak.
2: Iya, dengan Rita di Halo RRI Pro 1 RRI Padang, Pak Dedi.
3: Iya.
2: Pak Dedi, ini ada pendengar kami menanyakan, mungkin tidak tepatnya Ika di Batipuah, bisa tidak dapat bendera gratis juga, bendera merah putih ini Pak Dedi, sekaitan dengan hari kemerdekaan. Bagaimana infonya di sana Pak Dedi?
3: Baik, terima kasih Mbak. Jadi dapat kami informasikan, kemarin kita sudah ada pembukaan pemusatan pelatihan pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Tanah Datar.
2: Okay.
3: Sekaligus juga ada aksi pembagian bendera gratis. Namun pembagian bendera gratis ini kan sifatnya stimulus sebagai perangsang lah masyarakat dalam menggugah rasa nasionalisme. Khusus untuk Kecamatan Batipu, Bapak camatnya sudah melakukan aksi atau kecamatannya sudah melakukan aksi pembagian bendera gratis di hari Jumat kemarin. Namun tentu tidak bisa mengcover seluruh masyarakat. Namun khusus untuk Mbak Ika, kalau memonitor, tadi kami sudah konfirmasi, silakan datang ke kantor camat. Masih ada beberapa lagi bendera, silakan dimanfaatkan. Namun sekali lagi, kalau untuk mengcover secara keseluruhan warga Tanah Datar, tentu tidak Mbak. Ini kan bentuk tanggung jawab kita pemerintah dan bentuk tanggung jawab kita sebagai masyarakat menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Oke, baik. Ini Kak Ika juga antusias nih Pak untuk merayakan gitu, karena katanya kan agak mahal belinya bendera, ada yang tidak mampu beli begitu. Mudah-mudahan ini kedepannya ada lagi ya Pak ya pembagiannya.
3: Mudah-mudahan. Khusus untuk Mbak Ika, silakan Mbak, silakan, tadi kami sudah konfirmasi, silakan langsung ke kantor camat.
2: Baik, Pak Dedi, terima kasih banyak informasinya Pak Dedi.
3: Baik, sama-sama ya, Mbak.
2: Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, pendengar, demikian Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar Bapak Dedi sekaitan dengan pertanyaan Kak Ika di Batipuah. Kak Ika, saya yakin Kak Ika masih monitor ya, jadi bisa ke kantor camat Batipuah. Itu sudah dikonfirmasi masih ada bendera di situ ya. Oke, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Halo RRI. Untuk yang PDAM ini kita belum dapat ini ya, informasi lanjutan. Kemudian untuk Ajo, mohon bersabar Ajo juga untuk PDAM tadi untuk Telkomsel. Jadi catatan ini tim Halo RRI, Telkomsel bagaimana. Kemudian yang sudah terjawab tadi Pak Edi di Dadok Tunggul Hitam, terkait dengan air bersih, kami juga sudah hubungi narasumber tapi belum direspon nih Pak Edi ya, mohon bersabar. Kemudian kalau untuk drainase tadi sudah dijawab oleh Pak Febiantra. Kemudian Kak Ika juga sudah dijawab oleh Kadis Kominfo Tanah Datar. Sedangkan Ibu Nur tadi juga sudah dijawab oleh Kader Posyandu yang ada di sana. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Halo RRI. Jangan lupa Anda bisa ikuti terus Halo RRI tiap Senin, Rabu, dan Jumat. Anda bisa sampaikan keluhan ataupun hal-hal yang Anda rasakan belum sebagaimana mestinya terkait layanan publik. Anda bisa telepon ke RRI Padang di program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan teleponnya ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975.

0: Mendengar dimanapun Anda berada saat ini pukul 9:56 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih kebersamaan Anda di Halo RRI untuk hari ini. Dan Anda bisa ikuti terus program ini setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar dan tetap di sini di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Kilas Info.
1: Selamat siang pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang membuka penggalangan donasi untuk membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang. Langkah ini dilakukan karena potensi cuaca ekstrim diperkirakan masih berlangsung hingga 3 hari ke depan. Ketua Basnas Kota Padang Yuspardi kepada RRI kemarin mengatakan, penggalangan donasi dibuka karena dana bantuan kebencanaan yang tersedia saat ini mulai menipis. Kondisi tersebut terjadi setelah dana tersebut banyak digunakan untuk membantu korban bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu. Yuspardi menjelaskan pasca banjir melanda Kota Padang pada Senin lalu, Basnas Padang telah menyalurkan 250 paket nasi bungkus kepada warga terdampak di Kecamatan Nanggalo. Bantuan difokuskan ke lokasi yang paling cepat dijangkau agar kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera terpenuhi mengingat keterbatasan waktu dan banyaknya rumah makan yang tutup akibat banjir. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Adrianto Jasman menyapa Anda di kesempatan siang hari ini, Rabu ya, 5 Agustus 2026. Apa kabar Anda semuanya? Masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, Anda juga warga Ranah Minang mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Pendengar, untuk kesempatan siang hari ini kita mulai dengan dialog interaktif ya. Untuk Anda nanti bisa menyaksikan juga live visual kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita ikuti untuk dialog interaktif siang hari ini. Selamat mengikuti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, mendengar, dalam rangka World Breastfeeding Week ya, Pekan Menyusui Sedunia, ini kita akan bahas bersama dokter kita, itunya Dr. Fitricia Amelin, MBiomed SPA SP Nefro IBCLC. Saya agak kesulitan ini baca gelar sepanjangnya ini. Oke, apa kabar dok? Selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam mas.
0: Oke, enggak salah ya saya baca gelarnya tadi. Ada yang salah?
2: Enggak.
0: Salah. Sudah bisa. Saya takut salah cara baca gelarnya tadi ya.
2: Iya.
0: Soalnya itu susah dapatnya, nanti kita sembarang baca. Oke, gimana dokter? Ini pembahasan kita kaitan dengan Pekan Menyusui Sedunia ya.
2: Iya.
0: Ya. Nah ini kan memang tapi kita mau kenalan dulu dokter. Biasanya kan memang ini ya ketua,
2: wakil ketua.
0: Oh, wakil ketua ALMI daerah Sumatera Barat. ALMI itu
2: AIMI.
0: AIMI ya. AIMI Asosiasi
2: ya, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia daerah Sumatera Barat.
0: Sumatera Barat. Wakil ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Dokter, kalau misalnya hari-hari berarti ada praktek atau gimana gitu?
2: Hari-hari kalau ini kan saya ASN dosen ya, dari Universitas Andalas, juga berdinas di Rumah Sakit M. Jamil Padang.
0: Oke, dekat dan rumah sakit, tetangga gitu ya, ya.
2: Rumah Sakit Universitas Andalas juga.
0: Oh ya. Banyak juga ya. Oke, oke, oke. Nah, tapi kita langsung ke topik kita aja ya Bu Dokter ya. Kalau misalnya mengingat ini kan memang adanya asosiasi ini juga, terus juga ada pekan menyusui ini juga. Pokoknya campaign kayak gini kan, kita sadar betapa pentingnya itu ASI buat seorang anak di golden age gitu kan. Apalagi ini kan memang ada target minimal dari WHO dan UNICEF. Paling enggak itu 50% bayi usia di bawah 6 bulan itu bisa dapat ASI eksklusif.
2: Benar
0: ya.
2: Benar sekali.
0: Itu di tahun kemarin itu sudah ditargetkan 50%. Tapi capaian global ini baru 48% nih katanya ya. Berarti beda sedikit lah ya. Hampir-hampir ya, lumayan lah ya dokter ya. Nah menurut dokter bagaimana ini posisi Indonesia? Atau lebih konkret lagi di Sumatera Barat lah gitu ya.
2: Ya.
0: Mungkin apa namanya sumbangsihnya gitu untuk pencapaian target ini sendiri yang tadi ternyata secara global 48% itu kan ini ya secara global seluruh dunia gitu. Nah kalau Indonesia atau khususnya Sumatera Barat seperti apa itu sumbangsihnya ini untuk target ini dok?
2: Ya baik, terima kasih mas. Sekali lagi saya dari Asosiasi Ibu Menyusui Daerah Sumatera Barat. Pada hari ini kita kan dalam rangka Pekan Menyusui Dunia 2026 yang kita peringati setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus dari tahun 92.
0: Tanggal 8-nya merdeka ya. bukan, 8-nya ini ulang tahun Kota Padang 7 tanggal berapa sih? Tanggal
2: 7
0: ya.
2: 7
0: okay. Tanggal 17-nya baru merdeka ya.
2: Iya, okay. Jadi sebenarnya itu dari WHO itu sendiri itu 2030 itu 80% seharusnya ya.
0: Oh, targetnya.
2: Iya, jadi itu sebenarnya sudah di karena pencapaiannya itu jauh gitu ya. Jadi sehingganya yang tahun ini tuh, tahun lalu itu 50% ya. Nah, jadi untuk data sendiri saya belum cek lagi gitu ya. Tapi kita ada beberapa definisi gitu. Jadi di laporan itu sendiri ada yang melaporkan selesai ASI eksklusif 6 bulan dan ada yang melaporkan sampai baik itu diwawancara dia masih ASI eksklusif gitu ya. Jadi itu juga menjadi perbedaan nanti data-data laporannya gitu. Nah, sebenarnya kalau dari data itu 3 dari 10 ibu itu mengalami masalah dalam menyusui gitu ya. Jadi sebenarnya itu perlu kita bantu gitu ya, ibu-ibu yang menyusui itu bagaimana bisa lancar dari mulai akhir.
0: Masalah, tapi tadi sempat dimention masalah ini kompleks ya dok ya, ini benar. Kita perlu tahu juga ini, tapi lanjut dokter bagaimana tadi.
2: Jadi ada 4 standar dari WHO untuk kehidupan seorang bayi. Jadi baru lahir itu sebaiknya dia sudah diberikan inisiasi menyusu dini. Jadi baru lahir itu langsung diletakkan di dada ibunya gitu ya. Kemudian disupport untuk menyusui sampai 6 bulan. Untuk secara eksklusif tanpa ada madu, tanpa ada pisang, tanpa ada lain-lain gitu ya. Kalau di Sumatera Barat kan ada yang dikasih pisang, ada yang dikasih macam-macam gitu ya.
0: Nenek-nenek itu biasanya.
2: Ya, nenek-nenek gitu ya. Terus 6 bulan dikasih MPASI, makanan pendamping ASI, kalau bisa menu lokal gitu. Jadi anak-anak
0: 6
2: itu
0: 6 apa 7, Dok? 6, 6 ya, 6 bulan 6, ya.
2: Ya, okay. 6 bulan mulai diberikan MPASI dan dilanjutkan menyusui sampai 2 tahun atau lebih gitu ya. Jadi ada 4 itulah standar yang sebaik kita laksanakan. Nah, jadi bagaimana kita memberikan dukungan? Nah, terutama pada ibu-ibu hamil, bagaimana mencari fasilitas kesehatan yang bisa membantu ibu bisa mendapatkan hal-hal tersebut gitu ya. Jadi misalkan lahiran di bidan, lahiran di dokter, yang dokter atau bidannya itu support untuk melakukan IMD, karena IMD itu butuh waktu. Jadi setidaknya itu 1 jam di dada ibu gitu. Jadi itu otomatis dokter dan bidannya itu juga standby gitu ya.
0: Harus concern.
2: Kalau kita dari wawancara langsung ke ibu-ibu yang habis melahiran tuh jarang gitu ya dapat IMD gitu ya, kecuali ibunya nyinyir gitu ya. Ada juga beberapa bidan-bidan yang pro ASI. Nah, itu
0: maksudnya
2: juga
0: maksudnya bidannya itu memang tidak teredukasi itu bagaimana sih, Dok?
2: Sebenarnya itu kesempatan melakukan itu. Okay. Jadi kan kalau misalnya pasiennya banyak
0: susah gitu ya.
2: Habis lahirannya ini terus yang ini udah mau lahiran lagi, sehingga perlu disiapkan betul tim untuk membantu ibu-ibu menyusui ini gitu. Jadi kalau misalnya di rumah sakit dipesankan misalnya habis lahiran sesar bisa IMD bisa gitu ya. Jadi dipesankan ke dokternya, ke bidanannya, dipesankan ke dokter anaknya gitu ya. Nanti dokter itu akan membentuk tim. Nanti mungkin yang akan menunggunya ada tenaga kesehatan lain, mungkin tidak langsung dokter anaknya, tidak langsung dokter objinnya, tapi ada yang membantu sehingga bayi itu sudah dari awal itu dekat ke dada ibunya. Bayangkan 9 bulan itu bayi itu di dada ibu, mendengar denyut jantung ibunya, tiba-tiba baru lahir terus dipisahkan di inkubator. Dia melihat cahaya terang benderang, orang-orang asing. Nah, akan lebih tenang bayi itu ketika diletakkan di dada ibunya.
0: Ada bonding gitu ya.
2: Dan ibunya pun gak was-was gitu ya. Ini anak saya gimana ya, ada cacat gak ya, ada ini gak ya. Ketika ya, bayi yang sudah ditaruh di dada ibu, ibu tenang gitu
0: Gak stres
2: gitu.
0: Ya, jadi, tapi yang tadi itu kan sebenarnya kita fokus di apanya menyusui tadi, Dok ya. Karena memang itu kayak masalah klasik juga kadang-kadang kan. Yang soal apa, kalau kalau dari survei kesehatan Indonesia sih ya, di Kementerian Kesehatan ini cakupan ASI eksklusif di Indonesia itu sebenarnya sudah meningkat, Dok. Hanya saja yang masalah klasik tadi, yang pemberian apa makanan di luar ASI itu sebelum MPASI, masanya MPASI. Nah, itu yang hal-hal kayak gini, apakah memang itu masalah edukasi lagi atau apalagi itu? Apakah atau memang itu malah jadi kebiasaan, udah jadi budaya atau gimana sih, Dok?
2: Nah, jadi karena itulah ada pekan menyusui. Jadi setiap tahun kita diingatkan lagi gitu ya, bagaimana memberikan dukungan. Terus nenek-nenek ini kan beda-beda tuh.
0: Biar bisa jadi habit ya.
2: Setiap tahunnya neneknya beda lagi kan, yang punya cucu baru gitu kan. Jadi edukasi itu sekarang tidak hanya ke ibunya, ke suami juga gitu ya. Terus ke keluarga besar juga, apalagi di Minangkabau itu kan extended family. Nenek, kakek, terus ete, pak ete, semua-semuanya itu berpengaruh gitu ya. Jadi ibu menyusui itu jadinya kalau dia baru lahir, bayinya nangis, terus ibunya itu kayaknya panik, terus neneknya bilang, alah diajak setelah dulu susu bantu untuk memancing ASI. Tahu enggak kalau susu bantu yang dibilang memancing ASI itu tuh awal malapetaka.
0: Iya, benar.
2: Kalau bayinya sudah kenyang dengan susu bantu tadi, ASI ibu enggak akan keluar gitu. Ya, ketika bayi menyusu ke ibunya, enggak ada lagi tuh yang mau disedotnya karena perutnya kenyang.
0: Benar.
2: Akhirnya ASI ibu tuh enggak keluar. Jadi ini bagi nenek-nenek yang mau punya cucu tak baru gitu ya, yang mendengarkan siaran ini, berikanlah dukungan kepada ibu, biarkan ibu dan bayinya belajar gitu. Kayak kita mau naik sepeda, kita jatuh-jatuh dulu gitu ya. Kayak gitu juga ibu dan bayi. Kalau diberikan kepercayaan, ibu akan tenang gitu ya. Apalagi kalau bayinya
0: dia menyusu, gak stres,
2: ya, menyusu terus keluar hormon oksitosin namanya, hormon cinta. Jadi ibunya jadi relax gitu ya. Jadi ibunya menyusu bayinya. Kadang-kadang kan ibu-ibu menyusui kadang tertidur gitu ya sambil menyusui. Kenapa? Karena ada hormon cintanya. Jadi ibunya jadi tenang gitu ya. Nah itu tuh yang perlu kali didukung oleh keluarga gitu.
0: Oke. Nah, tapi itu dok, sekaitan dengan apa namanya? Tadi kan ya jangankan itu ya, jangankan kalau masalah habit itu kita enggak tahu kan. Jangankan ngasih makan di luar ASI sebelum MPASI itu kan. Kadang-kadang juga malah dikasih atau ditempelin-tempelin apa bumbu-bumbu dapur atau apa gitu. Kayak anaknya jadi gurih dong gitu.
2: Ada bawang putih
0: gitu loh dok. Nah ini yang mungkin masih harus diedukasi gitu ya. Nah ini kalau 2026 ini kan kayak ngangkat kalau pentingnya dukungan seluruh elemen masyarakat supaya ibu ini menyusui secara optimal gitu kan. Dan berarti kalau pekan gitu ya, itu kan memang kayak melatih untuk bisa habit lah gitu, bisa terbiasa. Tapi gimana sih kalau menurut dokter ya, mengapa itu memang nggak cuman selain tadi ibu itu bisa chill, bisa relax gitu. Alasan lain mungkin kalau ini sebenarnya bukan cuman tanggung jawab ibu berjuang sendiri gitu, seorang ibu berjuang sendiri gitu.
2: Iya, jadi AIMI itu punya teman ya, Asosiasi Ibu Menyusui itu punya teman namanya Ayah ASI. Udah follow belum mas?
0: Baru
2: jadi,
0: tahu.
2: Ayah ASI itu adalah salah satu juga temannya AIMI yang akan membantu juga mengedukasi. Jadi tagline-nya itu adalah bikinnya berdua gitu ya, ngurusnya juga berdua gitu. Jangan bikinnya berdua terus ngurusnya si ibunya aja gitu.
0: Dan saya ikut kok dok, aman dok.
2: Jadi pemerintah itu sebenarnya tahun 2018 itu kan udah keluar ya peraturan pemerintah bahwa ayah boleh cuti juga
0: 2018
2: waktu, ya cuti juga waktu ibunya melahirkan gitu ya. Walaupun dari BKN-nya bilang itu kalau ibunya dirawat macam-macam, tapi setidaknya ada peluang. Jadi kalau istrinya mau melahirkan gitu, ayah ambillah cuti gitu.
0: Benar.
2: Apalagi anak pertama, ibu pasti ragu-ragu gitu, ayah juga ragu-ragu. Tapi kalau berdua jadinya lebih kuat gitu ya.
0: Tapi alhamdulillah kalau experience saya, alhamdulillah sih aman sih. Pertama dapat apa anak perdana itu 2020, justru saya yang memandikan dok.
2: Tuh udah bagus tuh. Harusnya follow
0: berapa,
2: ayah.
0: Berapa nilai saya bu?
2: Mantap sekali. Jadi, jadi ibu itu merasa kalau ayah itu terlibat, jadi dia tidak sendiri gitu.
0: Benar.
2: Apalagi kalau ayahnya, saya kalau iya nggak bisa ayah terlibat, tapi pulang makan siang tuh pulang gitu, lihat istrinya sama bayinya bawa kayak nasi kapau gitu ya. Makanan yang enak-enak.
0: Nutrisinya kan butuh ekstra kan.
2: Makan yang enak-enak gitu. Jadi istrinya merasa diperhatikan. Tapi kalau misalnya, apalagi kalau tinggal cuma berdua, ayahnya kerja, ibunya sendiri. Ada juga tuh film kemarin ya, film yang tentang postpartum depression.
0: Postpartum ya.
2: Yang tiap bayinya menangis, terus dia nangis, terus dia panik gitu ya. Jadi di situ peran ayah gitu. Apalagi sekarang itu banyak yang udah Gen Z yang menikah ya. Gen Z itu kan generasi strawberry ya. Sedangkan tidak hamil aja dia sudah strawberry gitu, sudah nangis-nangis gitu. Apalagi kalau nanti habis melahirkan. Jadi perlu dukungan suami yang utama, terus orang tua. Kalau nggak ada orang tua, tetangga, teman-teman, jadi peer group.
0: Belum lagi isu mental health atau gitu ya.
2: Ya benar. Terus jadi waktu hamil itu juga ikut kelas gitu ya. Kalau di AIMI itu kita ada kelas menyusui, ada yang online, ada yang offline. bisa ikut kelas, mempersiapkan berdua gitu ya sama istri ikut. Atau kelas-kelas di puskesmas juga ada, kelas ibu hamil ya, kelas ibu balita. Jadi di sana bisa ikut nambah ilmu gitu. Jangan memikirkannya hanya baju bayinya, nama bayinya, terus nanti peralatan bayinya yang keren-keren gitu ya. Belum lahir aja udah beli pompa ASI yang keren misalnya gitu ya. Tapi ilmunya tidak ilmunya dicari dapet, gitu. Ya, jadi harus dibekali gitu.
0: Percuma juga kan kalau di pompa anaknya di ini di
2: iya, jadi
0: di,
2: harusnya
0: apa, direct di ayunan gitu kan. enggak
2: bondingnya enggak dapat.
0: Ya. Tapi ada satu yang mungkin saya yang kalau ini pribadi saya sih sebenarnya dok yang ingin saya lihat di Aimi sendiri, apakah juga selain itu nilai-nilai apa namanya kekeluargaan, kalau nilai religius itu diterapkan juga enggak kayak gitu?
2: Iya benar. Jadi menyusui itu di semua agama itu adalah ibadah, apalagi dalam Islam ya. Jadi kalau kita membantu orang menyusui, sama kita membantu orang untuk sholat, ya, membiar melihat memfasilitasi orang sholat di kantor-kantor ya, menyiapkan ruang laktasi. Jangan ruang laktasi itu hanya ada di fasilitas yang keren-keren, di mall ada, terus di bandara ada, tapi di kantor-kantor kita sendiri nggak ada. Jadi saya sering dulu ya dari Aimi kita ada beberapa kegiatan ke Dharma Wanita, ke PLN pernah, ke Universitas Andalas juga pernah, ke UNP juga pernah. Ada ibu-ibu menyusui yang bercerita dia memerah ASI-nya di toilet.
0: Berarti nggak di ini ya?
2: Nah, bayangkan ASI itu kan makanan ya. Bayangkan kita masak nasi goreng di toilet, mau nggak kita makan nasi gorengnya? Enggak. Jadi kalau ibu memerah ASI-nya di toilet, bayangin aja gitu.
0: Nggak dikasih sarapan?
2: Ada yang memerahnya di bawah tangga atau di ruang cleaning service. Jadi harusnya setiap kantor tuh aware kalau udah ada ibu hamil nih, kita harus mikirin di mana ibu hamil ini nanti mau memerah ASI-nya gitu. Bener. Ada pula yang lucu, ada kantor-kantor yang memang sudah siap ya, ruang laktasinya ada siap, kulkasnya ada, dispensernya ada.
0: Lengkap.
2: Ketika kita buka isi kulkas, kasnya adalah makanan, ada ikan, ada yang pulang dari pasar, dipakailah kulkas ASI.
0: Sayur,
2: nah
0: gitu.
2: Itu adalah kulkas ASI, tolong nggak jangan
0: boleh
2: dipakai
0: terkontaminasi
2: untuk yang
0: ya.
2: Lain.
0: Ya, benar.
2: Jadi selain sudah ada ruang laktasinya, maintenance juga perlu gitu. Kecuali memang di kantor itu udah nggak ada lagi ibu hamil dan tidak melayani pelayanan publik, ya udahlah. Kalau mau ditutup ruang laktasinya ya udah. Tapi kan selagi kita masih punya pegawai baru, penerimaan baru, pasti dia akan hamil, pasti perlu ruangan. Apalagi kalau pelayanan publik, setiap kantor pelayanan publik tuh harus ada sebenarnya ruang laktasi dan ruang bermain anak. Jadi dia sekalian gitu, biar bisa ganti popoknya untuk menyusui gitu.
0: Ya, ibu-ibu di rumah nih ya, mungkin mau nanya sama dokter, boleh nanti kita coba invite Anda di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Dok, biar ibu-ibu di rumah ini makin kuat semangatnya dok. Nah, dari sisi medis nih dok, sebenarnya bisa diterangkan lagi ke masyarakat seberapa besar manfaat itu dari sisi medis, itu manfaatnya ASI itu untuk anak. Mungkin itu bisa apa, mencegah infeksi saluran pernafasan kah atau apa gitu dok?
2: Ya, jadi ASI itu adalah satu-satunya makanan yang sempurna yang diciptakan oleh Allah sendiri ya.
0: Original ya,
2: original.
0: Made in produk Allah langsung.
2: Iya, jadi di dalam ASI itu kalau yang baru lahir itu ada namanya kolostrum yang kuning itu, yang dulu-dulunya dibuang tuh. Ya. Karena di Bira itu ASI-nya belum keluar. Jadi itu yang kuning itu adalah kolostrum cairan emas. Di sana itu banyak sekali zat-zat yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh anak. Jadi kalau dia dapat kolostrum
0: imun
2: itu
0: ya.
2: Sampai usia 6 bulan itu dia lumayan terlindungi dibanding anak yang tidak mendapatkan. Jadi itu salah satu yang paling utamanya. Kemudian di dalam ASI itu banyak yang sesuai dengan kebutuhan anak. ASI pagi, ASI siang, ASI malam itu gak sama komposisinya. Ada ASI malam itu ada zat yang bikin bayinya tidur. Kalau ASI yang pagi itu membuat bayinya lebih semangat menghadapi hari-harinya gitu ya. Sedangkan kalau susu formula itu pagi, siang, malam itu sama aja.
0: Sama aja ya. Komposisinya sama aja. Juga. Air hangat-hangat suam gitu, udah gitu aja gitu
2: sama.
0: Ya.
2: Terus kalau bayi sakit, maka ASI ibu itu sudah diteliti akan mengeluarkan lagi zat-zat anti kuman itu yang lebih banyak. Jadi kalau bayinya sakit dan disusui oleh ibunya, biasanya akan lebih cepat sehat daripada bayi yang tidak disusui.
0: Kayak tubuh ibunya ada sensor juga langsung gitu ya.
2: Itulah kehebatan dari Allah yang menciptakan sentuhan lidah bayi itu ke puting susu ibu, ke areola yang bagian hitam itu ya. Itu tuh membuat sinyal, oh ini bayinya lagi sakit nih, produksi yang banyak zat-zat antibodinya gitu. Itu udah ada penelitiannya. Terus apalagi anaknya lebih cerdas, lebih lincah gitu ya. Anak ASI itu dia gak akan yang gendut-gendut, yang duduk di stroller pakai dot, gendut-gendut gitu ya.
0: Tapi kalau obesitas,
2: kalau bayi ASI itu dia masa ototnya berat, tapi dia tidak banyak lemak gitu ya. Terus dia akan aktif gitu, matanya tuh berbinar-binar. Jadi lucunya itu adalah bayi-bayi yang sering dipakai untuk iklan susu formula itu adalah bayi ASI. Bayi yang lincah-lincah, yang lincah-lincah di iklan itu banyaknya adalah bayi ASI.
0: Bukan
2: gitu ya,
0: beneran hasil dari produk mereka gitu ya.
2: Terus juga tadi melindungi infeksi saluran nafas, pneumonia itu kalau di, kalau ada bayi yang diberikan ASI itu lebih rentan, kerentanannya lebih rendah dibanding anak yang tidak diberi ASI.
0: Benar-benar.
2: Diare benar. Anak yang diberi ASI itu lebih tidak lebih rentan tidak diare karena di ASI itu juga ada probiotik.
0: Probiotik.
2: Jadi
0: ya,
2: kalau kita suka makan yogurt gitu ya, nah di ASI itu ada probiotik yang dikasih oleh Allah, ada lactoferrin, ada apa namanya, macam-macam zat-zat yang ada di ASI itu, juga ada anti kanker. Jadi di luar negeri ada juga tuh, pernah di luar negeri itu kan ada bank ASI ya, mungkin di kita belum karena kita memikirkan nasab-nasab ya, memikirkan nanti mahram-mahramnya. Di luar negeri itu ada orang yang terapi kankernya dengan ASI.
0: Oh gitu.
2: Ya, karena di ASI itu adalah ada anti kankernya.
0: Ada zat-zat yang gitu-gitu ya. Waduh, banyak banget kandungannya ya. Itu kalau dikasih kemasan kayak kemasan sufor itu penuh tulisan tuh kayaknya ya.
2: Jadi kalau kita lihat ya, karena ASI ini nggak ada di iklan kan, ibu-ibu tuh kadang mikirnya sufor tuh yang hebat gitu kan, banyak kandungannya. Padahal ASI sufor itu, kenapa ada sufor? Karena waktu Perang Dunia Kedua itu banyak ibu-ibu yang meninggal. Sehingga diformulasilah susu sapi itu ditambah-tambah supaya mirip dengan susu manusia. Tapi sekarang karena iklannya banyak, sedangkan iklan ASI-nya sedikit. Maka jarang gitu ya iklan
0: ASI. Ini calon juga ibu-ibu harus simak nih sebenarnya.
2: Jadi jarang gitu ya. Jadi itu jadinya kita jadi mispersepsi memikirkan kalau susu formula itu lebih baik, padahal ASI itu nggak ada tandingan.
0: Benar. Ya lagian juga sekarang kayaknya semakin ya industri lah gitu ya dok ya, industri and industri.
2: Nah itu juga, jadi pekan menyusui ini juga memberikan warning gitu ke industri. Kami masih ada loh gitu.
0: Oh,
2: ya.
0: Oh iya benar.
2: Pendukung ASI itu masih ada loh gitu.
0: Kan jadi, udah nggak perang lagi kan.
2: Jadi gitu. Tolong dipatuhi kode etik yang ada gitu ya. Jadi kadang-kadang kan SPG itu dia ibu-ibu menyusui ibu hamil dikasih goodie bag gitu ya, dikasih susu formula gratis gitu ya. Tahu nggak kalau itu tuh sebenarnya jadi ketika ASI-nya kurang terus mikir, oh iya kita punya goodie bag, ayo kita pakai aja sufornya. Nah itu adalah satu kampanyenya gitu.
0: Jadi kalau
2: ada yang memberikan goodie bag sufor itu jangan happy gitu, mending ditolak gitu karena itu
0: karena Anda jadi komoditas gitu.
2: Jadi dia berada di rumah, nanti ketika kita berpikir ASI kita sedikit terus kita bikin, nah itulah mulai lagi anaknya jadi bingung puting karena pakai dot gitu ya.
0: Gak
2: mau nyusu sama mamanya lagi, nah itulah malapetakanya.
0: Oke. Jadi tadi sebenarnya juga untuk produce ASI-nya itu pun butuh support gitu ya dari semua keluarga itu. Gak cuma ayah gitu ya, terus juga neneknya gitu, semua macamnya gitu ya. Tapi ini dok, kalau di kearifan lokal itu kan kita memang akrab dengan yang namanya mitos-mitos gitulah ya. Apa tadi kan memang dulu ya, kalau dulu itu kan emang ASI pertama itu harus dibuang gitu kan. Padahal situ ada kolostrum tadi ya, kolostrum ya. Justru itu, nah kalau di sini apalagi tuh mungkin yang
2: mitos yang lain,
0: mitos-mitos
2: ya.
0: Yang
2: itu susu kayaknya bantu buat memancing.
0: Oh gitu.
2: Jadi pancing dulu dengan susu bantu. Justru ketika susu bantu datang itu enggak ASI ibunya enggak akan keluar lagi.
0: Iya, maksudnya gitu. Kan berarti sufor itu untuk anak, ada juga sufor buat ibu hamil, ada juga sufor untuk ibu menyusui.
2: Itu namanya itu cross banyak, ya?
0: Cross promotion.
2: Jadi ada yang bilang kalau ibu hamilnya pakai susu yang ini, nanti bayinya cocoknya pakai susu yang ini gitu. Jadi itu namanya cross, emang ada memang teknik dari manufacturing yang promotionnya begitu.
0: Jadi
2: gitu.
0: MLM ya, turun-temurun
2: jadinya. Jadi ibu hamil pun kalau tidak ada indikasi medis itu kita juga gak nganjurin kok minum susu ibu hamil gitu. Karena ada vitamin kan.
0: Yeah.
2: Kalsium ada sumber yang lain.
0: Protein,
2: gitu ya.
0: Hewani, nabati banyak ya.
2: Jadi kalaupun mau minum susu, pilihlah susu yang 100% susu gitu. Jadi kayak susu yang pasteurisasi, lihat yang 100% susu segar, nah itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau susu-susu yang sudah difortifikasi atau ditambah-tambahkan zat yang lain, itu kalau tidak sesuai indikasi itu nggak usah gitu. Kecuali ada indikasi berat badan bayi janinnya rendah, terus proteinnya harus tinggi, nah itu nggak apa-apa gitu. Jadi sesuai indikasi medis lah. Bayi-bayi pun kan yang sesuai indikasi medis ada juga yang harus diberikan susu formula gitu ya. Tapi secara umum itu semua bayi itu berhak mendapatkan ASI dan bisa ibu menyusui gitu.
0: Halo, selamat siang. Halo.
3: Ya.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
3: Ini Mama Rahma di Solo ini.
0: Ya, silakan Mama Rahma.
3: Ya, mau nanya ini sama Bu Dokter. Kustrum apa sebenarnya manfaatnya, Bu Dokter? Terus untuk bagi yang baru lahir, karena banyak yang belum tahu gini, Pak, Bu Dokter. Ternyata itu susu yang sangat bagus ya, Bu. Nah, terus ini berapa lama kolostrum itu keluar, Dokter?
0: Kolostrum ya. Siap. Itu aja, Ibu.
3: Nah, ini satu lagi, pola hidup sehat itu seperti apa, Bu Dokter?
0: Baik, Ibu menyusui berarti ya. Terima kasih, Ibu. Selamat siang. Jadi kolostrum itu sebenarnya tadi udah disampaikan sama dokter manfaatnya ya. Boleh diulang lagi, Dokter. Terus juga tadi katanya berapa lama sih kolostrum itu bisa keluar? Apakah memang pertama itu aja atau ada jangka waktunya? Terus juga gaya hidup sehat pas menyusui itu seperti apa gitu.
2: Baik, selamat pagi Bu Rahma dari Solo ya, Bu. Jadi kolostrum itu tadi adalah ASI yang kaya dengan zat-zat antibodi. Jadi ada zat-zat antibodi yang dapat melindungi bayi sampai 6 bulan. Nah, itu berapa lama keluarnya itu sekitar sampai 3 sampai 5 hari lah, tergantung keseringan bayi menyusu. Jadi makin sering bayi menyusu, nanti ASI itu akan cepat menjadi ASI yang matur. Jadi ASI itu yang kan ada kolostrum, terus ada ASI transisi. Jadi perubahan dari kolostrum menjadi ASI yang matur. Setelah 2 minggu itu jadinya ASI yang matur atau ASI yang sampai digunakan sampai nanti gitu ya, produksinya. Jadi kalau makin sering bayi itu menyusu dengan ibu, makanya kita harapkan ada IMD, terus rawat gabung. Jadi gak ada lagi tuh bayi punya kamar sendiri gitu ya. Bayi itu di samping ibu. Kalau punya kereta bayi yang bisa ditempelkan ke tempat tidur itu lebih baik gitu ya. Ada juga kan beberapa kondisi yang ibunya kelelahan, terus gak ada yang menunggui, terus adik bayinya jadi ketimpa sama ibunya, kan ada juga gitu ya. Jadi itu perlu hati-hati juga ya. Nah, makin sering bayi menyusu, artinya kolostrum yang dia dapatkan tuh semakin banyak di hari-hari pertama gitu. Dan ASI ibu akan semakin banyak. Jadi ketika mulut bayi itu menghisap ke payudara ibu, akan ada lagi hormon yang terstimulasi, yaitu hormon prolaktin yang bilang produksi ASI-nya gitu. Jadi ketika bayi makin sering menyusu, makin sering sinyalnya ke otak ibunya, makin banyak ASI-nya keluar. Makanya ada ibu yang bisa menyusui bayi kembar 3, kembar 4, gak ada ditambah susu formula, karena dia itu tadi semakin sering bayinya menyusu, maka ASI akan semakin banyak. Tapi kalau bayinya makin jarang menyusu, maka ASI akan semakin sedikit. Apalagi nanti datang orang ketiga,
0: ada sensor ya. Sebenarnya
2: datang orang ketiganya adalah susu formula. Datang pelakornya.
0: Sebentar dokter, mungkin ada lagi yang ingin bergabung. Selamat siang.
4: Selamat siang. Ibu,
0: dengan siapa, di mana?
4: Dengan Ibu Wina di Batas Kota.
0: Ibu Wina di Batas Kota. Ada yang ingin ditanya, Bu Wina?
4: Iya, terima kasih. Ini Ibu, saya mau bertanya masalah anak yang menyusui langsung ke ibunya. Maksudnya, apakah yang bisa membedakan antara anak menyusui langsung ke ibu atau melalui botol? Maksudnya dari pumping, ya, karena pumping. Sebagai ibu pekerja, otomatis itu kan di pumping. Apakah nutrisinya itu akan sama dengan anak yang menyusui langsung ke ibu? Karena nanti kalau yang dari pumping itu akan masuk ke kulkas, pendingin, bukan ibu? Nanti kan akan dipanaskan lagi, lalu diberikan ke anak. Anak itu akan menyusui secara pakai dot gitu, ibu.
0: Itu aja, Bu Wina.
4: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Berarti yang gak fresh from the oven gitu ya. Tapi bentar dulu, Bu Dokter. Kita kayaknya break dulu. Nanti yang punya produk marah nanti kalau kebetulan iklannya ya. Dokter, nanti masih ada tadi masa kolostrum tadi udah dijawab tadi ya. Tinggal nanti gaya hidup sehat. Nanti kita coba bahas beberapa poin itu. Jangan kemana-mana dulu setelah pesan-pesan berikut ini.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
10: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
11: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
10: Itu beda bu, ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
11: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
10: Hehehe, ya udah bu, sini aku bantu.
12: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
13: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
14: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda ya. Masih dalam pekan menyusui ya, pendengar, di kesempatan pagi siang ya, maksud kami siang hari ini masih bersama Dr. Fitrisia gitu ya, Fitrisia. Oke. Bu dokter, tadi jadi kolostrum itu ada masanya ya, sampai nanti air susu yang benar-benar kompleks gitu tadi. Nah, tadi juga poin berikutnya beliau menanyakan tadi Bu Rahma ya, menanyakan gaya hidup sehat semasa menyusui. Nah, itu seperti apa itu Bu dokter?
2: Jadi selama menyusui itu kebutuhan protein kita, kebutuhan cairan kita itu dua kali lipatnya. Jadi sebenarnya pas menyusui itu lebih tinggi daripada waktu hamil. Nah, tapi pemilihannya adalah memang yang protein hewani nabati. Kemudian serat ya. Kemudian juga air putih gitu. Kalau bisa itu memang 2-3 liter sehari. Jadi memang standby lah botol minum. Kita kan sekarang udah pakai tumbler ya. Tumblernya yang 2 liter deh taruh di dekat ibu hamil. Jadi sebelum menyusui itu bisa minum 1 gelas, sesudah menyusui bisa minum 1 gelas. Karena menyusui itu sebenarnya penghabisan kalorinya bisa seperti 10 kali lari di lapangan gor itu gitu ya.
0: Jadi dehidrasi juga ujung-ujungnya.
2: Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya intake kalori ibunya itu dijaga juga gitu, maksudnya karbonya nggak terlalu banyak, yang manis nggak terlalu banyak gitu ya, tetap harus makan nasi juga gitu ya, tapi jumlahnya tidak yang berlebihan, tapi protein seratnya itu ditambah gitu.
0: Protein serat ya,
2: nah hewani, itu seperti nabati, dua kali makan gitu ya. Kalau nggak bisa yang hewani semua, boleh tahu tempe, boleh kacang-kacangan.
0: Itu gitu, kalau misalnya banyak. Kendalanya mungkin agak ini ya, agak kesulitan untuk mendapatkan yang mahal-mahal mungkin ya.
2: Jadi yang hati ayam ya, zat besi hati ayam juga hati kayak ayam. MPASI ya, hati ayam itu kan 1.000-2.000 ya harganya, itu tuh bisa nambahin protein gitu
0: untuk ibunya.
2: Ya.
0: Oke oke, untuk MPASI juga bisa ya, bagus ya, juga
2: terus
0: ya.
2: Terus diusahakan olahraga 30 menit sehari ya. Terus apa ya, stretching ya, kadang-kadang stretching. Ibu-ibu menyusui itu karena
0: terlalu banyak duduk ya,
2: duduk dan tegang.
0: Oh iya, iya.
2: Takut nih ASI-nya cukup apa enggak gitu. Jadi jadi tension headache, kepalanya sakit gitu ya. Jadi stretching, olahraga. Kami saya hidupin aja di YouTube udah banyak ya video-videonya. Cari stretching. Aja stretching ibu menyusui gitu ya, olahraga ibu gitu.
0: Jadi apa namanya, memang banyak tantangan sih sebenarnya dok ya, karena juga saya pun paham kalau kayak gitu kondisinya harus ada yang hadir juga selalu gitu. Jadi saya kalau misalnya mendengar kayak gitu agak rada-rada ini juga agak-agak terharu juga segitunya perjuangannya.
2: Jadi
0: gitu
2: ada
0: kan.
2: Mitos ya, mitosnya ini sebenarnya itu, jadi katanya ibu hamil itu, ibu menyusui nggak boleh yang nyapu-nyapu, nggak boleh yang kerja berat karena nanti ASI-nya kurang katanya gitu ya. Maksudnya karena tangannya, karena dibilangnya tangan aliran darah ke ASI-nya berkurang gitu. Ada yang bilang seperti itu. Tapi itu sebenarnya adalah mitos yang mengatakan ibu menyusui itu harus istirahat loh, fokus sama bayinya gitu ya. Kalau memang perlu tuh ayahnya yang nyiapin makannya.
0: Kebiasaan
2: gitu
0: orang
2: ya.
0: Dulu mungkin ya Bu ya, buat buat melarang itu ditakut-takutin.
2: Iya,
0: gitu.
2: Jadi yang lain tuh ada yang mengerjakan gitu ya. Tapi kalau memang nggak ada pun, ibu-ibu tuh tangguh kok, ibu-ibu bisa gitu ya.
0: Ibu-ibu
2: jadi
0: bisa.
2: Kalau kita menyusui, hormon cinta kita keluar, stres kita akan hilang.
0: Benar. Terus tadi Bu Wina tadi. Jadi secara apa ya, perbedaannya memang ada gitu kan, langsung dari ibunya atau dari hasil pumping gitu, apalagi sudah didinginkan gitu kan. Nah ini kan istilahnya ya, itu berarti kan memang nggak fresh from the oven lagi gitu kan. Apakah itu beda nutrisinya atau apa gitu, gimana itu dok?
2: Jadi tetap yang terbaik adalah direct breastfeeding.
0: Direct ya.
2: Karena tadi saya bilang.
0: Ada ikatan
2: ASI malam harinya, ASI pagi harinya itu berbeda komposisinya gitu ya. Terus juga isinya sesuai dengan apa yang dimakan ibu.
0: Benar.
2: Ibunya makan durian, ASI-nya dikit-dikit rasa-rasa durian. Gitu ya. Pokoknya itulah hasil penelitiannya, memang komposisi makanan ibu itu juga mempengaruhi kualitas ASI. Makanya anak ASI itu biasanya jarang yang malas makan gitu dibanding anak yang sufor gitu. Karena apa yang dimakan ibunya itu bayinya juga merasakan gitu ya. Kayak di dalam kehamilan pun apa yang dimakan ibu juga bayinya ikut merasakan. Tapi kalau ibunya suka makan seblak, makannya Korean food gitu ya, jadi bayinya juga makannya suka yang begitu gitu ya. Terus apakah itu mempengaruhi? Nah, jadi dari penelitian, ASI yang sudah disimpan 9 bulan di freezer pun itu kualitasnya jauh lebih baik daripada susu formula. Jadi nggak usah underestimate. Kalau pumping tuh jadinya kualitasnya nggak bagus, kita pindah ke sufor. Enggak, ASI yang sudah disimpan di kulkas pun itu jauh lebih baik posisinya dari sufor
0: gitu
2: formula.
0: Ya.
2: Jadi lanjutkan, nggak apa-apa, ibu bekerja silahkan pumping gitu ya, perah ASI gitu ya. Yang paling penting ibu bekerja itu adalah timing perah ASI-nya jangan didiskon.
0: Maksudnya jadi itu gimana gini, tuh Bu Dokter?
2: Ibu-ibu bisa apa tuh kan kadang segan ya, kita baru masuk kantor, terus habis cuti melahirkan, takut izin. Kalau kita sedang menyusui itu kita keras kepala aja gitu, nggak usah takut.
0: Egois,
2: karena itu hak kita,
0: ya,
2: itu hak kita ya. Jadi jam kalau kita dari kantor itu berangkat terakhir menyusui bayinya jam 7, jam 10 tuh udah harus pumping per 3 jam minimal gitu ya. Mungkin awal-awal masuk itu kalau kita pompa jam 12 siang itu banyak hasilnya. Tapi per hari itu nantinya makin sedikit. Terus malam-malam pas bayinya nyusu ke kita, ASI kita gak deras, terus bayinya rewel. Mulailah, jadi ibu-ibu itu banyak depresinya itu di usia bayinya 3-4 bulan pasca masuk kantor itu karena itu. Karena perahnya itu ditunda-tunda, terus ASI-nya jadi produksinya sedikit. pas malam hari bayi menyusu ke ibunya juga produksinya sedikit. Jadi bayi
0: polanya
2: jadi
0: berubah
2: rewel.
0: Ya, polanya
2: jadi bayi
0: berubah.
2: Jadi rewel. Akhirnya bayi ibunya bilang, terus dibilang lagi lah sama bisikan-bisikan, udah tambah aja sufor. Nah, itu mitos satu lagi. Di luar negeri pun begitu. Mitosnya adalah begitu ibu masuk kerja, berikanlah sufor. Jangan, begitu ibu masuk kerja, perahlah ASI-nya per 3 jam gitu. Atau kalau kantornya dekat, nah silahkan pulang pakai Gojek, pakai Grab semua ya. Pulang sebentar, susui bayinya gitu ya. Terus satu lagi, kalau ibu-ibu yang bekerja, kalau bisa tuh kita memberikannya nggak pakai dot.
0: Karena
2: dot itu berbeda pola menyusunya antara mulut bayi ke payudara dengan ke dot. Akhirnya dia bisa bingung puting. Ketika ketemu sama puting ibu, apalagi ASI-nya menjadi lebih sedikit, dia nggak mau lagi menyusu. Jadi saya sering tuh ya dapat konsultasi bayi-bayi itu yang kalau lihat mamanya menangis gitu, karena dia nggak mau nyusu sama mamanya, dia maunya sama dot. Nah itu juga, jadi pelakor tuh ada banyak. Ada susu bantu, ada dot gitu ya. Terus ada empeng juga mempengaruhi gitu. Kalau bayinya dikasih empeng itu kan kepuasan palsu. Merasa puas sebentar, tapi itu nggak puting ibunya.
0: Belum
2: gitu
0: lagi
2: ya,
0: pertumbuhan struktur gigi ya.
2: Akhirnya
0: kan,
2: makanya sekarang banyak yang ortodontisnya banyak pasien karena bayi-bayinya pasca dot gitu.
0: Tapi kalau saya pribadi sih dok, lebih prefer yaudahlah ibu-ibu di rumah aja, nggak usah kerja lah.
2: Ya,
0: kapanpun jadi, dibutuhkan bayinya,
2: maksudnya
0: aman
2: ya. Jadi kan kami itu kan di AIMI itu ya, banyaknya itu ibu-ibu bekerja yang pasca resign. Ada yang bekas kerjanya yang keren-keren gitu ya. Ada yang tamat, misalnya tamat ITB, tamat IPB, tamat UI gitu ya. Jadi ibu-ibunya itu yang pengen tahu apa yang terbaik, terus kita mengkampanyekan gitu. Jadi ya nggak apa-apa, mundur selangkah dulu, kita mau ngurus anak kita gitu ya. Kecuali kayak saya, karena kita sudah nakes ya,
0: ya bener,
2: susah bener gitu ya. Tapi kita harus punya support system yang cukup kuat gitu. Nah itu aja ya, kalau ibu hamil, ibu menyusui, ikutlah kelas menyusui atau kelas di AIMI atau kelas ibu hamil di puskesmas. Ajak siapa calon caregivernya, apakah nenek bayi, apakah ada babysitter yang mau diajak. Ikutkan dia kelas itu, jadi dia tahu juga apa kebutuhan bayinya. Jadi ketika kita meninggalkan bayi untuk bekerja tuh kita lebih pede gitu.
0: Jadi kembali bekerja itu memang sebenarnya tantangan banget gitu ya. Biar supaya ASI eksklusif itu polanya ya, kalau dalam logika gampangnya itu, kalau misalnya stay di rumah itu kan kapan saja bayinya butuh ASI, dia bisa langsung
2: siap setiap saat. Itu juga kelebihan ASI. Tadi manfaatnya adalah kemanapun pergi ibunya nggak perlu bawa macam-macam gitu. Tapi kalau misalnya ibu pakai sufor itu kan bawa termosnya, bawa ininya.
0: Repot. Logikanya memang harus dipakai itu sih, lebih repot sih sufor sih sebenarnya.
2: Tapi
0: belum
2: kalau,
0: lagi duitnya ya.
2: Tapi tidak membuat ibu-ibu sufor merasa bersalah juga ya. Tapi kalau memang pada kondisinya setelah kita upayakan,
0: harus menuntut gitu ya.
2: ASI yang sudah kita usahakan memang tidak bisa. Misalnya ibu-ibu yang habis operasi payudara itu nggak keluar ASI-nya karena salurannya sudah dipotong gitu ya. Ya itu kita berikan sufor gitu ya. Tapi ada indikasi medisnya. Jadi tidak juga membuat ibu-ibu sufor merasa minder. Tapi dalam rangka pekan menyusui ini, kita harus mengkampanyekan bagi ibu-ibu hamil terutama atau baru-baru yang melahirkan. Teruskan menyusuinya gitu ya, upayakan gitu. Seperti itu.
0: Jadi IBCLC ini sertifikasi internasional ya Ibu ya?
2: Iya, jadi kita kan di AIMI itu ada konselor menyusui gitu ya, yang sudah pelatihan 5 hari terkait menyusui.
0: Oh itu standar WHO, standar internasional ya.
2: Terus nanti kita ada ujiannya, jadi kita diakui juga di internasional gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang ini ya, seberapa pentingnya sampai standar internasional pun itu diberikan untuk supaya ini berhasil gitu.
2: Ya maksudnya di dunia itu segitu loh orang mau kampanyekan ASI gitu. Apalagi kita di sini gitu yang kita masih punya roots-nya. Di luar negeri itu kan memang sudah susah gitu ya. Karena mereka angka kelahirannya juga sedikit.
0: Benar.
2: Gitu ya. Di sini kita punya kesempatan, jadi berikanlah dukungan gitu ya. Jadi jangan,
0: culture kita juga masih banyak support seperti itu gitu kan.
2: Apa aja motif, ukiran Minang aja ada kucing menyusui gitu
0: Jadi
2: kucing aja bisa menyusui. Ikan paus lah, kalau suka lihat di ini ya, di media bagaimana ikan paus itu bayinya menerima ASI ibunya karena ASI-nya kental gitu ya. Nah, bayangin lah, itulah apa secara naturalinya itulah fungsi ibu dan bayinya bondingnya. Jadi mari kita perjuangkan.
0: Ya. Jadi kalau untuk apa namanya ASI ini mungkin ya, untuk agar motivasi juga buat ibu-ibu di rumah ini, Ibu. Sebenarnya ASI ini selain tadi kan ada kesehatan, daya tahan tubuh segala macamnya. Nah, ini untuk pertumbuhan anaknya, Bu Dokter. Dengan organ tubuhnya pun mungkin seperti apa ini, Bu Dokter?
2: Jadi pemberian anak yang mendapat ASI itu IQ-nya lebih tinggi, ya, jarang infeksi telinga. Karena kalau dikasih DOT dan sulfur itu kan bayi tidak bisa menjeda. Kalau dia menyusu ke ibunya, dia berhenti, aliran ASI-nya akan berhenti juga. Tapi kalau pakai bantuan DOT, apalagi DOT-nya yang ibu-ibu sekarang ditambah lubangnya biar lebih ngocor ASI-nya. Pas dia pengen bernafas, koordinasi nafas dan ini
0: telinga
2: jadi
0: ya,
2: jadi lebih sering infeksi genang telinga. Kalau ini kan ada juga yang pakai digantung DOT-nya gitu. Bayinya butuh jeda gitu. Makanya kalau mau dikasih DOT itu pun harus diberikan langsung gitu ya. Terus posisinya harus
0: dijaga
2: benar,
0: gitu ya.
2: Jangan
0: dijaga.
2: Bayinya jadi tersedak gitu. Terus juga gigi tadi, terus ginjal. ASI itu tidak membebani ginjal gitu ya. Jadi komposisinya sudah pas. Juga ke apa otot tadi, kelincahan gitu. Dan yang paling penting itu memang emotional bonding. Itu enggak dapet ya. Hati-hati juga ya, ibu-ibu menyusui jangan breaksting gitu.
0: Breaksting ya.
2: Menyusui sambil megang HP.
0: Itu jadi, udah kayak jadi ini ya.
2: Jadi kalau menyusui ya, kasihlah waktunya. Itu tuh waktunya bayi me time dengan ibunya. Lepas HP-nya, pegang-pegang kepala bayinya, usap-usap gitu ya. Seperti
0: gitu.
2: Itu. Kalaupun ada yang
0: tetap
2: penting,
0: tetap ada interaksi ya.
2: Kalaupun ada yang penting, sebentar aja ngajak telepon, taruh lagi gitu udah, ya. Jadi pas menyusui itu bayinya dielus, terus matanya dilihat. Nah itu perkembangannya luar biasa gitu.
0: Ada interaksi, ada memperkuat bonding sama ibu sama anak itu ya, Dok ya. Waduh, luar biasa sih sebenarnya. Memang gak rugi sih sebenarnya kalau misalnya kita support ya, kecuali tadi yang memang keadaan yang
2: hukum gitu. Kalau ya, keadaan memang indikasi tapi medis itu ya udah, itu harus kita face gitu ya, itu harus kita hadapi gitu. Tapi kalau enggak ada indikasi medisnya, cuma buat gaya-gayaan.
0: Cuma manja aja.
2: Terus
0: gitu
2: ada juga yang lucu ya. Jadi dia epping, eksklusif pumping tanpa ada kondisi medis yang lain gitu ya. Misalnya bayinya ada apa namanya?
0: Misosialita nih biasanya ini.
2: Celah-celah di langit-langit gitu yang memang sudah diatasi enggak bisa, memang harus pumping ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau sosialita pergi ke mall tapi ASI kok yang di dalam dotnya ASI kok, ya ngapain lu bawa dot sama ASI? Ngapain enggak lu susuin sendiri gitu.
0: Lagian juga mall kan biasanya ada tempat ruang-ruang khusus kayak gitu.
2: Iya, jadi kadang-kadang tuh jadi trending pula dia pumping pakai dot tapi bayinya sama babysitternya.
0: Oke. Ini ngikutin standar TikTok jangan-jangan.
2: Nah, kadang kan kayak lihat kan sekarang tuh kan yang jadi lagi tren itu kayak Nikita Willy itu kan bisa kita jadikan apa ya, bagaimana dia menyusui bayinya gitu ya. Sekarang juga yang siapa anaknya si Al ya, itu kan juga disusui
0: tapi
2: ibunya.
0: Influence
2: gitu,
0: yang kayak gitu nggak banyak gitu.
2: Iya,
0: justru yang influence yang
2: aneh-aneh
0: sebaliknya yang banyak gitu kan. Ya mungkin karena apa ya, gambarnya itu memang kayak kita nggak mau underestimate juga sebenarnya, kayak yang eksklusif itu sebenarnya memang ada repot-repotnya gitu kan. Ya namanya juga eksklusif kan ya, Dok ya. Tapi lebih repot lagi mana gitu kan. Sufor itu bisa dibilang nggak ada yang murah kan, Dok.
2: Nggak
0: ada yang murah.
2: Betul.
0: Yang kedua belum lagi khawatiran, saya pernah baca artikel dengan khawatiran kandungannya itu yang memang sudah tercampur apa gitu,
2: ada terkontaminasi bakteri. Kemarin juga ada gitu, susu yang ditarik karena ada bakterinya gitu.
0: Belum lagi kandungan yang mungkin bisa dibilang ya terlarang lah atau
2: ya,
0: apa gitu kan.
2: Ya, jadi ada
0: kan
2: juga yang mikropartikel, ada bekas seng, bekas apa yang masuk ke sufernya juga ada gitu, banyak. Udah banyak laporan ya, tapi

0: induksi laktasi. Jadi ada namanya induksi laktasi. Ibu-ibu yang nggak pernah bisa menyusui, terus kita induksi untuk laktasi, dikasih beberapa obat-obatan, dilakukan pemerahan ASI, ASI-nya keluar. Bahkan sekarang ada juga yang mau mengadopsi bayi, itu bisa diinduksi laktasi juga. Jadi sekarang kan yang mengadopsi pengennya anak tuh jadi mahramnya. Dia pengen anak tuh pas sudah balighnya dia enggak harus nutup aurat, anaknya juga enggak harus nutup aurat gitu.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi memang dari ASI dia gitu.
0: Iya, jadi diinduksilah ibu-ibu yang mengadopsi itu ASI-nya bisa.
1: Bisa ya.
0: Bisa gitu. Jadi itu aja bisa gitu loh, apalagi kita yang punya bayi gitu, nggak mungkin nggak bisa sebenarnya gitu, kecuali tadi yang habis dioperasi payudaranya gitu. Jadi bisa diusahakan cari konselor atau konsultasi ke tempat yang tepat gitu. Suami dan keluarga besar itu dukung gitu ya. Kadang ibu-ibu ini dia banyak pengennya karena dia lagi hamil juga, lihat TikTok, lihat ini macam-macam tapi keluarganya dia nggak mengkomunikasikan, jadi ekspektasi gak sama dengan yang terjadi di lapangan. Terus jadi baby blues, baby gitu blues, ya.
1: Terus ya kalau misalnya gak ada support gitu kan, ibu-ibu nih kadang-kadang biasanya yang paling sering itu seblak lah, inilah, itulah.
0: Makanannya
1: gitu.
0: Juga.
1: Ya karena emang dia butuh nutrisi yang banyak gitu kan ya dok. Dok ini menarik ini dok ya sebenarnya, tapi karena emang waktu kita terbatas ya, mudah-mudahan ini juga breastfeeding week ini emang kita berharap sih memang ini gak cuma seremonial doang gitu ya dok ya. Dan kalau dokter sebagai wakil DIMI lah gitu, emang dari asosiasi sendiri kira-kira ini apa nih harapan Bu Dokter? Terus juga sebagai ahli mungkin ada tambahan himbauan juga kepada ibu-ibu yang di luar sana gitu.
0: Jadi bagi kami di Asosiasi Menyusui Sumatera Barat itu, bahwa memang topik dari Pekan Menyusui sekarang itu kan menyusui awal kehidupan yang berkelanjutan ya. Perkuat apa yang sudah ada. Jadi apa yang sudah ada itu kita sudah ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi permudah ibu-ibu hamil mendapatkan akses, ibu-ibu menyusui mendapatkan akses, ada kelas menyusui, ada kelas ibu hamil di puskesmas, ada macam-macam sumber informasi. Jadi ibu hamil tolong ditingkatkan pengetahuannya gitu. Jadi pas lahir itu sudah tidak terkejut lagi, sudah tahu apa aja yang mungkin terjadi pada bayinya, apa aja masalah-masalah menyusui yang mungkin muncul gitu ya. Kemudian keberhasilan menyusui itu didukung oleh semua pihak sampai pemerintah. Jadi kalau semua pihak itu harus menunjukkan kepeduliannya. Jadi kalau ada di kantor-kantor ada ibu yang sedang hamil, maka orang di kantornya harus siap gitu ya. Ketika ibu hamilnya nanti masuk kerja, membantu pekerjaannya, memberikan izin untuk memerah ASI-nya gitu. Sehingga ibu hamilnya bisa memerah ASI sesuai jadwal dan ASI-nya tidak berkurang gitu ya. Juga di tempat umum kalau ada ibu-ibu yang menyusui itu jangan dijadikan apa ya, ada juga yang bilang tuh pornografi gitu ya. Kalau memang tidak ada lokasi untuk menyusui, terus dia menyusui bayinya, dia menutup dengan seadanya, itu berikanlah tempat untuk ibu itu, jangan dihakimi gitu ya.
1: Beri ruang aja.
0: Beri ruang gitu, terus ruang-ruang laktasi. Sedih ya lihat ibu menyusui itu memompa di toilet gitu. Masa kita masak nasi gorengnya di toilet gitu ya. Nah, jadi dari asosiasi menyusui itu kemarin kita juga udah ada akan acara ya dengan DWP Kota Padang di Car Free Day minggu lalu gitu ya. Jadi banyak dukungan.
1: Jadi sinergi dengan pemerintah
0: juga ya. Jadi datang Ibu Dian, Ibu Wali Kota juga datang, Ibu dari Nova Raju dari Ketua DWP-nya juga datang gitu ya. Dari M. Jamil dari IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan juga Objin gitu ya, dan banyak yang lain. Jadi sebenarnya kalau diingatkan itu semuanya tahu kok, peduli kok sebenarnya. Tapi karena mungkin jarang-jarang diingatkan gitu ya, makanya setiap tahun tuh kita selalu mengingatkan, kita bantu juga yang lain untuk memfasilitasi ibu-ibu menyusui ini. Yang paling penting tuh ya tadi ya, dukungan keluarga, kakek nenek gitu ya, berikanlah waktu untuk ibu dan bayinya berdua. Satu lagi, kalau kita punya teman yang habis lahiran, berikanlah waktu dia dulu sama bayinya, minimal 7 hari deh baru kita mau lihat-lihat. Kadang ya ibu menyusui ibu apa tuh, dia tiap sebentar tamu datang, baru dia mau buka payudaranya, tamu datang, terus gimana dia akan nyaman menyusui bayinya. Kecuali Anda konselor menyusui gitu. Kalau Anda konselor menyusui bisa datang membantu ibunya, silahkan gitu. Tapi kalau enggak, biarlah ibu dan bayi itu punya waktu dulu. Mungkin bayinya umur 7 hari atau sebulan lah, baru datang gitu. Kalau kita enggak akan memberikan bantuan, jangan mengurangi waktu ibu untuk bersama dengan bayinya.
1: Benar. Oke. Karena itu awal-awal memang itu sebenarnya lebih ini ya dokter ya, lebih

0: banyak pressure lah gitu ya,
1: betul.
0: Masih awal-awal gitu sampai ya. Si ibu udah terbiasa lagi gitu dengan ya. Ininya mereka. Mm-mm. Tapi itu mungkin sebenarnya itu penting untuk semua juga ya, walaupun itu di ibu menyusui judulnya tadi ya, tapi ini bapak-bapak juga ingat ya, yang dengar bapak-bapak,
1: ya, including
0: saya
1: penting.
0: Juga
1: ya.
0: Saya juga ibu dokter, itu sebagai pelajaran untuk saya. Mm-hmm. Yang mudah-mudahan ya, kalau saya pribadi sih alhamdulillah sudah mencoba seperti
1: ya, bantu pijat ibunya
0: gitu ya,
1: ya. Pijat laktasi juga ada dipijat punggungnya ya, gitu ya, kasihan gitu.
0: Oke dokter, terima kasih banyak dokter. Nah, ini mudah-mudahan juga ya, ini untuk apa namanya, keberlangsungan generasi-generasi selanjutnya, generasi emas tadi gitu ya dok ya. Ya. Oke, terima kasih dokter. Kita doakan juga dokter sehat selalu agar ya. Bisa apa namanya memberikan edukasi-edukasi ini terus.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Oke. Terima kasih dokter. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar sekian, itu tadi dialog interaktif kita siang hari ini. Selanjutnya tepat di pukul 11 kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga. Untuk semuanya tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya, jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen, Nathanael Brown, bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar.

0: Lawan yang berbeda, itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini, dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
1: We'll see where we're at and we want to seize it.
2: Setelah laga di Jeju, skuad Bryan dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia

Saya sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok. Sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan jadwal liga

0: baru kita kongres. Jadi
1: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan respect juga atas keputusan wasit dan semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% untuk coach. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saat kita si Liga nanti. Ya, sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coaching.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Juga buat warga Minang ya, yang menyimak melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya pendengar, kami masih akan update kembali informasi ke ruang dengar Anda semuanya setelah tadi kita mendengarkan dinamika olahraga. Ya, selanjutnya, kami sampaikan informasi sekaitan dengan jelang upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana, itu sudah dibuka war ticket ya. Nah, pemerintah membuka pendaftaran bagi masyarakat untuk menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Ada 8.100 tiket kuota untuk upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada 17 Agustus 2026. Dikutip dalam keterangan tertulis Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, proses pendaftaran berlangsung selama 3 hari, yakni pada 5 hingga 7 Agustus 2026. Pendaftaran dengan pembukaan setiap harinya mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ya, selain menyaksikan upacara bendera dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo, masyarakat juga dapat menyaksikan pagelaran kesenian dan kebudayaan secara langsung di Istana Merdeka. Animo masyarakat diperkirakan akan tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga kuota undangan yang tersedia itu akan segera terisi pendengar. Jadi untuk informasi untuk Anda, masyarakat itu bisa segera mendaftar secara daring melalui laman Pandang Istana ya, atau di pandang.istanapresiden.go.id yang saat ini sudah dapat diakses, dan calon pendaftar juga dapat menyiapkan dokumen dan data diri sebelum registrasi. Dokumen data yang perlu dipersiapkan seperti kartu tanda penduduk ya, KTP, alamat email yang masih aktif, selanjutnya nomor telepon aktif, soft foto formal terbaru ya sambil memegang identitas diri ya, dan juga masih dengan cara-cara lainnya, ada hal-hal yang mungkin Anda bisa akses langsung ke website yang sudah kita sebutkan tadi ya. Untuk Anda semuanya pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy, atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin, dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
2: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muara Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Info.

12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama tim gabungan saat ini sedang melakukan pendataan dan penanggulangan terhadap masyarakat yang terdampak dari bencana hidrometeorologi. Kalaksa BPBD Padang Pariaman Emri Nurman kepada RRI kemarin mengatakan di Padang Pariaman mendapatkan beberapa wilayah yang terdampak bencana seperti bencana tanah longsor di Kecamatan Lima Koto Timur dan Negari Ampalu 7 Koto Sungai Saria. Bencana pohon tumbang di Kecamatan Sungai Limau. Sementara itu untuk musibah banjir tidak ditemukan sebab tidak ada peningkatan debit air di sungai. Emri Nurman mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terutama yang tinggal di daerah rawan bencana. Mengingat potensi hujan masih terjadi beberapa hari ke depan dan masyarakat terus harus jeli dalam melihat perubahan iklim. Jika hujan dengan intensitas tinggi lebih dari 1 jam, segera melakukan evakuasi ke daerah yang lebih tinggi dan aman. Selengkapnya dapat Anda baca melalui portal berita kami rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Yang mendengar menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, sejarah penyebaran berita proklamasi kembali menarik untuk dikenang ya. Di tengah keterbatasan komunikasi saat itu, surat kabar menjadi ujung tombak penyebaran kabar kemerdekaan ke berbagai daerah. Nah, surat kabar Suara Asia di Surabaya dan Cahaya di Bandung menjadi media pertama yang memberitakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan semuanya menerbitkan berita proklamasi pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Soekarno membacakan naskah kemerdekaan di Jakarta. Dan sebagai mengutip buku Surat Kabar Suara Asia sebagai media propaganda Jepang, ya, keberhasilan penerbitan berita tersebut tidak terlepas dari perjuangan para pemuda, dan mereka berupaya memastikan informasi kemerdekaan tersebar luas meski menghadapi pengawasan ketat tentara Jepang.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Wih, lagi melukis apa nih?
4: Ini laut, Bun.
3: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
4: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
3: Nah, kalau ini apa, Dek?
4: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
5: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
6: Copot.
7: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
10: Pro 1

Bersatu Iri di Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz dan juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, pendengar, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, Komusi Media Muslimat, selanjutnya tepat di pukul 12:28 waktu Indonesia Barat, kita akan perdengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Bertekadlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

Coba dengarkan. Coba bayangkan. Banyak air yang terbuang percuma. Pemakaian air yang berlebihan bisa mengurangi jumlah air bersih dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan yang ada di bumi. Kita tentu tidak ingin merasakan dampaknya. Mari belajar untuk hemat air.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus 1.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Dan selamat siang untuk Anda yang kali ini memang tengah menikmati santap siang, beristirahat gitu ya, dan juga sambari melakukan aktivitas yang mungkin memang sudah rutinitas Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, kami sampaikan pendengar, nanti tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah untuk Anda semuanya. Jadi pastikan untuk Anda terus menyimak ya siaran yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya, dan pendengar tetap bersama kami di sini di kanal FM 95,9 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Padang Gastronomi Market itu memang fokus hanya kuliner, ya, karena tema kita adalah Road to Gastronomy City.
3: Pemerintahan sekarang mencoba memutuskan rantai ini agar orang yang miskin itu hendaknya jangan dia jadi abadi gitu.

0: Sari berita. Pada Juli 2026, Sumbar mengalami inflasi tahunan 4,12%. Dan UMKM kuliner ramaikan Padang Gastronomi Market HJK ke-357. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya hari ini Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Edrianto Jasman. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat pada Juli 2026 inflasi year on year atau YOY Sumbar itu mencapai 4,12%. Kondisi ini dipengaruhi kelompok minuman dan tembakau dengan andil terhadap inflasi tahunan sebesar 1,86%. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Cabai merah walaupun di bulan ini ada penurunan, tapi secara tahunannya itu ada kenaikan.
2: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI kemarin mengatakan, pada Juli 2026, Sumbar mengalami inflasi mencapai 4,12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan hasil amatan 4 kabupaten kota cakupan indeks harga konsumen, tercatat Kabupaten Dharmasraya mengalami inflasi tahunan tertinggi mencapai 4,98%, sedangkan terendah terjadi di Kota Padang sebesar 3,82%. Hasan menjelaskan, inflasi year on year di Sumbar pada Juli 2026 dipengaruhi 11 kelompok pengeluaran dengan andil terbesar disumbangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencapai 1,86%. Jika dirinci berdasarkan jenis komoditasnya, tercatat cabai merah memiliki andil terhadap inflasi tahunan sebesar 0,51%, beras sebesar 0,24%, hingga gejolak harga emas perhiasan yang cenderung menurun, namun memiliki andil terhadap inflasi mencapai 0,42%.
1: Jadi faktor-faktor komoditas yang memang secara nasional juga kita maklum bahwa terjadi kenaikan khususnya terkait dengan emas dan juga transportasi, ada bensin di sana dan juga ada makanan minuman, juga emas perhiasan, juga beras ya kan. Termasuk angkutan udara, tarif angkutan udara pesawat itu memang sudah cukup tinggi di periode sekarang ini jika dibandingkan dengan tahun yang lalu yang masih mungkin terjangkau di level 1 jutaan, sekarang sudah sampai level di 1,7 jutaan.
2: Kepala BPS Sumbar Hasan menambahkan, jika melihat tren inflasi Sumbar Juli terhadap Juni 2026, kelompok transportasi menjadi penyumbang utama dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,10%. Komoditas yang mengalami inflasi pada kelompok dimaksud, yakni bensin dan pemeliharaan kendaraan yang mengalami inflasi sebesar 0,95% dibandingkan bulan sebelumnya. Hans Primananda melaporkan.
0: Keberadaan sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Dharmasraya dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
3: Dari segi latar belakang sekolah ini memang menarik.
4: Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Profesor Jamaris Jamna, mengapresiasi keberadaan sekolah rakyat yang mulai berjalan di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Barat. Program tersebut dinilai menjadi terobosan pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menjadi upaya nyata memutus rantai kemiskinan yang selama ini sulit dilakukan, sebab berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan kesempatan masyarakat. Ia menilai konsep sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Dharmasraya memiliki keunikan karena menghimpun peserta didik dari berbagai jenjang, daerah, serta latar belakang suku dan budaya. Kondisi dimaksud menjadi ruang pembelajaran yang baik untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan kebersamaan sejak dini.
3: Pemerintahan sekarang mencoba memutuskan rantai ini agar orang yang miskin itu hendaknya jangan dia jadi abadi gitu. Kita lihat di sini ada upaya untuk mengentaskan kemiskinan itu melalui pendidikan.
4: Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Profesor Jamaris Jamna berharap sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Dharmasraya tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan akademik, tetapi juga mampu membentuk karakter dan kemandirian peserta didik. Ia optimis apabila konsep tersebut dijalankan secara konsisten, sekolah rakyat dapat menjadi model pendidikan yang mampu melahirkan generasi berkualitas sekaligus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Melati Oktawina melaporkan.
0: Aktivitas perdagangan kebutuhan pangan di Pasar Pagi Purus Padang tetap berjalan normal meski Kota Padang sempat dilanda banjir pada 3 Agustus lalu. Pasokan berbagai komoditas, terutama cabai dan bawang, masih tersedia, sehingga aktivitas jual-beli tidak mengalami gangguan yang berarti.
5: Saat dibungkir dari pagi tadi, salah seorang pedagang cabai di Pasar Pagi Padang, John, mengatakan banjir yang terjadi di Kota Padang tidak berdampak terhadap distribusi kebutuhan pangan dari daerah sentra produksi. Menurutnya, pasokan dari sejumlah wilayah masih lancar dan terus berdatangan ke pasar. Ia menjelaskan harga bawang saat ini masih berada pada kisaran normal. Untuk bawang kualitas baik dijual sekitar Rp30.000 per kilogram. Sementara jenis lainnya berkisar antara Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogram tergantung kualitas dan ukuran. Sementara itu untuk harga cabai merah daerah atau dare juga relatif stabil. John menyebut cabai merah daerah atau lado dare dijual sekitar Rp40.000 hingga Rp48.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai Jawa di kisaran Rp45.000 per kilogram.
6: Untuk barang dari dare mah le stabil kan, masalah di dare kan masih aman. Banjir nak dora kan. Bawang mulai dari SST. Ada nang kasar sampai 30.000 enceran. Sebelum 24.000, 26. Lado dare sampai 10.000. Kalau dare enceran sampai 8, sampai 6. Nanya SST. Lado Jawa sampai 5-an dah salah modalnya.
5: Menurut John, harga cabai cenderung mengalami penurunan dibanding beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan dari daerah penghasil sehingga stok di tingkat pedagang tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Tidak hanya cabai dan bawang, sejumlah komoditas hortikultura lainnya juga terpantau stabil. Harga lobak saat ini berada di kisaran Rp8.000 per kilogram, sedangkan wortel dijual sekitar Rp18.000 per kilogram. Ia menuturkan kondisi tersebut menunjukkan pasokan kebutuhan pangan dari daerah masih lancar sehingga belum ada gejolak harga meski Kota Padang sempat diterpa banjir beberapa waktu lalu. John berharap kondisi cuaca tetap mendukung agar pasokan dari daerah tetap stabil sehingga harga kebutuhan pokok dapat terjaga dan tidak membebani masyarakat. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Lebih dari 50 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM kuliner akan kembali ambil bagian dalam Padang Gastronomi Market yang digelar pada rangkaian Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Padang memperkuat identitas kuliner sekaligus mendukung pencalonan Padang sebagai kota gastronomi UNESCO. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
7: Padang Gastronomy Market itu semuanya berjejer di Jalan Matang Aro, Kota Tua, itu adalah kuliner.
4: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, persiapan penyelenggaraan Padang Gastronomy Market telah dilakukan sekitar 1 bulan terakhir. Kegiatan dimaksud menjadi bagian dari 20 lebih rangkaian acara HJK Padang yang dimulai pada 6 hingga 10 Agustus 2026. Teddy menyampaikan seluruh tenan yang hadir di kawasan Batang Arau diisi pelaku usaha kuliner yang telah melalui proses seleksi. Konsep tersebut disiapkan untuk memperkenalkan kekayaan kuliner khas Padang kepada masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, Padang Gastronomy Market merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap langkah Kota Padang yang tengah mengajukan diri menjadi bagian dari jaringan kota kreatif UNESCO di bidang gastronomi. Dengan kondisi dimaksud, bazar kali ini difokuskan pada kuliner. Ia mengatakan antusias pelaku UMKM untuk dapat mengikuti perhelatan Padang Gastronomy Market sangat tinggi. Hingga penutupan pendaftaran, lebih dari 50 UMKM kuliner dipastikan berpartisipasi, bahkan masih banyak pelaku usaha yang ingin bergabung.
7: Di tahun ini kita punya kegiatan bazar namanya Padang Gastronomy Market. Itu memang fokus hanya kuliner ya, karena tema kita adalah Road to Gastronomy City. Jadi silakan nanti masyarakat Kota Padang datang ke lokasi untuk menikmati kuliner yang sudah kita seleksi tentunya. Ini nanti adalah hal yang menarik bagi pengunjung yang ada di Kota Padang maupun dari luar Kota Padang.
4: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, menambahkan, tingginya minat pelaku usaha mengikuti Padang Gastronomi Market menunjukkan potensi sektor kuliner Kota Padang yang terus berkembang. Ia berharap ke depan ruang yang tersedia dapat diperluas sehingga lebih banyak UMKM dapat terlibat dalam kegiatan serupa. Melati Oktawina melaporkan.
0: Kota Padang akan menggelar 20 rangkaian kegiatan menyambut hari jadi kota ke-357 pada 7 Agustus 2026 mendatang. Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini Kota Padang mengangkat tema Padang Experience Road to Gastronomy City. Dan selengkapnya informasi ini disampaikan Hans Primananda.
8: Ya, sebagai gambaran 357 itu identik betul atau memang implementasi betul dari gastronomi Kota Padang.
2: Ketua Panitia Hari Jadi Kota Padang ke-357 tahun 2026, Kori Saidan, dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan ada 20 rangkaian acara menarik untuk menyambut HJK Padang tahun ini. Agenda penting dimaksud berlangsung dari 6 hingga 10 Agustus mendatang, dengan beberapa lokasi menjadi titik atau venue utama yang menyajikan rangkaian hiburan bagi warga kota maupun perantau. Kori menjelaskan, besok malam menjadi rangkaian pertama yang dimulai dengan atraksi telong-telong dari 11 kecamatan di Kota Padang di kawasan Cimpago, Pantai Padang. Selain itu, terdapat pusat kuliner Padang Gastronomy Market yang dipusatkan di kawasan Batang Arau, Kota Tua. Beragam sajian kuliner multi etnis dihadirkan bagi warga kota dengan tema Urang Padang Jalan Berampe.
8: Ada lebih kurang 20 event yang akan kita laksanakan. Kami berharap kegiatan ini adalah sebagai momentum sesuai dengan tema kita, SO Padang Experience Road to Gastronomy City, juga sekaligus untuk bermanfaat bagi pelaku ekonomi kreatif UMKM kita, sehingga sekaligus ini dalam rangka untuk mendukung visi dari Kota Padang untuk menjadikan Kota Padang yang semakin maju dan sejahtera.
2: Sementara itu, pelaku gastronom Kota Padang, Reno Andam Suri, mengatakan sebagai kota yang mengimpikan pengakuan dunia terhadap kulinernya, seluruh pelaku UMKM diharapkan mampu menghadirkan makanan sebagai bagian dari budaya, sejarah, dan identitas suatu daerah. Menurutnya, pengalaman baik cerita, asal-usul bahan baku, teknik pengolahan hingga nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat menjadi daya tarik bagi penikmat kuliner.
9: Apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah dibuat menjadi program Jalan Barampe dan lain-lain, bisa dilanjutkan menjadi sesuatu yang berdampak lebih luas untuk orang-orang yang datang, menyebarluaskan taste of Padang dengan makanan yang enak-enak ini gitu kan ya. Buat saya, setelah ini lengkap, mari mulai bersama-sama mengangkat para UMKM communication skill-nya.
2: Reno menambahkan, keberagaman etnis menjadi salah satu faktor utama yang memperkaya khazanah gastronomi di Kota Padang. Pengaruh etnis Tionghoa bahkan melahirkan nasi Padang versi peranakan yang khas di kawasan Kampung Pondong. Hal dimaksud menjadi bukti bahwa keberagaman etnis telah melahirkan identitas gastronomi yang unik serta terus bertahan dari generasi ke generasi. Hans Primananda melaporkan.
0: Yang peringatan hari ulang tahun HUT ke-357 Kota Padang yang akan diperingati pada 7 Agustus mendatang diharapkan menjadi momentum kebangkitan bagi daerah, terutama setelah bencana banjir yang melanda sejumlah kawasan beberapa hari lalu. Warga berharap peringatan hari jadi tidak hanya menjadi seremoni, tapi juga membawa semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak.
10: Padang semakin maju, tangguh, dan sejahtera di masa yang akan datang.
5: Saat dihubungi dari Padang pagi tadi, salah seorang warga, Alek Dino, mengatakan hari jadi Kota Padang merupakan momen yang membanggakan bagi seluruh masyarakat. Namun menurutnya, peringatan tahun ini sepertinya dilaksanakan dengan penuh empati, sederhana, dan mengedepankan rasa kebersamaan mengingat masih banyak warga yang sedang berupaya bangkit dari dampak bencana. Ia berharap pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya warga terdampak bencana, tidak berkurang karena adanya rangkaian kegiatan peringatan HUT Kota Padang. Menurutnya, momentum tersebut justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas sosial melalui berbagai kegiatan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
10: Di hari jadi Kota Padang merupakan momen yang membanggakan bagi seluruh masyarakat. Namun di tengah kondisi bencana, selayaknya pemeringatan tersebut dilaksanakan dengan penuh rasa empati, kesederhanaan, dan semangat kebersamaan. Semoga Kota Padang segera pulih dari bencana, serta Kota Padang semakin maju, tangguh, dan sejahtera di masa yang akan datang.
5: Sementara itu, warga lainnya, Alek Juliandra, menilai di usia Kota Padang yang telah mencapai 357 tahun, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya adalah penataan kawasan perkotaan sebagai upaya mengurangi risiko bencana banjir yang kembali terjadi dalam 2 tahun terakhir. Menurut Alek Guliandra, persoalan drainase, bangunan liar hingga alih fungsi saluran air menjadi area komersil harus segera dibenahi.
11: Banyak sebenarnya PR yang harus diselesaikan oleh Pemkot Padang karena umur sudah 357 tahun, terutama terkait dengan penataan kota Padang ini yang belum maksimal sebenarnya. Di mana kita lihat juga masih banyak terdapat bangunan-bangunan liar, drainase yang juga sudah dipergunakan untuk komersil, yaitu yang harus dibenahi oleh pemerintah kota Padang ke depannya.
5: Ia menilai langkah tersebut penting agar kejadian banjir yang melanda Kota Padang pada tahun 2025 dan 2026 tidak terulang di masa mendatang. Iwan Setiawan melaporkan.

Sebelum berpisah, pendengar, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pada Juli 2026, Sumbar mengalami inflasi tahunan 4.12%. UMKM kuliner ramaikan Padang Gastronomi Market HJK ke-357 Kota Padang. Mungkin berita siang untuk hari ini, pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Plus satu dari Padang Kanon Informasi dan Inspirasi Opsi 100% Indonesia. Sabar dulu ya, kita spill dulu, kita bocorin dulu lagu-lagu yang sudah disiapkan. Ya, disimak dulu ya lagu-lagu untuk siang hari ini yang sudah disiapkan, yang Anda bisa pilih pendengar di Opsi ya. Kali ini ada, sebentar, kita ke lagu yang sudah disiapkan itu. Ada Soljah, I'm Free. So ada juga Steven Kukanatris, Long Time No See. Soul Vibe, Gerangan Cinta. Ada Tofu juga, Biarkan Ku Sendiri. Tick Band, Terbaik Untukmu. Run, Pandangan Pertama. Tangga, Mabuk Kepayang. Vina Panduwinata, September Ceria. Wayang, Tak Selamanya. Seperti Bintang, Ungu. Terus juga ada Judika dengan Andai. Firza, Tak Seterang Biasa. Project Pop, Ingatlah Hari Ini. Ada Andin, Teristimewa. Naf, Terendap Laraku. Padi dengan Mahadewi. Naif, Mobil Balap. Ada Gamalil dan Jevin Julian Sevilla. Terakhir ada Kotak Kecuali Kamu. Yuk, untuk yang ingin gabung 812878, atau bisa juga di 0811666975. Selamat siang.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ian.
0: Iya, selamat siang.
1: Pengantar lagu siang ini 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Ini dengan?
1: Dengan siapa?
0: Ini dengan siapa?
1: Tapi dengan Ian.
0: Iya.
1: Dengan Pak Ilham.
0: Oh, Pak Ilham. Apa kabar, Pak Ilham?
1: Kita lupa ini.
0: Apa kabar, Pak Ilham? Udah makan?
1: Udah.
0: Oh, udah.
1: Iya, udah makan belum?
0: Hah?
1: Iya, udah makan atau belum?
0: Udah, dari kecil makan, sekarang udah gede.
1: Ah, itu bercanda itu. Kayaknya kita yang nggak bercanda ini nih. Kan nggak, kalau belum, kita antar ke situ.
0: Boleh, boleh dikirim nasi bungkus atau apa gitu.
1: Ya, sambalnya apa? Ikannya apa? Kita beliin aja.
0: Lauknya dendeng aja, dendeng Lambo. Aduh, aduh. Ya deh, lagi di mana ini Pak Ilham ini?
1: Lagi stay nih di Nusa ini.
0: Di mana?
1: Kalau ngantar orang, ngantar istri, jemput.
0: Lagi di mana? Di mana posisinya sekarang?
1: Ya di Nipa, di Nipa.
0: Oh, Nipa.
1: SMA SMP Murni ini.
0: Oh, dekat Murni. Iya. Oke. Ya deh. Pak Ilham mau pilih lagu yang mana tadi yang udah kita siapin?
1: Aja. Karena tadi orang pertama ini ya, ada yang telepon pertama, tapi kayak kipen.
0: Judika ya? Ya, okay, siap. Mau disalamin buat siapa, Pak Ilham?
1: Salamnya gini aja lah. Semua rekan kita di Opsi ini, kalau disebutin lu tahu siapa yang masuk ini kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Cuma kayaknya gitu yang rekan yang lama, Pak Anton nggak muncul-muncul dalam.
0: Pak Anton ya, kemana ya Pak Anton ya?
1: Pagi juga nggak ada, mana bisa nyari.
0: Iya, udah hijrah apa jangan-jangan gitu kan?
1: Kita takut kemarin banjir ini, kelelep apa gimana ini?
0: Nah, iya itu, oke deh.
1: Iya, semoga ya. Pak Anton sehat selalu.
0: Siap.
1: Yang mau masuk. Ya, kita tanpa mengurangi rasa hormat, semuanya kita salamin aja lah.
0: Siap, siap.
1: Mungkin dari mana aja mungkin, karena seluruh Indonesia masuk di sini ya.
0: Benar-benar.
1: Ya, cuma okay. Saya mau minta nih nanti kalau bisa di Pro 1 kirimkan teleponnya Pro 1 yang kemarin kita masuk sih soalnya kan dari Indonesia yang di Jakarta.
0: Jakarta ya.
1: Iya, teleponnya cepet-cepet sih ngomongnya, kan nggak bisa tetap orang tua.
0: Oh, kemarin ya berjaringan ya.
1: Kalau masuk lah susah, jadi dia orang-orangnya dipilih-pilih ya. Nah, saya yang kayak itu saya juga rada gimana ya, kita nggak dapat masuk karena nomornya juga nggak tahu sih.
0: Oh gitu, siap.
1: Ya kalau bisa sih jangan dipilih lah, orang yang masuk yang diterima, dipilih sama
0: saja. Oke, siap. Oke, Pak Ilham.
1: Bulan, jangan pilih. Nah, siapa yang masuk aja. Orang kan ingin tidak berjuang di sini. Karena RRI ini mengurangi stroke ini.
0: Oh, bisa ya gitu ya.
1: Daripada bicara di warung kopi, mendingan bicara di RRI.
0: Benar.
1: Saya pegang sampai sekarang.
0: Iya.
1: Patuh dan tak azas dengan itu.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih, ya.
1: Terima kasih, Pak Ilham. Semua rekan kita yang di sini.
0: Yo.
1: Pak Ilham, mengucapkan aja, tidak mengurangi rasa hormat. Salam salut buat semuanya.
0: Siap.
1: Salam dari bawah sampai puncukan, puncuk RRI. Sehat selalu, jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ilham di Nipah sekarang posisinya ya. Oke, lanjut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam, masih siang.
2: Iya, udah siang.
0: Iya, apa kabar Bu Ir?
2: Aman, amin, lancar, luncur dan sentosa.
0: Oke, udah makan belum?
2: Udah dari kecil.
0: Udah dari kecil? Emang sekarang udah gede?
2: Udah gede.
0: Aku udah bilangnya udah gede aja ya, nggak ngaku-ngaku sendiri tua ya.
2: Iya. Memang iya kan.
0: Iya. Pacap juga udah tua.
2: Iya dong. Sama-sama udah pensiun tuh udah tua.
0: Siap. Pacap gimana kabarnya Pacap?
2: Alhamdulillah baik.
0: Eh kemarin sehat. para pisang berarti para pisang nggak terimbas banjir dong berarti?
2: Oh kemarin tuh ya di para pisangnya hujannya deras, nayan. Yeah. Tapi rumah di depan rumah ibu sih basah karena air hujan, banjir sih enggak.
0: Oh basah iya.
2: Iya basah iya dong.
0: Iya. Kalau kami kemarin studio nggak basah sih.
2: Iya betul, studio mana basah. Ya,
0: Bu Ir juga ada-ada aja orang hujan ya, ya basah lah rumahnya.
2: Iya iyalah.
0: Itu para pisang semua basah tuh semua tuh kemarin tuh.
2: Iya. Tempat Ian gimana? Aman.
0: Apa basah rumahnya ya?
2: Nggak kan nggak ada banjir kan kalau Bu Nur tuh kadang-kadang tuh di depannya tuh banjir katanya.
0: Ada got belakang banjir.
2: Oh, kotlah.
0: Gimana Bu Ir mau lagu yang mana?
2: Vina Panduwinata aja.
0: Vina Panduwinata, September Ceria ya. September Ceria. Oke. Mau disalamin buat siapa Bu Ir?
2: Salam buat Pak Ilham tadi, buat Nya Nafi, buat Nyuci Dipo, buat Nya Angkel Gazi, Rahma, Mary, buatnya Bang Teddy, buatnya Pak Agus, buatnya Kip di Manado, buat Tajudin, buatnya Chris di NTT, buatnya Ika, buatnya Diana, pokoknya buat semuanya aja yang udah gabung di Pro 1. Salam kompak selalu, sehat selalu. Makasih ya.
0: Sama-sama Bu Ir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada lagi silakan. Bisa 812878 atau bisa juga di 0811666975. Oke, sudah siang?
1: Halo, sudah siang?
0: Iya, belum sore.
1: Ya, udah pagi.
0: Hah?
1: Nah, ini selesai paginya.
0: Oh iya, oke, siap. Sudah selesai pagi ya. Oke, apa kabar Bang Hanafi?
1: Baik, sehat, alhamdulillah, amin, aman, amin, lancar, luncur, sentosa.
0: Kalau
1: limbonya masih
0: datar.
1: Ya, dari dulu udah datar limbonya, tidak malaria, tidak mau nurun.
0: Limbonya datar ya. Berarti nggak banjir berarti ya.
1: Ya, amin, amin. Bang Ian gimana kabarnya? Kabar Bang Iannya gimana?
0: Kabar, aman amin lancar lancar dan setelah salah.
1: Amin, amin.
0: Oke, jadi gimana? Ya. Mau pilih lagu yang mana?
1: Lagu dari ini ya, Gerangan Cinta dari Survive, remake-nya Java Jive, gitu.
0: Oh gitu. Jadi gimana? Yang mana tadi Java Jive-nya? Yang ini ya?
1: Yang Survive.
0: Survive. Soul Vibe, ya. Gerangan Cinta.
1: Ya, nama yang bawakan pertamanya tuh Java Jive, Bang Ian.
0: Iya.
1: Ya, si Fatul. Ya.
0: Oke.
1: Salam pertama buat Bang Ian, semoga aman, amin, lancar, luncur, sentosa. Buat anaknya, sama uminya, sama ini ya, wife Alfoni, kakaknya yaitu siapa Fatimah.
0: Dispil semua ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya terus salam buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, kemudian Bu Irzanum, Pak Ilham, buat Bang Hendra, kemudian buat Bang Tajudin, buat Bang Teddy, buat Bu Anwar, buat Kak Ahma, Kak Mary, Uncle Gazi, buat Bang Andi Disira, buat semuanya aja Bang Ian. Itu aja Bang Ian.
0: Siap.
1: Terima kasih. Selamat siang. Sudah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mainkan langsung ya. Yang lain nanti kita invite lagi. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh Bi, ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh Uni.
1: Kalau ini Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh Uni.
1: Manusia yang kayak di mana Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia?

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI.

0: lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita update terlebih dahulu pendengar untuk cek fakta di kesempatan siang hari ini. Ya, beredar di media sosial Instagram sebuah video dengan klaim petani di Thailand ya dan Vietnam itu berunjuk rasa karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari negara tersebut. Nah, video itu memperlihatkan para demonstran membawa poster bahasa Thailand. Dalam unggahan yang membagikan konten tersebut menyatakan para petani Thailand dan Vietnam terdampak oleh penghentian impor beras. Penghentian impor beras Indonesia sejak 2005 tersebut telah menyumbang penurunan harga beras dunia hingga 42%. Faktanya klaim tersebut tidak benar ya. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, demonstrasi petani dalam video tersebut bukan karena kebijakan Indonesia tahun 2005 yang menghentikan impor beras dari Thailand dan Vietnam. Klip yang berisi para demonstran membawa bendera Thailand berasal dari kanal YouTube Euronews edisi 4 Maret 2014. Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah Thailand itu melanjutkan bantuan subsidi pertanian dengan membeli beras dari petani. Ya, demikian kami kutip dari trumpethawks.id pendengar. Kita lanjut lagi, untuk yang ingin bergabung silahkan saja ya. Kita masih akan coba terima di line telepon 812878. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Apa kabar, Uncu?
1: Aman, amin, lancar, luncur, sentosa.
0: Sentosa. Udah makan?
1: Udah, dari kecil.
0: Dari kecil. Jadi sekarang udah gede nih ceritanya?
1: Udah.
0: Oh, seberapa gedenya?
1: Setengah abad.
0: Iya deh.
1: Seperempat abad baru.
0: Oh, seperempat abad. Siap, siap, siap. Uncu mau lagu yang mana?
1: Project Pop.
0: Project Pop ya.
1: Iya.
0: Oke, ada yang mau disalamin?
1: Salam dan spesialnya itu Uda yang mendengarkan saya kita berdua Uda di studio Persatu RRI Padang di Padang Judi Fodi dan Kota Solo. Fan RRI krunya, pimpinannya, fannya. Itu salamnya untuk Mama di Fodi dan Kota Solo. Salam aja tuh semua-semua ya dah.
0: Semua-semua siap.
1: Ayolah semua-semua dapat salam dari Uncu Dispo. Ayolah semua-semua tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali, siap.
1: Ayolah, makasih banyak. Assalamualaikum dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dispo di Nam Suku Kota Solo katanya ya. Oke. Selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100%
0: Indonesia. Iya, masih siang.
2: Ya, emang siang.
0: Kenapa uncle kayak ini?
2: Apa?
0: Uncle gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Manggianya sehat.
0: Kayak orang lemes gitu. Belum makan.
2: Udah, tadi lagi habis sholat zuhur, udah makan.
0: Makan di mana? Makan di mana?
2: Ya, di seputaran Padang Panjang aja, Bang Ian.
0: Seputaran Padang Panjang aja.
2: Iya.
0: Oh, iyalah
2: kalau Bang, gitu. Bang Iannya udah makan.
0: Rata-rata semua yang ditanya makan udah dari kecil sih rata-rata sih.
2: Ya, sama. Dari semua menonton ke arah itu aja semua kan.
0: Iya, aku bilang kayak gitu semuanya niru lagi. Aku bilang aman ya. Amin lancar luncur sentosa ya, itu juga.
2: Mungkin orang-orang tuh pengen kreativitas Bang Gian juga mau dicontoh kan.
0: Oh, mau cari yang baru lagi.
2: Iya.
0: Aku bilang ya sudah siang, bilang sudah siang juga.
2: Iya.
0: Ya deh,
2: yang ini menjelang sore.
0: Iya, yes, sudah jalan dong. Ini lagi di Padang Panjang berarti ya?
2: Iya, lagi di Padang Panjang, Mas.
0: Hujan lebat juga enggak sih hari Senin kemarin?
2: Sempat hujan lebat.
0: Hujan lebat.
2: Iya.
0: Dulu kalau enggak salah di Padang Panjang, di Perang Panjang ya, ada juga sempat pernah ada banjir juga Perang Panjang. Padahal jarang-jarang, tahun berapa ya waktu itu ya?
2: Oh.
0: Gak tahu ya?
2: Enggak ingat saya, Bang.
0: Ya udah coba cerita dulu bentar.
2: Atau pas wali kotanya, wali kota Padang juga waktu itu, atau enggak, Bang?
0: Oh enggak deh, kayaknya sebelum itu deh.
2: Belum itu,
0: tapi
2: ya?
0: Lupa sih, belum lupa sih. Enggak mau berspekulasi ya, tapi pernah dulu kalau enggak salah yang ya. Kan di yang waktu di yang dalam pasar itu kan ada yang daerah yang rumah yang apa tempat yang agak emang rendah banget tuh
2: ya, gitu. Rendah.
0: Dari pasar gitu. Kayak tapi yang
2: tahunnya berapa itu? Saya enggak tahu, atau saya enggak ingat, tapi juga pernah dengar ya, Bang. Tapi aku enggak mau juga. Ntar enggak pasti.
0: Kayak yang di belakang di belakang masjid jihad itu.
2: Jihad, ya.
0: Kan termasuk masjid jihad itu kan di bawah jalan itu posisinya.
2: Iya, bawah jalan.
0: Tapi lupa sih tahun berapa ya waktu itu ya, sempat banjir tuh.
2: Abang udah di Padang juga atau masih?
0: Udah di Padang juga.
2: Oh.
0: Ya deh.
2: Sebelum 2017 kayaknya.
0: Iya. Mau lagu yang mana, Uncle?
2: Terkecuali Kamu, Kotak, Bang.
0: Kotak ya.
2: Ya.
0: Kecuali Kamu ya. Oke. Mau disalamin buat siapa?
2: Salamnya yang pertama buatnya ibu sama ayah, sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Bang Yernya lagi tugas, sehat
0: terima
2: selalu.
0: Terima kasih,
2: Bang.
0: Amin.
2: Aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin. Doa terbaik juga buat Uncle ya.
2: Ya, sama-sama, Bang. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya Ibu Asmara Muni, Oma Nur, sehat selalu di Simpang Gia. Salam buatnya Om Ayu. Buatnya Pak Ilham yang perdana tadi.
0: Iya.
2: Sehat selalu, buatnya Pak Ilham.
0: Sering.
2: Mungkin Pak Ilham pengen gabung juga di berjaringan, Bang.
0: Begitu ya.
2: Nasional kayak kemarin kayaknya kan. Dia minta nomor itu ke Bang tadi kan. Itu bukan didaftar loh Pak Ilham. Kita telepon tapi ditahan telepon
0: kita. Iya, maksudnya ditahan. Itu ada jadi
2: ditanya nama kita kan. Iya,
0: maksudnya ada gatekeeper di belakang itu, bukan bukan enggak diterima, ditanya. Iya. Jadi nanti penyiarnya langsung tahu siapa yang nelfon gitu.
2: Nah gitu, pas sama itu Pro 1, Pro 3 kan kayak gitu, Bang.
0: Iya, yeah, emang kayak gitu.
2: Ya.
0: Cuman kalau di
2: ditahan, tapi masuknya emang agak susah, Pak.
0: Iya, se-Indonesia.
2: Iya,
0: se-Indonesia.
2: Yakin dan harus nggak berhenti-berhenti mencetnya, Bang. Yeah. Pak Ilham.
0: Tapi Pak Ilham posisinya udah tahu nomornya apa gimana sih?
2: Oh, tadi dia mau nanya nomornya katanya, Bang, karena orangnya nyebutin nomornya terlalu cepat katanya.
0: Oh gitu, ya deh.
2: Iya.
0: Kita angkal tahu
2: nomornya gak? Nomornya sama juga kayak nomor 812 ini di Padang ini cuma 10 angka kok kan.
0: Oh iya.
2: Kan nomornya 10 angka juga. Tapi teleponnya ada 2 WA1 kan. Kan
0: ya, WA1 kalau kalau telepon kabelnya atau telepon rumahnya atau telepon ya landline-nya itu 344-1499 atau kalau enggak 344 ya 0696 gitu.
2: Oke, salam selanjutnya buatnya ini Pak Anton, Pak Asaf. Salam buatnya Bang Budi Caniago. Salam buatnya Kak Ika, Kak Diana, Kak Ulan. Salam buatnya Bang Ali. Salam buatnya Pak Buhori. Salam buatnya Bang Cipita Mame. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Benijo. Salam kompak jelas buat semua-semuanya, Bang Yan. Sampai terkecuali misalnya untuk pemilik tiga hal yang selalu ada di hati.
0: Terima
2: kasih, Bang Yan.
0: Oke.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tadi siapa? Uncle Gazi ya. Sekarang posisinya di Padang Panjang katanya. Padang Panjang. Selanjutnya kalau ada lagi kita terima di 812878 ya, monggo kalau ada yang mau gabung lagi ya. Oke. Okay. Oh, ada. Selamat siang.
3: 100% Indonesia. Selamat siang.
0: 100% Indonesia dengan
3: dengan Krispati
0: NTT. Oh, Krispati. Apa kabar Bang Kris?
3: Baik-baik sayang. Orang-orang LTT bilang babasa, baik-baik sayang.
0: Babasa, basa, babasa. Kalau orang sini bilang, kalau di situ babasa ya?
3: Ya.
0: Kalau di sini basaba.
3: Basaba apa tuh artinya?
0: Ya bersabar.
3: Oh. Ya.
0: Ya gitu.
3: Gimana kabar-kabar ke kemarin sepanjang apa udah sejak sore?
0: Iya.
3: Saya dapat dengar berita itu tentang Padang yang kebanjiran.
0: Iya, ya. Ada banyak lumayan lah ya. Tapi memang kondisinya apa curah hujannya tinggi, terus durasinya juga lama gitu.
3: Oh iya.
0: Hmm.
3: Di daerah saya ini belum hujan-hujan ini. Padahal
0: berapa lama nggak hujan-hujan?
3: Sudah hampir 1 bulan.
0: Oh iya. Lama juga ya. Sekarang juga nggak hujan berarti ya?
3: Sekarang belum hujan. Belum, masih panas ini. Terik.
0: Terik ya.
3: Terang bahana.
0: Iya. Udah kalau gitu apa? Apapun itu pasti yang terbaik lah gitu ya.
3: Iya deh.
0: Oke, siap. Bang Kris mau lagu yang mana?
3: Lagu judulnya Bintang Anima.
0: Oh, hah?
3: Bintang.
0: Oh, kalau di opsi kita ada pilihan-pilihannya gitu yang udah disiapin.
3: Oh ya, minta maaf, saya nggak ikut dari ada opsi ya.
0: Oh iya.
3: Oh ya.
0: Yang udah disiapin itu I'm Free Soldier, Stephen Coconut Tree, Stofu, Tick Band, ada Ran, Tangga, Wayang, Ungu, Firza, Andi, Naf, Padi, Naif.
3: Naf aja.
0: Naf ya.
3: Iya.
0: Oke, tahu judulnya apa?
3: Ya. Akhirnya.
0: Kan Terendap Laraku lagu pertamanya yang booming. Mau, yang itu aja.
3: Boleh juga deh.
0: Oke, siap. Mau disalamin buat siapa, Bang Kris?
3: Pertama-tama untuk Bang Ian yang bertugas, selamat siang, selamat tugas, okay. Sampai 12 ya.
0: Terima kasih.
3: Terus ada Ibu Irza Hanum, ya?
0: Iya, Bu Irza Hanum. Kalau saya panggilnya Bu Ir.
3: Oh, Bu Ir, ya. Tapi saya dapat dengar juga Bu Ir, Bu Ir. Maksudnya Ibu Irza ya.
0: Iya, Bu Irza itu. Saya panggilnya Bu Ir.
3: Terus ada Karahma.
0: Karahma ya.
3: Ya beliau yang ajak saya ke Padang ini.
0: Oke.
3: Semuanya dari Denpasar ini, Denpasar.
0: Oke.
3: Selamat siang Karahma. Terus ada Aika. Ada Kak Ika, Kak Ulan, Kak Diana. Selamat siang aja. Terus ada Bung Icut Itamame itu dari Aceh ya?
0: Iya Aceh, benar.
3: Ya sempat saya di kami dulu udah berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu ada berteman di Fak-Fak.
0: Di Fak-Fak ya?
3: Iya.
0: Berarti
3: makanya kaget saya pas
0: sempat, masuk di... Sempat dengar juga dia di RRI Padang berarti?
3: Iya, dari Padang ini saya...
0: Iya.
3: Saya bilang semoga aja kalau Bung Cut Itamame yang di Aceh dulu ya.
0: Iya, biasanya disingkat dengan CIA gitu kan.
3: Oh, gitu ya.
0: Iya.
3: Itu aja deh, Bang Ian. Okay.
0: Siap, terima kasih Bang Kris.
3: Selamat siang, selamat. Ya.
0: Yo, ada Bang Kris di NTT ya. Salam buat warga NTT semuanya Bang Kris ya. Oke. Kita lanjut ke lagu yang udah dipilih tadi. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Bebas, siapa di nama, angkat ke depan dia. Dicuri di tengah jalan.
3: Cukup jauh berada di kota pelatih.
4: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
5: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sesuatu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi untuk yang ingin bergabung ya. Kalau misalnya masih ada, kita masih akan coba terima 812878 atau bisa juga di 0811666975. Ya. Atau mungkinkah ada juga yang di RRI Digital, kita coba cek terlebih dahulu ya. Sepertinya tidak ada, tapi yang jelas pendengar, kita masih coba undang Anda di 812878 ya. Jangan lupa mendengarkan kami juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Selamat siang ya. Ini siang yang cerah ya. Mudah-mudahan walaupun nanti mendadak hujan, jadi gak terlalu lebat-lebat banget, gak terlalu deras, dan durasinya gak terlalu lama lah. Biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Yang jelas juga untuk Anda yang mungkin memang lagi nikmatin gitu ya lagu-lagu yang kita mainkan, yaudah pastiin tetap menyimak ya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Jeng Nini, banyak banget belanjaannya.
1: Eh, iya nih Jeng, kebetulan persediaan di rumah udah pada habis.
0: Banyak juga ya Jeng kantong plastiknya. Kenapa nggak bawa tas belanjaan dari rumah aja kayak saya ini? Lebih hemat juga kan?
1: Ah, berapa sih harga kantongnya? Kenapa harus ribet-ribet bawa dari rumah kalau di sini itu disediain?
0: Iya, kan kita sekalian bisa mengurangi populasi sampah plastik, Jeng. Jadi lingkungan nggak semakin tercemar kan?
1: Yah, yah, kantongnya pakai robek lagi. Aduh, berantakan kan semuanya.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ini saatnya untuk kita sudahi pendengar opsi dan juga sekaligus menyudahi Padang siang ini. Saya juga pamit undur dari ruang dengan semuanya. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, pastikan terus menyimak siaran kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Mittags Info.
1: Pendengar, Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Profesor Jamaris Jamda, mengapresiasi keberadaan sekolah rakyat yang mulai berjalan di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Barat. Program tersebut dinilai menjadi terobosan pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menjadi upaya nyata memutus rantai kemiskinan yang selama ini sulit dilakukan. Sebab berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan kesempatan masyarakat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Berusaha tuh kenal informasi dan inspirasi. Fabi Asser membuka kebersamaan kita di Padang sore ini ya. Ada Salida Permata menemani Anda semuanya sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti di Kota Padang yang super duper hot. Panas sekali, langitnya cantik, biru, bersih, awannya putih. Wah, Masya Allah ya. Oke, pendengar ya, yang mendengarkan kita juga di aplikasi streaming RRI Digital ataupun di rri.co.id. Selamat sore untuk Anda semua yang masih sibuk dengan aktivitasnya atau ini udah mau siap-siap cius pulang karena udah dekat waktu pulang juga ya. Oke deh, untuk memulai kebersamaan kita akan dengarkan terlebih dahulu ya untuk kesempatan sore hari ini Majalah Udara Indonesia Cerdas. Kali ini kita akan mendengarkan pembahasan tentang sekolah rakyat terintegrasi. Untuk Anda semuanya pendengar, selamat mengikuti. Pendengar, sejarah baru tercipta lagi di Sumatera Barat. Sekolah rakyat permanen pertama resmi dioperasikan di bawah BBPPKS Sumbar. Sekolah gratis ini menampung anak kurang mampu dengan fasilitas lengkap dan pembinaan karakter. Pemerintah berharap lahirnya generasi emas yang mandiri dan berprestasi dari sekolah rakyat ini. Untuk lebih jelasnya, seperti apa bentuk sekolah rakyat permanen ini? Kita akan mendengarkan perbincangan dengan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Sumatera Barat, Bapak Wildan Humaidi, SST MPS SP. Nah Bapak, apa peran BBPPKS Sumbar dalam pengelolaan sekolah rakyat permanen ini Pak?
1: Peran BPPKS dalam pengelolaan sekolah rakyat perlu disampaikan bahwa posisi peran Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera ini terkait dengan sekolah rakyat, bahwa kami sebagai Balai Besar mempunyai peranan sebagai PIC terhadap proses penyelenggaraan sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya, yang merupakan sekolah rakyat terintegrasi permanen, di mana peran kami sebagai PIC memastikan bahwa seluruh kesiapan yang harus dimiliki oleh sekolah rakyat sudah memenuhi standar persyaratan sehingga kegiatan proses belajar dan mengajar bagi siswa dan siswi sekolah rakyat bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Namun tentunya sebagai PIC kami juga melakukan koordinasi kepada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial di Jakarta sebagai atasan langsung dalam rangka untuk melakukan koordinasi teknis terkait dengan sekolah rakyat. Di samping juga peran kami sebagai PIC juga berkoordinasi dengan Direktorat Teknis terkait dengan rekrutmen calon siswa dan siswi SR, dalam hal ini melalui Direktorat Pelindungan Sosial.
0: Nah, kalau untuk berapa jumlah siswa angkatan pertama dan daerah mana saja untuk siswa sekolah rakyat ini, Pak Wildan?
1: Adapun jumlah siswa angkatan baru untuk tahun pelajaran 2026-2027 yang mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah rakyat terintegrasi 3 Kabupaten Dharmasraya berjumlah 390, di mana dari 390 itu terdiri dari 30 peserta didik untuk jenjang SMP, kemudian 30 peserta didik untuk jenjang SMA, 60 peserta didik untuk jenjang SMP, ini berasal dari Kabupaten Solo, kemudian dari Bukit Tinggi 1 orang, Padang Pariaman 1 orang, kemudian untuk siswa dan siswi dari Kabupaten Dharmasraya ini berjumlah 270 dengan rincian untuk jenjang SD 60 orang, untuk jenjang SMP 90 orang, dan jenjang SMA ini 120 orang.
0: Kalau untuk program pembinaan karakter itu seperti apa yang diterapkan di sekolah rakyat ini, Pak?
1: Terkait dengan program pembinaan karakter yang dilakukan pada sekolah rakyat terintegrasi 3 Kabupaten Dharmasraya, dan ini pun merupakan program pengembangan karakter di seluruh sekolah rakyat yang ada di Indonesia, menjadi salah satu pilar utama selain pembelajaran akademik dan penguatan keterampilan hidup, di mana tujuannya adalah membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki kompetensi intelektual, tetapi juga berkarakter kuat, mandiri, dan memiliki kepedulian sosial. Beberapa pengembangan karakter yang dikembangkan antara lain tentang integritas, kemudian juga religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, kepemimpinan, empati dan kepedulian sosial, ketangguhan, budaya hidup sehat, kemudian juga literasi dan karakter digital, di mana strategi pengembangan karakter ini, penguatan karakter di sekolah rakyat terintegrasi dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, antara lain pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan asrama, keteladanan dari guru, tenaga kependidikan dan pengasuh, kegiatan keagamaan dan pembinaan moral, kegiatan kepemimpinan dan organisasi siswa, bakti sosial dan pengabdian, olahraga, seni dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian juga ada layanan konseling, pendampingan psikososial dan pengembangan kecakapan hidup atau life skill, pengembangan berbasis proyek yang menumbuhkan kolaborasi, kreativitas dan kepedulian sosial.
0: Baik, nah terus bagaimana untuk sistem asrama dan pendampingan siswa di BB PPKS Sumbar ini, Pak?
1: Terkait dengan sistem asrama dan pendampingan bagi siswa dan siswi sekolah rakyat, pada dasarnya sistem asrama diberikan kepada siswa dan siswi disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Artinya karena saat ini ada 3 gedung asrama yang diperuntukkan bagi asrama untuk siswa SD, kemudian juga asrama untuk siswa SMP dan asrama untuk siswa SMA. Di samping itu, masing-masing asrama dan masing-masing siswa ini dilakukan pendampingan oleh wali asuh. Jadi setiap wali asuh dia akan diberikan tanggung jawab untuk membina 10 sampai dengan 11 siswa. Jadi proses pembinaannya setiap asrama itu diberikan beberapa wali asuh untuk melakukan pembinaan dan pendampingan bagi siswa dan siswi yang ada di asrama. Di samping wali asuh, ada juga wali asrama di masing-masing ruang asrama, di mana peran dari wali asrama ini untuk memastikan dan untuk mengawasi selama siswa dan siswi ini tinggal di dalam asrama, termasuk untuk memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang ada di asrama, di kamar ini sudah memenuhi standar yang sudah ditetapkan.
0: Oke, kalau untuk target ya, ini seperti apa sih target dari lulusan sekolah rakyat untuk masa depan, Pak Wildan?
2: Terkait dengan target lulusan siswa-siswi yang ada di sekolah rakyat, bahwa perlu disampaikan sekolah rakyat tidak memaksakan bahwa kepada seluruh siswa-siswi harus meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, melainkan sekolah rakyat memberikan kebebasan bagi seluruh siswa dan siswa rakyat untuk memilih dan menentukan apakah siswa dan siswi tersebut mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, atau siswa dan siswi bisa untuk mengambil dan bekerja di luar sesuai dengan kemampuan dan minat dan bakat masing-masing. Jadi sekolah rakyat memfasilitasi bagi setiap siswa dan siswi sekolah rakyat untuk mengikuti berbagai macam pelatihan vokasi yang nantinya akan disesuaikan dengan minat dan bakat dari masing-masing siswa. Sehingga harapannya siswa-siswi sekolah rakyat yang menyelesaikan pendidikannya pada jenjang SMA, mereka bisa untuk bekerja tentunya dengan persiapan yang matang, yang semuanya akan dipersiapkan oleh sekolah rakyat itu sendiri. Harapannya siswa dan siswi sekolah rakyat mampu untuk bisa memberikan sekaligus menjadi agen perubahan di keluarganya dalam rangka untuk mengangkat derajat keluarganya dan meningkatkan taraf ekonominya sesuai dengan harapan masing-masing.
0: Nah, terus bagaimana juga nih untuk mekanisme rekrutmen guru dan tenaga pendidik yang ada di sekolah ini, Pak Wildan?
2: Berkaitan dengan proses mekanisme rekrutmen baik guru, tenaga pengajar di sekolah rakyat, dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah rakyat mengacu kepada proses yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh untuk rekrutmen para guru, bahwa guru yang direkrut untuk menjadi guru di sekolah rakyat adalah mereka para guru yang sudah memiliki sertifikasi PPG, yang ini juga data kita ambil dari Kementerian Dikdasmen. Sehingga harapannya bahwa guru-guru yang akan mengajar di sekolah rakyat adalah mereka yang sudah terseleksi baik dari berbagai aspek yang dipersyaratkan untuk bisa menjadi pengajar guru di sekolah rakyat. Dan tentunya proses seleksi yang dilakukan juga sangat ketat, transparan, dan akuntabel, sehingga harapannya sekolah rakyat mempunyai guru-guru yang kompeten di bidangnya, mempunyai integritas dan mempunyai loyalitas untuk bisa mendidik dan memberikan transfer informasi pengetahuan kepada seluruh siswa dan siswi di sekolah rakyat. Kemudian untuk tenaga kependidikan yang lainnya yang ada di sekolah rakyat seperti wali asuh dan wali asrama, kemudian juga tenaga kependidikan yang lainnya mengikuti mekanisme yang sama, proses rekrutmennya, sehingga betul-betul bahwa tenaga kependidikan yang nantinya akan bekerja di sekolah rakyat sudah memenuhi standar kompetensi dan standar kebutuhan yang emang harus diberikan kepada siswa dan siswi yang ada di sekolah rakyat.
0: Kalau untuk kurikulum, nah ini kurikulum apa yang digunakan dalam sistem pembelajaran di sekolah rakyat agar selaras dengan kebutuhan daerah, Pak?
2: Terkait dengan tantangan dalam menjalankan sekolah rakyat permanen, pada prinsipnya setiap program baru, apalagi sekolah rakyat terintegrasi permanen di Kabupaten Darmasraya ini merupakan sekolah permanen yang belum ada rintisan. Namun demikian, kolaborasi setiap tantangan yang ada pada dasarnya selalu kita upayakan untuk bisa menyelenggarakan setiap prosesnya dengan lebih baik. Karena bantuan, dukungan, support dari berbagai stakeholder yang ada, terutama dari pemerintah daerah, Kabupaten Darmasraya, provinsi, bahu-membahu untuk bisa berkontribusi dalam rangka untuk mengurai setiap permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah rakyat permanen yang ada di Kabupaten Dharma Saya. Sehingga alhamdulillah beberapa kendala-kendala, hambatan bisa segera untuk diupayakan. Kita lakukan mitigasi penyelesaiannya tentunya dengan upaya kolaborasi, sinergi dengan pihak-pihak terkait yang ada di daerah itu sendiri.
0: Kemudian tantangan terbesar dari BBPPKS dalam menjalankan sekolah rakyat permanen ini apa Pak Wildan?
2: Terkait dengan tantangan dalam menjalankan sekolah rakyat permanen, pada prinsipnya setiap program baru, apalagi sekolah rakyat terintegrasi permanen di Kabupaten Dharma Saya ini merupakan sekolah permanen yang belum ada rintisan. Namun demikian, kolaborasi, setiap tantangan yang ada pada dasarnya selalu kita upayakan untuk bisa menyelenggarakan setiap prosesnya dengan lebih baik. Karena bantuan, dukungan, support dari berbagai stakeholder yang ada, terutama dari pemerintah daerah, Kabupaten Dharma Saya, provinsi, bahu-membahu untuk bisa berkontribusi dalam rangka untuk mengurai setiap permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah rakyat permanen yang ada di Kabupaten Dharma Saya. Sehingga alhamdulillah beberapa kendala-kendala, hambatan bisa segera untuk diupayakan. Kita lakukan mitigasi penyelesaiannya tentunya dengan upaya kolaborasi, sinergi dengan pihak-pihak terkait yang ada di daerah itu sendiri.
0: Baik, nah ini terakhir nih Pak, harapan dari pelaksanaan sekolah rakyat ini itu seperti apa Pak?
2: Harapannya semoga kehadiran sekolah rakyat terintegrasi 3 di Kabupaten Dharma Saya ini bisa menjadi jawaban atas kebutuhan layanan pendidikan khususnya bagi keluarga yang merupakan target utama menjadi sasaran dalam program sekolah rakyat. Kemudian juga semoga seluruh stakeholder terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, para tokoh masyarakat, dan seluruh pihak yang ada di daerah tersebut bisa bersama-sama menjaga sekaligus merawat sekolah rakyat terintegrasi permanen ini untuk bisa terus memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan pendidikan di Kabupaten Dharma Saya dan sekitarnya. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian perbincangan kita kali ini di program Indonesia Cerdas bersama Bapak Wildan yang membahas mengenai dinamika dan masa depan sekolah rakyat permanen di BBPPKS Sumbar. Cukup sekian program hari ini, sampai berjumpa kembali di program selanjutnya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, makin cerah. Gak apa-apa ya, ini pakaian yang dicuci pada kering semua, alhamdulillah. Oke. Oke deh, pendengar, sore-sore begini kepikiran mau makan cemilan, wih seru ya. Ada pecinta yang gurih asin, ada pecinta yang manis-manis. Nah ini juga banyak juga sih kayaknya yang pencinta pizza, wow ya. Jadi ini roti pizza ini salah satu produk kuliner yang sekarang ini punya peluang yang cukup besar ya. Menu ini karena disukai berbagai kalangan, praktis, lezat, mudah dinikmati juga. Tinggal hap, langsung kunyah, langsung telan. Roti pizza menggunakan roti sebagai bahan dasar sebelum diberi beragam topping pilihan ya. Ada yang kayak sosis, daging slice, ataupun ada jamur, ayam. Wih, pokoknya ini ya berbagai macam protein begitu ya. Penggunaan bahan yang berkualitas ini membantu menghasilkan cita rasa yang konsisten pastinya gitu. Harga jualnya sendiri relatif terjangkau sehingga menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ini bisa Anda dapatkan juga melalui ada di kafe, ada di gerai-gerai makanan ataupun online ya, atau offline shop juga bisa. Tapi kebanyakan sekarang sih online, ada kurir juga bisa antar makanan. Jadi lebih simpel begitu. Roti pizza juga punya prospek ya, karena permintaan makanan praktis terus meningkat di zaman sekarang. Dengan kualitas yang terjaga, dengan rasanya enak juga, produk ini bisa berpotensi menjadi menu andalan dalam bisnis kuliner. Anda mau mencoba?

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan ya untuk sore hari ini 15:49 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

Pro 1 RRI pada kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita jelang lintas berita Korwil 15 Padang Prabowo.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Telah ditemukan meninggal dunianya almarhum Dr. Alex Christoloris disebabkan oleh ditemukannya zat yang mematikan di dalam tubuh korban.
3: Ya, sebagai gambaran 357 itu identik betul atau memang implementasi betul dari gastronomi Kota Padang.
1: Sari berita, Polresia ungkap penyebab kematian dokter PPDS RSUD Tengku Rafian akibat suntikan zat berbahaya. Sambut hari jadi kota ke-357 pekan ini, Kota Padang gaungkan peran multi etnis menuju pengakuan gastronomi UNESCO. Inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya, edisi hari

0: Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Lydia Perbata.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Kepolisian Resor Siak mengungkapkan penyebab kematian dokter program pendidikan dokter spesialis PPDS di kawasan RSUD Tengku Rafian beberapa waktu lalu. Hasil otopsi menunjukkan korban dinyatakan meninggal dunia akibat kandungan zat berbahaya di dalam tubuh. Santi Yunas melaporkan.
2: Polres Siak mengungkap hasil penyelidikan terkait meninggalnya dokter program pendidikan dokter spesialis PPDS, Dr. Alex Christoloris, yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Semak Blukar di samping RSUD Tengku Rafian, Kabupaten Siak. Korban tewas karena bunuh diri dengan cara menggunakan suntik mati. Dalam keterangan persnya Kapolres Siak, AKBP Ade Sepuh Siregar menyimpulkan penyebab kematian korban adalah adanya zat yang mematikan di dalam tubuh korban.
3: Di mana dari semua hasil pemeriksaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan meninggal dunianya almarhum Dr. Alex Christoloris disebabkan oleh ditemukannya zat yang mematikan di dalam tubuh korban yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh almarhum Dr. Alex Christoloris itu sendiri.
2: Sementara itu, Kasubit Bidokes Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau, AKBP Suprianto menjelaskan, tim forensik menemukan sejumlah indikasi. Saat otopsi ditemukan luka berbentuk titik yang disertai perubahan pada bagian tangan kiri. Temuan tersebut kemudian dicocokkan dengan hasil pemeriksaan forensik, termasuk ditemukannya jejak bekas tusukan jarum.
4: Adanya temuan pada saat dilakukan otopsi, yaitu berupa luka yang berbentuk titik, dan kemudian disertai ada kontongkapan di daerah tangan sebelah kiri itu yang dicocokkan dengan fakta pemeriksaan laboratorium forensik ditemukan cacat rekor premium, ya, maka kami berpendapat bahwa masuknya zat tersebut itu melalui tangan atau lengan punggung tangan sebelah kiri tersebut, sehingga karena obat ini sifatnya adalah efeknya itu sangat cepat, ya. Beberapa literatur itu memang sering dan lazim digunakan untuk pre-operasi, ya, sebelum operasi, karena memang biasa digunakan untuk obat pelemas otot.
2: Polres Siak menegaskan kesimpulan penyelidikan didasarkan pada hasil olah TKP, otopsi, pemeriksaan laboratorium forensik, serta pemeriksaan psikologi forensik. Sementara penelusuran terkait asal-usul obat yang ditemukan dalam tubuh korban masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau membantah telah memeriksa dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas pada APBD 2025 di Badan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kepri. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
5: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kepri, Feni Metaria Detyawati, mengatakan telah dimintai keterangan terkait dugaan pengadaan seragam oleh Kejati Kepri. Menurutnya, BKAD menganggarkan untuk 3 baju, namun yang didapatkan hanya 2 baju. Feni pun menyebutkan, BKAD Kepri telah melihat dari beberapa penjahit, namun besaran harga sebesar 1,7 juta per setel. Menurutnya, besaran anggaran tersebut berasal dari standar satuan harga SSH yang telah disusun melalui harga pasar.
6: Terus akhirnya kami 2 baju yang 1 baju tidak jadi, itulah selisihnya. Itu selisihnya karena kita tidak besarannya. Ya kan kami sudah melihat nih beberapa penjahit, berapa ininya, dan ada di SSR itu. SSR disusun berdasarkan harga pasar. Harga baju dengan kualitas ini, harga ini budget ini berapa, sama itu di SSR. Terus kita ngambil bagian yang mana yang kita ambil.
5: Asisten Intelijen Kejati Kepri Yovandi Yazid mengatakan belum mengetahui pasti adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat BKAD Kepri. Namun ia mengatakan jika masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan atau pulbaket sehingga belum dapat dipublikasikan secara rinci.
7: Kalau masih tahap ini, ya, pulbaket itu sebenarnya belum bisa kita rilis juga kalau sudah masuk penyidikan.
5: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau secara tegas membantah telah memeriksa dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas pada APBD 2025 di Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kepri. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi pengakuan Kepala BKAD Kepri Feni Metaria Detyawati kepada awak media beberapa waktu sebelumnya. Kasifenkum Kejati Kepri Senopati menyayangkan klaim tidak berdasar yang dilontarkan oleh pejabat daerah tersebut.
8: Kami sangat menyayangkan atas statement yang bersangkutan. Oleh karena dari segala bentuk laporan maupun langkah hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi khusus atas pernyataan yang bersangkutan itu tidak pernah ada terjadi. Itu dulu yang kami perlu sampaikan. Saya hormati apapun yang menjadi sesuatu yang perlu dari teman-teman media untuk mengklarifikasi kepada kami. Kami pastikan kembali dan tidak kami ulangi bahwa sehubungan hal tersebut tidak pernah ada terhadap terkait pemeriksaan dugaan dimaksud.
5: Diketahui pengadaan baju dinas termasuk baju kurung di PKAD Kepri tahun 2025 sebesar Rp710 juta dengan realisasi Rp579 juta. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Senator Kepulauan Riau luruskan peran RT dan RW di pemerintah Kota Batam tidak bertugas memungut atau menagih pajak daerah dari warga. Peran RT dan RW hanya sebatas edukasi perpajakan, bukan sebagai petugas penagih uang pajak. Berikut dilaporkan Bedi Prabu dari RRI Batam.
9: Pemerintah Kota Batam menegaskan pengurus RT dan RW tidak bertugas memungut atau menagih pajak daerah dari warga. Peran RT dan RW hanya sebatas membantu edukasi perpajakan, bukan sebagai petugas penagih uang pajak. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kota Batam Rudi Panjaitan saat dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan Ketua RT dan RW bukan petugas pendataan, pemungutan, ataupun penagihan pajak. RT dan RW merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan lingkungan, serta penyampaian berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Dukungan terhadap program perpajakan di lingkungan masyarakat dilaksanakan melalui kader pajak yang telah ditunjuk secara resmi, bukan oleh Ketua RT maupun Ketua RW. Penegasan ini menurutnya penting agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara RT RW, kader pajak, dan petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
10: RT RW-nya tadi posisinya sangat dihormati di kompleknya masing-masing, di pemukimannya, di RT-nya, di RW-nya. Terus dia juga didahulukan dalam pengambilan keputusan. Ditanya kalau ada permasalahan. Nah ini perannya itu di situ disampaikan. Jadi mengedukasi dan juga nanti merekomendasikan ada kadernya dari warga di situ. Diharapkan yang akan bekerja sama dengan Bapenda. Nah kadernya tadi itu tugasnya sama yang sudah saya sampaikan tadi. Pemungutan tetap oleh pegawai pajak. Nah, jadi petugas pajak orang Bapenda yang mempunyai tugas melakukan pemungutan, tetap mereka yang melakukan pemungutan itu.
9: Menanggapi hal tersebut, Senator asal Kepri Ismet Abdullah menyambut positif atas penegasan tugas RT RW yang disampaikan oleh pemerintah Kota Batam. Karena menurutnya isu mengenai keterlibatan RT RW dalam mendongkrak pajak kendaraan bermotor di Batam ini, belakangan ini simpang siur sehingga menimbulkan pro dan kontra. Bahkan dikatakan Ismet dalam kesempatan resesnya, ada beberapa RT yang mempertanyakan soal ini dan menyatakan penolakan jika RT RW dilibatkan sebagai pendataan, pemungutan, hingga penagihan pajak.
11: Kemarin juga banyak yang menyatakan kurang sependapat kalau RT RW itu dilibatkan
9: dalam
11: urusan pajak kendaraan bermotor. Mereka bilang, malah RT ini sendiri yang bilang, kami kan bukan ASN, bukan pegawai negeri, kami dipilih oleh warga. Kalau cuma pendataan saja, itu pun kagok mereka jadi.
9: Iya.
11: Mereka mendata barang-barang warganya. Kesimpulannya mereka bilang kalau bisa nggak usah lah. Jangan ditambah-tambah lah beban RT RW.
9: Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Raja Asmansyah mengatakan pemerintah Kota Batam akan membentuk kader pajak daerah yang ditempatkan di setiap lingkungan RT RW mulai tahun 2027. Kehadiran kader ini bertujuan mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat, bukan sebagai petugas yang melakukan penarikan pajak langsung dari rumah ke rumah. Menurutnya kader pajak merupakan warga yang direkomendasikan oleh RT dan RW untuk membantu pemerintah dalam memberikan informasi serta pelayanan terkait pajak daerah. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sumatera Barat ingatkan Satuan Kerja KPPN tipe A1 Bukit Tinggi memperhatikan kebermanfaatan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA yang dikelola. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
12: Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN tipe A1 Bukit Tinggi terus memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Stakeholders Day dan Forum Konsultasi Publik KPPN tipe A1 Bukit Tinggi tahun 2006 yang digelar di Aula KPPN tipe A1 Bukit Tinggi 4 Agustus 2006 dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Sumatera Barat Muhammad Dodi Fahrudin, Kepala KPPN tipe A1 Bukit Tinggi Tisari Yona Geumila, jajaran Kanwil DJPB Sumbar, perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan. Kepala Kanwil DJPB Sumatera Barat Muhammad Dodi Fahrudin menegaskan pengelolaan anggaran negara harus memperhatikan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, hingga pencapaian output yang dihasilkan. Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan melalui DIPA tidak boleh menganggur terlalu lama karena setiap dana yang belum dimanfaatkan untuk menghasilkan pelayanan publik pada hakikatnya menimbulkan kos. Ia juga mengingatkan keberadaan Satuan Kerja Satker merupakan cerminan kualitas pelayanan KPPN. Karena itu, DJPB bersama KPPN tipe A1 Bukit Tinggi akan terus memberikan pendampingan kepada Satuan Kerja yang realisasi anggarannya belum optimal.
13: Karena beberapa Satker kita yang melaksanakan anggaran dengan baik, dengan kualitas baik, kita beri apresiasi di momen ini. Untuk yang belum optimal ya melaksanakannya, pasti kita akan selalu dampingi. Kita akan dampingi terus ya, timnya KPPN luar biasa, KPPN Bukit Tinggi luar biasa untuk mendampingi itu ya, sehingga kalau kita lihat kinerjanya sampai semester 1 itu luar biasa, cukup bagus. Jadi yang kualitas pelaksanaan anggarannya sangat baik untuk level satker-satker di bawah KPPN Bukit Tinggi itu luar biasa banyaknya ya, jadi sinergi yang kita bangun.
12: Sementara itu, Kepala KPPN tipe A1 Bukit Tinggi Tisari Yona Geumila mengatakan peran KPPN tipe A1 Bukit Tinggi kini tidak hanya sebagai penyedia layanan perbendaharaan tetapi juga sebagai financial advisory bagi pemerintah daerah. Menurut Tisari yang berasal dari Kota Padang itu, bahwa forum konsultasi publik menjadi sarana untuk mendengarkan pengalaman para pengguna layanan.
14: Kita tuh berusaha agar meningkatkan perekonomian, termasuk perekonomian daerah, dengan sering-sering melakukan diskusi dengan kepala daerah, dengan pengelola keuangan daerah, agar sama-sama memberikan insight, oh ini namanya saling support kepada mereka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sama sejalan dalam hal pembangunan ekonomi masyarakat.
12: Dengan melibatkan para penerima layanan secara langsung, standar pelayanan yang disusun semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan KPPN tipe A1 Bukit Tinggi untuk kedepannya. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan evaluasi kinerja terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah pada 6 hingga 7 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
15: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP akan melaksanakan evaluasi kinerja terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD pada 6 hingga 7 Agustus 2026. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai dasar dalam penataan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kepala BKPP Bengkalis Jamaluddin saat dikonfirmasi RRI membenarkan pelaksanaan evaluasi tersebut. Menurutnya, evaluasi tidak dilakukan kepada seluruh kepala OPD. Ia menjelaskan OPD yang tidak mengikuti evaluasi diantaranya Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bengkalis. 5 OPD tersebut masih baru dijabat. Dalam pelaksanaannya, BKPP membentuk panitia seleksi sesuai ketentuan yang berlaku dengan melibatkan unsur internal pemerintah daerah. daerah, pemerintah Provinsi Riau, dan kalangan akademisi. Tim evaluasi terdiri dari 1 orang unsur internal pemerintah daerah, 1 orang dari pemerintah Provinsi Riau, serta 3 orang dari kalangan akademisi. Komposisi ini dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar proses evaluasi berjalan objektif dan profesional. Jamaluddin juga mengatakan hasil evaluasi nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan rotasi maupun mutasi jabatan.
16: Rencananya ya ini kita sedang kita umumkan rencana evaluasi di tanggal 6-7. OPD yang sudah tidak 6 bulan lah. Yang tidak itu kan yang baru kemarin itu. 5 OPD kan yang tidak tuh karena baru kan. Kesehatan, perizinan, Bapenda, kemudian disnaker, lagi apa tuh DLH, itu yang baru kan.
15: Menanggapi rencana evaluasi tersebut, Akademisi Sahrizal yang menjadi pengamat pemerintah menilai langkah pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah tepat. Menurutnya evaluasi kinerja pejabat perlu dilakukan secara berkala agar setiap pimpinan OPD mampu menjalankan tugas sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya.
17: Evaluasi itu sangat betul, sangat perlu. Karena ke depan itu kalau orang yang tidak kompeten itu rasa itu masih ngambang gitu. Kita nengok di pemerintahan saat ini itu banyak yang belum kompeten. Nah, sebaiknya memang harus kompeten supaya roda pemerintahan itu memang betul-betul orang yang bisa menangani tentang hal-hal seperti itu. Contoh di OPD yang mungkin agak krusial itu yang strategis lah. Yang strategis itu kayak belum ini kompeten.
15: Ia juga menyarankan agar evaluasi tidak hanya dilakukan sewaktu-waktu, tetapi dijadwalkan secara rutin dalam 2 tahun sekali. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menempatkan pejabat sesuai kompetensinya, sehingga roda pemerintahan berjalan lebih efektif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Padang. Kota Padang akan menggelar 20 rangkaian kegiatan menyambut hari jadi kota ke-357 pada 7 Agustus 2026 mendatang. Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini Kota Padang mengangkat tema Padang Experience Road to Gastronomy City, gaungkan peran sentral keberagaman etnis. Reporter Hans Primananda melaporkan.
18: Ya, sebagai gambaran 357 itu identik betul atau memang implementasi betul dari gastronomi Kota Padang.
19: Ketua Panitia Hari Jadi Kota Padang ke-357 tahun 2026, Kori Saidan, dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan ada 20 rangkaian acara menarik untuk menyambut HJK Padang tahun ini. Agenda penting dimaksud berlangsung dari 6 hingga 10 Agustus mendatang, dengan beberapa lokasi menjadi titik atau venue utama yang menyajikan rangkaian hiburan bagi warga kota maupun perantau. Kori menjelaskan, besok malam menjadi rangkaian pertama yang dimulai dengan atraksi telong-telong dari 11 kecamatan di Kota Padang di kawasan Cimpago, Pantai Padang. Selain itu, terdapat pusat kuliner Padang Gastronomy Market yang dipusatkan di kawasan Batang Arau, Kota Tua. Beragam sajian kuliner multi etnis dihadirkan bagi warga kota dengan tema Urang Padang Jalan Barampe.
18: Ada lebih kurang 20 event yang akan kita laksanakan. Kami berharap kegiatan ini adalah sebagai momentum sesuai dengan tema kita SO Padang Experience Road to Gastronomy City, juga sekaligus untuk bermanfaat bagi pelaku ekonomi kreatif UMKM kita, sehingga sekaligus ini dalam rangka untuk mendukung visi dari Kota Padang untuk menjadikan Kota Padang yang semakin maju dan sejahtera.
19: Sementara itu, pelaku gastronom Kota Padang, Reno Andam Suri mengatakan, sebagai kota yang mengimpikan pengakuan dunia terhadap kulinernya, seluruh pelaku UMKM diharapkan mampu menghadirkan makanan sebagai bagian dari budaya, sejarah, dan identitas suatu daerah. Menurutnya, pengalaman baik cerita, asal-usul bahan baku, teknik pengolahan, hingga nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat menjadi daya tarik bagi penikmat kuliner.
20: Apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah dibuat menjadi program Jalan Barampe dan lain-lain, bisa dilanjutkan menjadi sesuatu yang berdampak lebih luas untuk orang-orang yang datang, menyebarluaskan taste of Padang dengan makanan yang enak-enak ini gitu kan ya. Buat saya, setelah ini lengkap, mari mulai bersama-sama mengangkat para UMKM communication skill-nya.
19: Reno menambahkan, keberagaman etnis menjadi salah satu faktor utama yang memperkaya khazanah gastronomi di Kota Padang. Pengaruh etnis Tionghoa bahkan melahirkan nasi Padang versi peranakan yang khas di kawasan Kampung Pondok. Hal dimaksud menjadi bukti bahwa keberagaman etnis telah melahirkan identitas gastronomi yang unik serta terus bertahan dari generasi ke generasi. Hans Primananda melaporkan.
0: Masih dari Padang, warga Kota Padang mengharapkan peringatan Hari Jadi Kota HJK ke-357 pada 7 Agustus mendatang menjadi momentum kebangkitan pasca bencana banjir yang melanda sejumlah kawasan beberapa hari lalu. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
3: Padang semakin maju, tangguh dan sejahtera di masa yang akan datang.
21: Saat dihubungi dari Padang pagi tadi, salah seorang warga Alek Dino mengatakan Hari Jadi Kota Padang merupakan momen yang membanggakan bagi seluruh masyarakat. Namun menurutnya peringatan tahun ini sebaiknya dilaksanakan dengan penuh empati, sederhana dan mengedepankan rasa kebersamaan mengingat masih banyak warga yang sedang berupaya bangkit dari dampak bencana. Ia berharap pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya warga terdampak bencana, tidak berkurang karena adanya rangkaian kegiatan peringatan HUT Kota Padang. Menurutnya momentum tersebut justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas sosial melalui berbagai kegiatan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
3: Di Hari Jadi Kota Padang merupakan momen yang membanggakan bagi seluruh masyarakat. Namun di tengah kondisi bencana, selayaknya pemeringatan tersebut dilaksanakan dengan penuh rasa empati, kesederhanaan, dan semangat kebersamaan. Semoga Kota Padang segera pulih dari bencana, serta Kota Padang semakin maju, tangguh, dan sejahtera di masa yang akan datang.
21: Sementara itu, warga lainnya, Alek Liandra, menilai di usia Kota Padang yang telah mencapai 357 tahun, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya adalah penataan kawasan perkotaan sebagai upaya mengurangi risiko bencana banjir yang kembali terjadi dalam 2 tahun terakhir. Menurut Alek Liandra, persoalan drainase, bangunan liar hingga alih fungsi saluran air menjadi area komersil harus segera dibenahi.
22: Banyak sebenarnya PR yang harus diselesaikan oleh Pemkot Padang karena umur sudah 357 tahun, terutama terkait dengan penataan kota Padang ini yang belum maksimal sebenarnya. Di mana kita lihat juga masih banyak terdapat bangunan-bangunan liar, drainase yang juga sudah dipergunakan untuk komersil, yaitu yang harus dibenahi oleh pemerintah Kota Padang ke depannya.
21: Ia menilai langkah tersebut penting agar kejadian banjir yang melanda Kota Padang pada tahun 2025 dan 2026 tidak terulang di masa mendatang. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun RI ke-81, Forkopimda Natuna persiapkan pengibaran bendera di Laut Puncak Gunung Ranai dan touring semangat kemerdekaan. Seperti disampaikan oleh Yusfianti dari RRI Ranai.
23: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Natuna mulai mematangkan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai aksi yang melibatkan unsur TNI, instansi vertikal, dan masyarakat. Esa sore dilaksanakan latihan penyelaman di perairan Pantai Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Kegiatan latihan diikuti personil dari Lanut Raden Sajat Natuna, Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Natuna, Kejaksaan Negeri Natuna, BMKG Ranai, RRI Ranai, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Natuna, serta warga yang memiliki kemampuan menyelam. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Ariyadi mengatakan, berbagai kegiatan tersebut merupakan wujud semangat kebangsaan, sekaligus upaya memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah perbatasan. Ia menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan bertujuan memperkuat sinergi antar lembaga, meningkatkan kebersamaan Forkopimda, sekaligus mengajak masyarakat menjadi bagian dari semangat menyambut Hari Kemerdekaan.
24: Menyemangati suasana menyambut Hari Kemerdekaan itu diantaranya kegiatan pengibaran bendera di bawah laut, Kemudian nanti juga ada pengibaran bendera di atas Gunung Ranai. Terus juga ada kita membuat angka 81 di pantai. Jadi membentangkan bendera, kemudian membentuk angka 81. Nanti kita ada touring untuk membentangkan bendera di Selat Lampa juga.
23: Peserta latihan penyelaman dari Basarnas Natuna Yoga mengatakan latihan dilakukan untuk menyegarkan kembali kemampuan menyelam sekaligus mempersiapkan teknis pelaksanaan pengibaran bendera di bawah air.
2: Di ini memperdalam untuk pengenalan peralatan selamnya, pengenalan kebiasaan di airnya.
23: Rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dijadwalkan mulai berlangsung pada Kamis sore. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Forkopimda Natuna berharap semangat nasionalisme, persatuan, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat semakin kuat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, Yusfianti melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis kemarin menggelar gerakan bela beli hasil petani lokal. Upaya ini untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga hasil pertanian. Selengkapnya disampaikan laporan Nufri Tiani dari RRI Bengkalis.
4: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menggelar aksi bela beli hasil petani lokal dengan membantu pemasaran hasil panen semangka milik petani milenial Desa Pambang Baru. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan daya serap masyarakat terhadap produk pertanian lokal sekaligus menjaga stabilitas harga hasil panen di tingkat petani. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Yana Susilayeni, mengatakan aksi bela beli hasil petani lokal menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam memperkenalkan potensi pertanian Bengkalis kepada masyarakat. Menurutnya, semangka yang ditanam di lahan gambut memiliki kualitas yang baik dan rasa yang manis.
6: Kegiatan hari ini adalah aksi bela beli hasil petani lokal, yang mana petani kita dari Pambang Baru, petani milenial, menanam semangka dengan 3 jenis semangka, yaitu semangka kuning, non biji, dan semangka belang di 2 hektar luas tanamnya. Dan hari ini kami membantu petani milenial tersebut untuk mendistribusikannya ke masyarakat agar masyarakat tahu bahwa potensi petani Bengkalis itu sangat luar biasa. Dan buahnya memang luar biasa. Manis, karena ini ditanam di tanah gambut. Jadi hari ini kita melakukan gerakan pangan murah, yaitu aksi beli hasil petani lokal.
4: Sementara itu, petani milenial Desa Pambang Baru, Abdul Razak, menyampaikan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk menjaga harga semangka tetap stabil sekaligus memperluas pasar bagi hasil pertanian petani lokal. Pada hari pertama penjualan, petani membawa sekitar 1,5 ton semangka untuk dipasarkan langsung pada masyarakat.
7: Hari ini kita bersama Dinas Ketahanan Pangan untuk membuat gerakan baru untuk membuat harga semangka ini lebih stabil di Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya kegiatan ini bisa sama-sama merasakan pertama semangka di pulau ini, lahan gambut.
4: Melalui gerakan bela beli hasil petani lokal, pemerintah daerah berharap produk pertanian Bengkalis semakin dikenal masyarakat, memberikan nilai tambah bagi petani, serta menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dalam peresmian sosialisasi program nasional Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, kemarin Bupati Pasaman Weli Suheri menekankan pentingnya penggunaan data real di lapangan terkait intervensi nutrisi dan juga non-nutrisi. Reporter Arwal Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
8: Anak-anak yang sehat hari ini adalah
25: Pemerintah Kabupaten Pasaman terus mempercepat upaya penanganan dan penurunan angka stunting melalui peluncuran program kolaboratif. Hal ini ditandai dengan langkah Bupati Pasaman Weli Suheri secara resmi membuka sosialisasi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting di tingkat Kabupaten Pasaman tahun 2026. Bupati Pasaman Weli Suheri dalam arahannya menegaskan bahwa program Genting merupakan bentuk komitmen daerah dalam mendukung astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menempatkan menempatkan pembangunan sumber daya manusia SDM sebagai prioritas utama. Karena itulah, menurut Bupati Pasaman Weli Suheri, anak-anak yang sehat pada hari ini adalah pondasi utama kemajuan daerah di masa depan, sehingga penanganan stunting tidak dapat dibebankan kepada sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, agar intervensi yang dilakukan dapat terlaksana secara tepat sasaran.
5: Arah kebijakan tersebut selaras dengan komitmen pemerintah Kabupaten Pasaman, karena kami meyakini bahwa anak-anak yang sehat hari ini adalah generasi penerus, pemimpin-pemimpin masa depan yang akan melanjutkan pembangunan yang akan menentukan kemajuan daerah pada masa depan.
25: Selain itu, Bupati Pasaman Weli Suheri juga mengapresiasi dukungan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Republik Indonesia serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bupati Weli juga mendorong penguatan budaya gotong royong yang telah mengakar di tengah masyarakat Pasaman untuk diwadahi secara terarah melalui program orang tua asuh tersebut. Dari Kabupaten Pasaman, Alamat Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan masih mematangkan proses mutasi dan pengisian jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah. Hingga kini tahap evaluasi masih berlangsung, seperti dilaporkan reporter Reni Elda Valentra dari RRI Ranai.
9: Pemerintah Kabupaten Bintan masih mematangkan pelaksanaan mutasi dan pengisian jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan penataan dan penyegaran organisasi masih dalam tahap evaluasi sehingga waktu pelaksanaannya belum ditetapkan. Menurut Roni, pelaksanaan mutasi akan menyesuaikan persetujuan dari pemerintah pusat dan dilakukan secara bertahap melalui skema manajemen talenta. Ia juga menambahkan masih ada sejumlah jabatan yang kosong dan perlu segera diisi.
10: Intinya setiap organisasi itu perlu ada penataan, penyegaran. Untuk waktu tanggal, ya tentu kan kami harus menggodok, mengevaluasi. Tinggal tunggu waktu yang pas, mudah-mudahan kita akan. Skemanya hari ini kan kita menyesuaikan ketika pengajuan disetujui oleh pusat, kita langsung lakukan tahap. Jadi tahapnya bisa bergulir terus, dinamis. Nah itulah konsep manajemen talenta tadi.
9: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan meminta masyarakat menunggu pelaksanaan mutasi tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah masih mencari waktu yang tepat untuk merealisasikannya. Robi optimis proses itu akan segera terlaksana. Dirinya juga berharap penataan organisasi melalui mutasi jabatan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Renilda Valentra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Pekanbaru. Kota Pekanbaru akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Green City Mayors Council Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle ke-9. Kegiatan ini membahas penguatan kolaborasi pembangunan kota rendah karbon, seperti dilaporkan Haryo Gunawan berikut ini.
11: Kota Pekanbaru menjadi tuan rumah pelaksanaan Green City Mayors Council GCMC Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle IMTGT ke-9 yang dihadiri delegasi kepala daerah dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Forum internasional ini menjadi wadah memperkuat kerjasama antar wilayah dalam mewujudkan pembangunan kota rendah karbon dan berkelanjutan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut para delegasi dan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Pekanbaru sebagai tuan rumah. Menurutnya, Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan negara serumpun yang memiliki tantangan pembangunan yang hampir sama, sehingga kolaborasi antar kepala daerah menjadi sangat penting.
13: Di daerah lain, baik di Indonesia maupun di Malaysia maupun di Thailand, masih banyak lagi kota yang harus dikunjungi. Pekanbaru bukanlah apa-apa, namun tentu kami juga perlu nanti diberikan masukan maupun juga tentu pengalaman agar kita saat besok ada meeting of point kita sebagai kepala daerah dari delegasi tiga daerah ini bisa sharing pengalaman, sharing inovasi agar kita bisa bersama-sama memajukan daerah kita. Dan tentu kerjasama ini juga tidak terlepas bagaimana kerjasama kita dalam masyarakat kita di daerah masing-masing.
11: Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan isu lingkungan tidak mengenal batas wilayah sehingga membutuhkan komitmen bersama dari seluruh negara anggota IMTGT. Ia menilai pembangunan kota rendah karbon harus berjalan beriringan dengan upaya perlindungan hutan, lahan gambut, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
13: Indonesia, Malaysia, Thailand berada dalam satu kawasan yang saling berhubung. Udara tidak mengenal batas negara. Persoalan lingkungan di satu wilayah dapat berdampak kepada wilayah lain. Karena itu, pembangunan kota rendah karbon harus berjalan bersama perlindungan hutan dan gambut serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
11: Selain seminar dan diskusi, para delegasi juga dijadwalkan mengikuti kunjungan lapangan ke Sekolah Hijau SMP Negeri 4 Pekanbaru serta waystation di Ruang Terbuka Hijau RTH Kacamayang. Kunjungan tersebut bertujuan memperkenalkan berbagai inovasi Kota Pekanbaru di bidang pendidikan lingkungan dan pengelolaan sampah sebagai bagian dari implementasi konsep Green City. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Polres Riau ungkap penyebab kematian dokter PPDS RSUD Tengku Rafian akibat suntikan zat berbahaya. Sambut hari jadi kota ke-357 pekan ini, Kota Padang gaungkan peran multi etnis menuju pengakuan gastronomi UNESCO. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Lydia Permata. Sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
4: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
3: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu, penting ini.
4: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
3: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
4: Iya bener, yuk disilent dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar, gak jadi reunian.
5: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal, HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi, lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
6: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada penggugah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pros atau kenal informasi dan inspirasi. Mendengar, oke, ada perubahan cuaca nih sekarang. Nih Sudirman udah mulai mendung ya, gelap, sudah lumayan gelap dan berangin. Nanti kita juga akan minta informasi dari BMKG Minangkabau di pukul 17.30 ya. Dan informasi lagi untuk Anda semuanya yang dikutip dari rri.co.id. Pendengar, Asia Tenggara ini diperkirakan akan menghadapi kondisi lebih panas dan kering dalam beberapa bulan mendatang seiring menguatnya El Nino. Peringatan tersebut disampaikan dari Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ya dalam perkiraan musim terbaru yang dirilis Selasa kemarin. Dan menurut ASMC, El Nino ini diperkirakan terus menguat hingga beberapa bulan ke depan. Ya, El Nino juga akan mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah selatan ASEAN selama periode Agustus hingga Oktober. Dan musim angin barat daya diperkirakan berlangsung sepanjang periode tersebut dengan arah angin dominan dari tenggara dan barat daya. Pada saat yang sama, pita hujan muson diperkirakan tetap berada di utara garis khatulistiwa. Hal ini menyebabkan wilayah selatan ASEAN akan mengalami kondisi yang lebih kering, sementara itu wilayah utara ASEAN diperkirakan menerima curah hujan yang lebih tinggi. Selain penurunan curah hujan, sebagian besar kawasan ASEAN juga diperkirakan mengalami suhu di atas normal. Kombinasi suhu yang lebih tinggi dan minimnya curah hujan berpotensi memperburuk kondisi kekeringan. Kondisi tersebut juga berpotensi mempercepat pengeringan lahan serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan juga. Jadi oleh karena itu, negara-negara di kawasan ini dihimbau meningkatkan pemantauan terhadap titik-titik panas serta memperkuat langkah-langkah pencegahan kebakaran, ya. Pengelolaan lahan yang baik dan koordinasi lintas negara dinilai penting. Akan pengelolaan lahan yang baik dan koordinasi lintas negara dinilai penting juga untuk meminimalkan dampak kabut asap terhadap masyarakat dan lingkungan. Begitu. Perubahan cuaca ya, pendengar. Dan informasinya bisa Anda baca juga ya. Informasi lain juga bisa Anda baca di portal berita kita rri.co.id. Untuk kalian semuanya, jangan kemana-mana, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Rosa atau kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, balap karung. Nah, ini salah satu lomba yang sering diadakan pada saat 17-an ya. Meski identik dengan suasana penuh tawa, permainan ini ternyata punya sejarah sendiri sejak masa penjajahan Belanda. Sejarah balap karung ini gak hanya memiliki satu versi yang pasti, tapi sejumlah referensi menyebutkan permainan ini telah dimainkan sejak era kolonial Belanda, termasuk maksudnya terutama di sekolah dan lingkungan kampung. Masih dari berbagai sumber ya, dan ini dikutip dari rri.co.id, istilah balap karung sendiri pertama kali dikenal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski begitu pendengar, tidak ada arsip yang menjelaskan siapa pencipta permainan tersebut. Permainan ini awalnya dimainkan oleh anak-anak berusia sekitar 6 hingga 12 tahun. Mereka memanfaatkan karung beras bekas sebagai pelengkapan karena mudah ditemukan dan tidak membutuhkan biaya besar. Nah, sementara itu, ada juga versi lain mengenai asal-usul balap karung. Pada masa sulit, karung goni pernah dimanfaatkan masyarakat sebagai pakaian darurat akibat keterbatasan ekonomi. Kebiasaan melompat menggunakan karung kemudian berkembang menjadi permainan sederhana ya. Aktivitas tersebut menjadi hiburan murah yang dapat dimainkan masyarakat di berbagai kesempatan. Dan sampai sekarang, balap karung tetap jadi salah satu ikon lomba Agustusan di berbagai daerah. Tuh, siapa tuh yang niatannya mau balap karung di 17-an sekarang?

0: satu lagi tuh, lampu masih merah sudah tancap gas aja. Aduh, lampu hijau nih baru jalan. Aduh, ini yang gak paham aturan lalu lintas apa? Lampu sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Hampir saja. Untung gak kesenggol kendaraannya. Semoga saja saya tidak seperti itu. Karena di jalan raya bukan hanya saya saja, tapi masih banyak orang lainnya.
1: Benar, yang di jalan raya itu bukan hanya kita, tapi ada pengendara lainnya. Kita bisa patuh aturan lalu lintas? Pasti bisa dong.
2: Sejarah mencatat nama Maria Ulfa Subadio sebagai Menteri Perempuan pertama di Indonesia. Perempuan kelahiran 18 Agustus 1911 ini merupakan anak dari Bupati Kuningan 1923, yakni R.A.A. Muhammad Ahmad dan ibunya bernama R.A. Hadijah Jaya Diningrat. Maria Ulfa juga merupakan

memulai karirnya sebagai guru di sekolah Muhammadiyah dan perguruan rakyat sepulang dari Belanda. Meski seorang didikan Belanda, jiwa nasionalisnya begitu kental. Sejak muda, Maria Ulfa berjuang untuk memperbaiki nasib kaum perempuan Indonesia. Ia juga dikenal gigih dan

0: Sehat.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali informasi cuaca dari BMKG Minangkabau. Ya, sekarang Lida sudah terhubung dengan salah satu perakirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Raffi. Selamat sore Bang Raffi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Kak Lidia.
2: Iya, sehat Bang Raffi?
3: Alhamdulillah, sehat Kak.
2: Alhamdulillah, wah ini udah mendung, berangin di Sudirman dari panas. Wah, ini iya. Bikin penasaran lagi nih masyarakat tentang informasinya cuaca kita. Silakan Bang Raffi.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar setia Persatu RRI Padang dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berikut kami sampaikan perbaruan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan, Rabu hingga Kamis 5 sampai 6 Agustus 2026. Kondisi saat ini berdasarkan pantauan kami di Citra Radar Cuaca, wilayah Sumatera Barat secara umum cenderung berawan, namun di sebagian wilayah terpantau mengalami hujan dengan intensitas ringan, antara lain di wilayah Pasaman Barat, Agam, sebagian wilayah Padang Pariaman, kemudian Kota Padang, pesisir selatan Kabupaten Solo dan Kepulauan Mentawai. Memasuki malam hari nanti, cuaca umumnya diperkirakan berawan, namun demikian masih terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah, antara lain di Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, Agam, 50 Kota Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Padang, pesisir selatan, Kabupaten Solo, Sijunjung, dan Damasraya. Pada dini hari nanti masih terdapat potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah Pasaman Barat, Pasaman 50 Kota, Tanah Datar, Kota Padang, Kabupaten Solo. Kemudian terdapat juga potensi hujan sedang hingga cenderung lebat di wilayah Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, serta pesisir selatan. Selanjutnya untuk perakiran cuaca esok hari tanggal 6 Agustus, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah pesisir selatan. Kemudian pada siang hingga sore hari cuaca umumnya masih berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Tanah Datar, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Damasraya. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Barat diperkirakan 16-32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 67-98%. Angin diprediksi bergerak dari tenggara hingga utara dengan kecepatan 4-28 km/jam. Kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pastikan Anda selalu memperbarui informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan Play Store atau melalui kanal media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama kali dia.
2: Terima kasih Bang Raffi atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas juga. Selamat sore. Ya,
3: selamat sore kali dia.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, tambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya.
3: Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Chicken Popcorn. Nah, itu biasanya sudah pada banyak yang tahu. Chicken Popcorn ini adalah olahan ayam ya, dipotong kecil-kecil fillet ya, terus digoreng dengan lapisan tepung. Nah, kenapa dibilang popcorn? Karena ya seperti popcorn. Tapi ternyata tidak hanya chicken yang bisa dibikin popcorn ya, tapi fish juga bisa, ikan. Ini bisa jadi salah satu olahan ikan biar anak-anak Anda itu mau makan ikan. Ya, jadi hidangan ini menggunakan potongan fillet ikan juga. Tadi fillet ayam, sekarang fillet ikan ya, tanpa tulang, makanya aman untuk si kecil. Potongan ikan ini dibumbui dulu sebelum dilapisi tepung berbumbu, digoreng gak kemasan ya. Dicocol pakai mayonnaise, pakai sambal, atau mau dibikinin sambal mata, aduh, saus keju juga bisa. Ini bisa jadi salah satu solusi untuk Anda yang bingung mau makan malam pakai apa. Mungkin ada persediaan apa sih namanya, daging ikan fillet ya di rumah, atau mungkin mau besok bisa ya. Ini salah satu salah satu sajian yang bisa Anda buat ya. Bisa juga dibikin jadi frozen, bikin setengah matang dulu terus didinginkan, masukin ke kulkas. Aduh, jadi kalau mau jadi sarapan ya, itu tinggal dikeluarin aja malamnya, paginya itu udah bisa digoreng ya. Jadi bekal juga untuk anak-anak. Jangan kan bukan untuk anak-anak aja, untuk yang dewasa juga pasti banyak yang suka deh.

0: Duh, suaranya cepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, diarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Aduh, parah banget nih macetnya.
4: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gas.
5: Abang-abang ini mau ngapain?
4: Mau lewat lah.
5: Abang gak tahu ini trotoar.
3: Terus?
5: Ya gak boleh lah.
4: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
5: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
6: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
7: Pro 1.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pendengar, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin kepada RRI kemarin mengatakan, pada Juli 2026 Sumatera Barat mengalami inflasi mencapai 4,12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan hasil amatan 4 kabupaten kota, cakupan indeks harga konsumen di Sumatera Barat tercatat Kabupaten Dharmasraya mengalami inflasi tahunan tertinggi mencapai 4,98%, sedangkan terendah terjadi di Kota Padang sebesar 3,82%. Hasan menjelaskan, inflasi year on year di Sumatera Barat pada Juli 2026 dipengaruhi 11 kelompok pengeluaran dengan andil terbesar disumbangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencapai 1,86%. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cobakan dulu ya hiburan untuk sore hari ini. Informasi waktu salat maghrib ya, hari ini adalah pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan terlebih dahulu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Kali ini akan dibacakan surat Fatir ayat 29 hingga 35 oleh Qori Budi Henry dengan terjemahan dibawakan oleh Rosnidar. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani dibawakan oleh Ustazah Siti Anisa dengan judul Keutamaan Solawat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah kurnianya, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya. Kemudian kitab-kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal di surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah, nikmat, rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita ucapkan agar Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pendengar RRI Padang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan solawat. Solawat atau salawat adalah bentuk penghormatan untuk mendoakan. Secara bahasa, solawat merupakan bentuk jamak dari sholla yang memiliki arti doa. Sedangkan menurut istilahnya, solawat adalah bentuk doa dan pujian untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga macam solawat, yaitu selawat dari Allah, dari malaikat, dan dari manusia atau umatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya di langit, di mana malaikat-malaikat bersolawat untuknya. Lalu Allah memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk bersolawat dan salam untuknya, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dan seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ibnu Qayyim juga mengemukakan bahwa Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kalian juga bersolawat dan salam untuknya, karena kalian telah mendapatkan berkah risalah dan usahanya, seperti kemuliaan di dunia dan di akhirat. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, adapun beberapa bacaan solawat pendek yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad. Adapun bacaan solawat pendek lainnya dapat kita praktekkan, yaitu sallu sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Keutamaan solawat bagi orang-orang yang membacanya. Yang pertama, yaitu solawat adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat tidak hanya sekedar ucapan. Solawat tidak hanya sekedar hadiah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi barang siapa yang membacanya merupakan termasuk ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, orang yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan beri solawat kepadanya 10 kali. Demikian Rasulullah bersabda. Yang kedua, yaitu orang yang membaca solawat atas Nabi juga akan diangkat derajatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan. Menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang ketiga, orang yang sering bersolawat juga akan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Hadirin pendengar RRI Padang dimanapun berada. Adapun keutamaan solawat yang keempat adalah solawat juga mendorong percepatan dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita dianjurkan menyelipkan solawat sebelum atau sesudah permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Tabrani, dikatakan bahwa doa itu terhalangi hingga orang yang berdoa itu bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, Fadlullah bin Abid berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa dalam solatnya, tetapi tidak bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lainnya. Rasul berkata, bila salah seorang di antara kalian solat atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersolawat untuk Nabi, kemudian berdoa, setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Diriwayatkan dalam Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad dan Hakim. Pendengar dimanapun berada, demikianlah keutamaan solawat bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak solawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar di mana pun Anda berada, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini. Dan selanjutnya pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat, seperti halnya mencoba dengan bencana.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, Lydia pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih untuk yang sudah setia. Tapi jangan kemana-mana, abis ini masih lanjut ditemani sama Tito Oktri ya. Kita ke Pro 3 RRI, mengikuti warta berita. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali di masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya.

0: Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
4: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pendahulu tadi, menambah uang di perekonomian.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
3: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah Pokpok Masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset, dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis

0: yang sebenarnya di dalam peti kemas. Jadi pendakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
1: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
1: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh Bapak.
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Berari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit kelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,
3: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 19:41 waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: dua orang yang tersisa yang dalam pencarian kemarin itu
1: sudah ditemukan. Diketahui longsor lubang galian tambang terjadi pada 11 Januari lalu pukul 20:30 waktu Indonesia.
2: Tahun 2020 ada longsor di kawasan Gunung Halimun. Awal 2021 juga longsor di daerah Solok Selatan. Kasihan penambang yang jadi korban. Ini gara-gara curah hujan yang tinggi nih.
3: Dengar berita, jangan setengah-setengah.
2: Setengah gimana? Itu ada di TV.
3: Iya, emang. Tapi kan berita sebelumnya ngasih tahu kalau itu penambang ilegal.
2: Oh iya.
3: Jadi, selain faktor cuaca, penyebab lainnya itu gara-gara aktivitas pertambangan ilegal yang terus-menerus. Makanya jadi longsor. Coba deh, kalau kita sama-sama menjaga alam, pasti gak bakal ada bencana kayak gini. Gak bakal ada korban jiwa juga.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, susah banget zaman sekarang cari kerjaan.
1: Maaf guys, coba ciptakan lapangan kerja.
0: Ih, apaan sih kamu?
1: Jadi entrepreneur aja guys.
0: Meli, aku serius nih. Pusing, belum dapat kerjaan juga. Umur udah segini.
1: Aku serius, guys. Kamu kan pintar masak. Yuk, jualan.
0: Wah, bener juga nih. Meli, makasih ya idenya.
1: Sama-sama, guys.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB?

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, menjelaskan persiapan penyelenggaraan Padang Gastronomy Market telah dilakukan sekitar 1 bulan terakhir. Kegiatan dimaksud menjadi bagian dari 20 lebih rangkaian acara HJK Padang yang dimulai pada tanggal 6 hingga 10 Agustus 2026. Teddy menyampaikan seluruh teman yang hadir di kawasan Batang Arau diisi pelaku usaha kuliner yang telah memiliki beberapa usaha dan melalui proses seleksi. Konsep tersebut disiapkan untuk memperkenalkan kekayaan kuliner khas Padang kepada masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, Padang Gastronomy Market merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap langkah Kota Padang yang tengah mengajukan diri sebagai bagian dari jaringan kota kreatif UNESCO di bidang gastronomi. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Prosatu.
1: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama Programa 1 RRI Jakarta untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti program Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul Yana banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya. Itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli harus usia terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
3: 10.
0: Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Saya aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis, itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini. Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku bilang, 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti. Masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil, mm-hmm, tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke. Okay.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, mm-hmm, ya, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, mm-hmm, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang.
0: Oke.
3: Okay. Di Harian Semangat Padang. Mm-hmm. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Mm-hmm. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tetapi bakat kecil itu enggak hilang.
0: Enggak hilang.
3: Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Mm. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Yeah. Mbak Ida ikut
0: itu
2: hadir.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada, mm-hmm, dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan, mm-hmm, kan jelas gitu, wah, mm-hmm, ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, mm-hmm, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oh, oke, oke, oke.
3: Saya tawarkan ini, dia bilang, wah, ini bagus banget, Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awe.
3: Konsepnya
2: ya.
3: Bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Oh.
3: Sangat, yeah, tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, baik. Yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah, kita nuh. Lah, terakhir ketemu dengan
2: ketemu
3: kakak
2: dengan
3: saya ini.
2: Ketemu dengan kakak cantik, Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke, oke, oke, oke, oke, oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik.
3: Ya udah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Halo, Pak Ita, apa kabar Mbak Neni? Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak Neni.
0: Bunda, kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: Dari 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
2: Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Neni. Ya.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64, mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk ya.
2: Langsung nunjuk
1: saya,
2: tangan,
1: saya,
2: iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke seru atas. Pasti.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya, memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Oh gitu, iya, kan? Iya.
1: Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya, dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama sama Puspres gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat langsung pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
2: Wah, luar jadi, biasa
1: kalau,
2: ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu.
2: Neni,
1: ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya
2: pastinya,
1: untuk seperti itu.
0: Siap. Nah,
1: setelah
0: kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
2: musik nyanyi dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
2: udah
0: ngobrol.
2: Antri nih, Mbak
0: Nini. Antri. Kita terima telepon dulu
2: dari
0: ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam, Pak Ahmad. Memori lewat lu, iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Merdeka. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Pak Ahmad?
2: Ada mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
2: Ya, silakan, Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal, dan salam hormat takzim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
4: Makanan apa yang digemari?
2: Nanti akan dijawab ya,
0: ya,
2: Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti dan Miati. Salam hormat, selamat malam. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat.
2: Siap.
4: Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember
2: kita ke Palu ada Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
2: Boleh, ya. Silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
0: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Betul.
5: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Nanti akan dijawab ya Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
2: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya yang Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
5: Ini Ibu Farida tanyakan.
0: Okay.
5: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya yang ke Pak Awaludin.
6: Ada Pak Awaludin, Awe.
5: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Oh, siap.
6: Nanti akan
0: ya.
6: Dijawab Bu Farida.
5: Iya, iya, mau kirim salam Mbak Ica ya.
0: Silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi.
0: Okay.
5: Ada yang di Jepang ya. Dan Ayu Masohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka. Tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
6: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas ya. Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat apa kabarnya ya?
0: Alhamdulillah sehat
6: Oma.
0: Dong.
6: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Iya. Salam merdeka aja.
6: Merdeka.
0: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
6: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
6: Boleh, boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi kena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
7: Katanya tadi di tahun 68 apa?
6: Di tahun ya, 68. Iya, iya nanti. Nanti akan
0: dijawab ya.
6: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior okay, pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan? Kayaknya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
6: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
7: Nanti deh ketemunya.
6: Oke, okay, siap.
7: Mas Yudi, Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
7: Iya. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
6: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Awaludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
7: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Siap.
7: Berapa tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
6: Iya, iya Oma, siap.
7: Perasaannya seperti apa gitu ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh kirim salam enggak Mas Yudi?
6: Boleh, boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
6: Siap.
7: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
6: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita
6: dari
0: jawab
6: Palembang
0: satu persatu
6: kita
0: ya.
6: Ke Bogor.
0: Oh, ada yang masuk
6: ya.
0: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
6: Dengan Pak Hasanudin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
6: Selamat malam.
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
6: Silakan Pak Hasan.
8: Senior semua nih diborong sama
6: legend.
8: Satu ini Masya Allah.
0: Saya junior.
6: Legend keren.
8: Keren. Benar-benar ini.
6: Mangga tuh.
8: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
6: Bang Awaludin,
8: luar biasa.
6: Iya.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
6: Saya nggak ada lawan.
8: Oh Masya Allah nggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
6: Silakan Kang.
8: Ke buat Bunda Neni nih.
6: Iya.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
8: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
6: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
6: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
8: Oke, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
6: Alhamdulillah. Aduh.
0: Siap. Terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
6: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
8: Oh, deket. Pak Hasanuddin. Cuma ini waktunya. Iya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin. Okay. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
6: Ada, mau ada acara.
0: Siapa yang
6: juga
0: mau jawab?
6: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Nini. Monggo, Mbak Yana.
2: Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
6: Cukup lama
2: ya. Starina aja 24 tahun.
6: Wow.
2: Sebelum di Starina.
6: Udah puluhan tahun.
2: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
6: Ya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
0: Ya. Oke.
6: Okay.
0: Wow. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
2: tidak suka sayur tidak
0: oh,
2: suka.
0: Oh begitu Bunda Neni.
6: Enggak suka kuah ya? Bayana, waduh. Ini
9: saya maaf ya. Saya orang Sunda ya.
6: Salah. Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
9: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah, itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
6: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian Bunda Yana?
2: Kalau saya sukanya bakso.
6: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
6: Rujak cingur. Jenengan
0: tiang Surabaya
6: ta? Mbak Yana orang Surabaya.
2: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
6: Sama dong Mbak Yana.
2: Jadi habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
0: Oh iya.
2: Rujak cingur enak banget.
0: Lo pastinya lontong balap ya.
2: Ada Surabaya dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
6: Bang
0: apa nih?
6: Apa Bang?
3: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong?
6: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di Korea
6: Selatan. Carinya lontong ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu.
6: Bang Awi mah bisa
3: 11 aja hari di situ.
6: Lontongnya enggak
3: bisa turun.
0: Karena enggak makan.
6: Karena enggak makan lontong.
0: Oh, iya makanya karena enggak makan lontong. Iya, siap kalau begitu.
6: Apalagi kalau lontongnya gurih Mas ya. Wih.
0: Oke. Okay. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
6: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
9: Kalau enggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
6: Tahun 70-an.
0: Aha,
9: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
9: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
6: Nah,
9: itu
6: terjawab ya itu. Mbak Farida.
9: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
6: Apa Mbak Yana?
2: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
6: Apa itu bunda
2: yang dengan itu? Susana Titisan Dewi Ular.
0: Uih, terus?
6: Waduh.
2: Mat Pelor. Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung di gua Siluman itu juga sering.
6: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
2: Ya jaman masih
6: diputer,
2: muda.
6: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
2: Masih terus diputer. Waduh. Dengan TV itu. TV swasta sih kebanyakan.
6: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
6: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
6: Nah,
3: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
6: Bunda Mbak Yana,
3: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto. Pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
6: Mantap. Oh, baiklah, kalau begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasan. Oh, dari Oma Ana gitu Ana ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
6: Ini
0: gitu
6: kan
0: ya.
6: Religion termasuk
9: enggak
6: kita.
9: Enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
6: Oh iya iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
9: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih di panggung, masih bisa ajrug-ajrugan ya.
6: Aduh, luar biasa Mbak Neni.
9: Bisa ngerok-ngerok gitu.
6: Pastinya
9: iya.
6: Mbak.
0: Oke.
9: Okay. Iya dong.
6: Kan begitu aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
9: Oh iya pernah
6: iya.
9: Ya.
6: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
6: Ketemu Tante Titi.
9: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
6: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
9: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power
6: ya,
9: power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
0: Siap.
9: Dan wajah
0: begitu
9: juga alhamdulillah di 71 ini.
6: Wow, awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
0: Kalau Bunda Yana
10: kenapa tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
10: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
6: Wah, aduh. Ini malah
0: masih remaja
6: senior.
0: Semua ya.
6: Mukanya ini remaja semua.
10: Remaja
6: loh.
10: Kolot.
6: Duh. Awet muda ini Bunda Yana, ya, ya, Bunda
0: ya, ya,
6: Neni.
0: Ya, ya, ya.
10: Nah. Terima kasih.
0: Kalau Bang Awaludin?
3: Saya Mei kemarin 61.
6: Oh, waduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya.
6: Kepala 6
0: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
6: Iya dong,
0: luar biasa. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
9: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
9: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
9: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
0: Oke. Okay.
9: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
6: Wah, ini boneka Barbie dong, Mbak Neni. Aduh, keren.
0: Oke.
9: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
6: Luar biasa.
0: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ikut ini.
6: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
6: langsung
0: dengerin dari
6: memori kita langsung.
0: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Tahu gak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini gimana, ada Mamani? Ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry kita. Ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Kira
1: semoga cucunya sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ini amin.
0: Pendengar Pro 1 ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Gak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat. Udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh satu ya?
0: Masing-masing satu lagu.
1: Soalnya
0: ya?
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih. Gak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia kan ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya, baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni ya benar, Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa
2: jangan begitu. Ini yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mama nih ya, siap kita
0: ruang agendakan rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mama nih ya, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama nih?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai. Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mama nih.
0: Ini lagunya
1: ya, ini
0: loh.
1: Ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mama nih ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya.
2: Aja, kan. Soalnya kan bukan full joy, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mama nih ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti itu lagi.
1: Siap Mama nih.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mama nih.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walaupun dalam keadaan yang nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya.
1: Amin, Mama nih. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Nih,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Okay. Iya, sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak, sudah berkenan. Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Yeah. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya, yes, dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain untuk bisa ketemu, melepas rindu.
0: Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru
3: mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay,
1: gitu. Dan mereka bisa bernostalgia,
3: bisa bernostalgia, pas banget dengan acara RRI. Wah,
0: siap kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad. Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi Pak penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Yeah. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Cece, wah, cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain film,
1: ya
5: artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh, lama sekali lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni aja, Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar, Mbak Alicia.
5: Ya, ya ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Leli.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh, iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Mas.
5: Iya, betul. Ada Erna Santoso. Oh, iya, Mbak Erna. Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke.
1: Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke, oke, oke, oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
6: Selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra. Selamat langsung dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Hadi.
1: Oh iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra. Siap.
0: Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih
6: saya
1: ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang Siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.

0: ini tanggal 5 hari lagi ya.
1: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
1: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
2: Wah, siap. Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya di siapa
2: Instagram,
0: atau di mana
2: mungkin
0: aja
2: di Facebook ya.
1: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ kemudian juga di IG,
2: di Instagram juga aja ya.
1: Nama saya
2: Awaludin.
1: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
2: masing-masing Tosia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari ya. Nama acaranya apa tadi?
1: Ya. Pagelaran Budaya.
0: Pagelaran Budaya.
1: Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara.
2: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
2: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Benny Jo, di mana do?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
3: Memori lewat lagu karya bangsa. Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, Bang Benny.
3: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
2: Silakan.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
2: Betul.
3: Maha Damang Mbak Neni.
2: Mbak Neni.
4: Iya.
3: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
2: Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya Mas.
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, kedengeran kok. Oh, dengar tuh
4: tapi
0: kan.
4: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
4: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
2: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo apa yang mau ditanyakan?
3: Disampaikan.
2: Siap,
3: Bang. Ya, pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni?
2: Terus apakah
3: pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sopan Sofian, Anwar Fuadi itu yang
0: okay, siap.
2: Nanti dijawab ya Bang Benny.
3: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
2: Betul.
3: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
3: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
3: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
2: Selamat malam, Bang Oscar.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Oscar.
5: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
2: Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
5: Dari Sumenep ini, Mbak.
2: Silakan
5: semuanya ya di studio.
2: Oke, Mas Hendra.
5: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
2: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
5: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
5: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi Mbak Neni.
0: Siap.
2: Terima
0: kasih.
2: Kita aja belum pernah kesitu. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
5: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
2: Gak
0: salam
2: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
5: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
2: Pasti.
0: Ya. Itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
5: Yang penting kita sehat barangkali.
2: Amin.
5: Nanti bisa mampir.
2: Betul.
0: Siap.
5: Dekat dengan Astatinggi cuman jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap. Ya. Siap.

0: titip salam ya.
1: Oke. Okay. Boleh, silakan Mas Hendra.
0: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, okay, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
2: Oke.
0: Okay. Ya, cukup. Terima kasih.
2: Okay. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo Mbak Neni, oh iya.
2: Iya, oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
2: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes, asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti.
1: Tanggal 10 Agustus di
0: termasuk yang di Ruang Rindu. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi. Ada Bunda
1: loh.
0: Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, sekarang udah nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewiyo.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener. Itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah barakallah.
1: Aduh,
2: masyaallah ya, enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya lah
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Maria Enes. Semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Enggak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film, Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga lo bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Waduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
2: Rame-rame.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: banyak banget Mbak Ida.
2: Gitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu di dalamnya tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kanduang. Saya kan Bundo Kanduang DKI kan Ketua Pendidikan Adat dan Budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Siap, ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya? Tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya? Akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan, kita ketemu Yana, terus kemudian kita sampaikan ke Yana. Mula-mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kanduang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan, saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Satu-satunya yang
1: lagi. Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: mendesain hotel Borobudur,
2: desain busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap.
1: Asik,
0: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya.
1: Pastinya. Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Betul. Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Akbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin
0: Awe. Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
4: Uni Erni Johan, Ida Leman juga. Ada Bang Awe, selamat malam semuanya. Iya, ih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
1: Ayo nonton, oh, iya dong. Mbak Dinda, iya, ayo nonton dengan dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah, ih keren.
1: Iya, kebayangkan itu, seru Awe, dan kerennya, iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
3: Yes.
1: Iya. Bang Awe,
4: mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
1: Bang Awe. Oh, iya.
0: Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
1: Oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ucu-cu, kapa muda.
0: Oke.
1: Tadi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lalapan. Makanya, sehat terus ya Teh Neni. Ini terus siapa? Mbak Pur.
1: Ada Mbak Pur.
2: Iya. Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
2: Balai
4: namanya
2: sidang, ya?
1: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang. Siap. Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
4: Alhamdulillah. Siap. Terus buat acara nanti.
1: Terima kasih, Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami, Teteh.
2: Bagi lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
5: Ya, selamat malam, Pak Awaludin Awe. Ya,
3: selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama
5: Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya sama kita, Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, silakan.
5: Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pasti lagi baju putih,
0: marun.
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, okay. Untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedia wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-citanya kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Okay.
5: Mbak Ida Leman. Iya, gitu.
0: Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik, Pak Sarman.
1: Oh, silakan.
5: Untuk putra kakak saya di Bondowoso, putra Bagenda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih.
1: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo. Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Pertanyaan-pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah
1: ya, atau ditulis bang?
3: Oke.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya. Dokar. Mm-hmm.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap.
3: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Oke.
3: Okay. Mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Waktu. Penyair sekolahan. Baik.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di.
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang okay. Ya. Siap. Nah, kalau begitu.
3: Kemudian. Saya juga menulis beberapa buku, sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun nggak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya, itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena novel itu muncul memicu reaksi-reaksi yang.
1: Emang apa. Temanya apa novelnya? Bang?
3: Jadi novel itu bercerita, judulnya ya saya sampaikan judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh ya. Siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya, dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran nih.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
2: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wow. 36 ya. Banyak sekali.
0: Siap.
2: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
2: Okay. Bisa 100, bisa 200.
1: Ya.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang saya takut papa marah, enggak, aduh kita papa karena apa, tetap juga kan apa-apa kata gitu, udah alhamdulillah izin terus saya main, dah rupanya sutradara di yang kita kami dapat apa di pelatihan itu dia bikin Lost Man. Nah dalam saya Lost Man itu yang lebih populer, malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron ya banyak,
1: udah banyak juga ya,
0: banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan. Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Itu kejauh-kejauh ke Jawa kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awe di darah seni, tato anak dilarang padahal darah dia turunnya.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni
1: ya,
2: SMKK jurusan di sana.
0: Okay.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya yang desainnya nyanggul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart, sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jembutan, lurik, jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang sasa itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah saya wallahualam saya kena mal usah sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
1: Beda orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
2: Matur nuwun. Dilan manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau idol ya, ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang mbuh tuh gak boleh mbuh ya, mbuh gitu. Kain Mbak Pur tuh kain kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Rupa salah yang benar itu Jawa itu kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
2: Senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka kami Lost Man diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Pak Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
6: Selamat malam.
0: Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
6: Ya, tolong ini sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
6: Ada tamunya nih.
1: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
6: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
2: Awe, Pak Awe.
1: Novelnya Bang Awe.
6: Ah, kemudian ini karena jurnalis, banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
0: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
6: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
6: 12 tahun
1: Oke, ya. Pak Kasiman. Siap.
6: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
7: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
7: Di album pertama itu usia berapa ya?
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
7: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, peringat bersatu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026
0: album?
1: Ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Apa itu, Mbak?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: Satu lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, penatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Benar.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Neni, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi, yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Itu. Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya, tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: iya.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat ketemu. Semangat, wes.
2: Ya,
1: mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap.
1: Rame-rame.
0: Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat terus.
0: Selamat istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda
0: Ida Leman. Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya, yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang. Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget sama gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin, saya banyakkan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit, enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang karena terlalu modern Jakarta.
0: Itu
3: kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya. Gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yadi Rahman, Yati Oktavesi, Si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Ya, terus kemudian ini tadi saya mau masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
1: nah, benar Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lambat atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya gitu. Siapa
3: Masih ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seni. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Betul. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya punya ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah.
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Okay.
3: Gitu.
1: Bang Awe ya. Ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Bang.
4: Udah kebayang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya Satu Nusantara, Satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke. Wow.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum, siapa aja. Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri Dita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Itu seru.
1: Aduh, makanya seru nih.
3: Tapi pakai daerah semua.
4: Dan juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Jajanan Nusantara, jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur, jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Daleman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Ah itu. Nah,
0: gitu. Jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses.
0: Sukses kegiatannya. Amin, kita senang banget alamin. Yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin. Amin. Amin.
3: Yang kita kerjakan.
1: Amin amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin 10. Tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih
0: Mas Yudi, Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana Bari dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, nilai tukar rupiah bergerak menguat sepanjang hari ini hingga penutupan perdagangan. Mengacu dari data Bloomberg, rupiah terpantau naik 0,52% atau sekitar 94 poin ke posisi 17.933 rupiah per dolar Amerika Serikat saat penutupan perdagangan. Rupiah mempertahankan penguatannya terhadap dolar Amerika Serikat karena dolar seiring sentimen positif pasar, utamanya pada perkembangan konflik di Timur Tengah. Dan pendengar, analis pasar uang Ibrahim menyatakan bahwa harga minyak Brent ditutup di bawah 80 US dollar per barel, capaian pertama sejak awal konflik pada 13 Juli 2026. Meski demikian, prospek perdamaian masih rentan karena Iran sendiri menolak telah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat melalui Qatar. Sementara itu, para pengamat kebijakan memantau data tenaga kerja Amerika Serikat. Hal tersebut untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai suku bunga. Data-data tersebut diharapkan dapat memberi petunjuk yang jelas tentang pasar tenaga kerja Amerika Serikat dan juga jalur kebijakan moneter. Data ketenagakerjaan ADP pendengar untuk bulan Juli menunjukkan bahwa perusahaan swasta diperkirakan telah memperkerjakan 70 ribu orang. Dan pendengar, di dalam negeri, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 sebesar 5,29% secara tahunan. Dan data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS ini berbanding terbalik dengan para ekonom. Para ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2026 antara 4,8% sampai dengan 4,9%. Perlambatan ekonomi dipicu oleh tingginya biaya produksi akibat gejolak global, kemudian juga pengetatan kebijakan moneter dan tata kelola fiskal di dalam negeri.
1: Iya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi.
3: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: sendiri. Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
1: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
0: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Safe water for future.

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar indeks kepuasan pelanggan PT KAI Kereta Api Indonesia semester 1 2026 mencapai 4,53 dari skala 5. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin dari hasil penilaian tahun 2025 sebesar 4,52. Dan pendengar, perusahaan merilis data transaksi yang mencatat sebanyak 2.205.691 interaksi pelanggan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Survei kepuasan tersebut melibatkan sebanyak 3.160 responden yang tersebar di seluruh wilayah operasional perseroan. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menjelaskan perkataan pelanggan dalam sistem evaluasi kinerja layanan dan responden penelitian merupakan pengguna yang telah menikmati layanan KAI minimal 2 kali. Anne, pendengar, memaparkan bahwa seluruh hasil pengukuran kepuasan pelanggan akan diteruskan kepada unit teknis operasional. Pengukuran tersebut mencakup moda light rail transit hingga kereta api berskema Public Service Obligation atau PSO. Dan peringkat indeks kepuasan terhadap pelayanan di atas kereta api naik di 0,05 poin menjadi angka 4,60. Penilaian fasilitas di area stasiun tercatat sebesar 4,46 poin dari sebelumnya mencapai angka 4,50. Ia menegaskan komitmen perseroan dalam menjaga capaian standar pelayanan yang telah memperoleh apresiasi pelanggan. Keramahan petugas di atas kereta api meraih skor tertinggi yakni sebesar 4,72 poin penilaian. Pendengar, kanal media sosial menyumbang interaksi sebanyak 1.380.724 komunikasi sepanjang semester 1 2026. Layanan pesan singkat WhatsApp mencatat sebanyak 231.030 interaksi untuk membantu berbagai kebutuhan pelanggan perjalanan. Anda meminta seluruh unit kerja untuk menyusun langkah operasional berdasarkan hasil evaluasi survei tersebut. Analis Important Performance Analysis menetapkan ruang tunggu stasiun dan juga toilet kereta api sebagai prioritas untuk pembenahan. Kemudian, pendengar, untuk daerah operasional di operasional 3 Cirebon meraih nilai indeks kepuasan objek pelayanan tertinggi sebesar 4,71 poin. Daerah operasi 5 Purwokerto mencatat lonjakan kenaikan indeks terbesar yaitu sebanyak 0,28 poin penilaian. Eksekutif Vice President Corporate Sekretari KAI Wisnu Pramudia merekankan pentingnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah pelayanan tersebut diselaraskan dengan tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan 2 bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Suara manusia merupakan sesuatu yang ajaib. Mengekspresikan pikiran-pikiran kita melalui kata-kata membuat hidup benar-benar indah. Namun, pernahkah Anda berpikir fakta-fakta tentang suara manusia? Dikutip dari merdeka.com, berikut diantaranya fakta-fakta tentang suara manusia. Fakta pertama, suara manusia pertama kali dalam sejarah direkam pada tahun 1860. Saat itu adalah tahun yang sama ketika perekam suara pertama kali diciptakan. Fakta kedua, tahukah Anda bahwa otak dan suara manusia memiliki koneksi yang luar biasa? Sebuah otak manusia menjadi ekstra aktif ketika seseorang bernyanyi atau hanya sekedar berbicara. Bukankah itu menakjubkan? Itulah sebabnya terkadang ketika kita mengambil suara saat menyanyi dan fals, otak langsung mengirimkan pesan bahwa suara kita fals. Maka suara pun harus dinaikkan atau diturunkan mengikuti nada. Menarik bukan? Fakta selanjutnya, ini mungkin yang paling menarik. Ternyata berbicara pelan seperti berbisik, maka pita suara benar-benar bekerja lebih keras daripada kita berbicara dengan nada normal.
1: Ih, maunya apa sih tuh orang? Ini salah, itu salah. Semua yang aku kerjain salah di mata dia. Kapan sih aku ada benernya?
2: Marah sama siapa, Za?
1: Bukan urusan kamu.
2: Loh, aku kan nanyanya baik-baik, Za.
1: Udah dibilangin bukan urusan kamu.
2: Sabar, jangan terbawa emosi dong. Walaupun untuk itu, emang gak mudah.
1: Kamu jangan sok-sok ngajarin aku ya. Tetangga suka ikut campur aja.
2: Sabar, Za. Jangan emosi.
1: Sabar. Makan tuh sabar.
2: Iya, sabar. Kan sudah dibilang, untuk bisa sabar dan tahan emosi itu memang gak mudah. Harus banyak latihan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat,

0: sekali lagi, itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Dede, itu daun-daun yang kering dikubur aja. Cuaca lagi panas gini, jangan sampai dengan menyulut api malah bisa jadi kebakaran.
1: Iya, Pak.
0: Bu, itu hati-hati ya masaknya. Enggak sedikit, ntar apinya nyamber ke yang lain.
1: Iya, Pak. Ini hati-hati kok, Ibu.
0: Ibu apa-apaan sih, Bu? Kok Bapak pakai disiram?
1: Tuh, paru-paru Bapak kebakar. Sayang kan?
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pregar Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan saat ini masih ada sebanyak 22,93 juta orang miskin di Indonesia. Jumlah tersebut menurun sekitar 430 ribu orang jika dibandingkan jumlah penduduk miskin pada September 2025. Jumlah penduduk miskin tersebut merupakan hasil survei sosial ekonomi nasional yang diselenggarakan pada Maret 2026. Survei tersebut melibatkan 345 ribu rumah tangga sebagai sampel yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Dan pendengar, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Muhammad Edi Mahmud dalam keterangan pers di gedung BPS pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, menyampaikan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 669.235 rupiah per kapita per bulan atau naik 4,33% dari September 2025. Garis kemiskinan paling besar dipengaruhi oleh komoditas makanan dan di sini peringkat mencapai 74,7%. Sedangkan peran komoditas bukan makanan pada garis kemiskinan hanya sekitar 25,3%. Dari hasil sensus juga diketahui rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4 hingga 5 anggota rumah tangga. Sehingga garis kemiskinan per rumah tangga adalah 3.091.866 rupiah per bulan atau pengeluaran yang dilakukan dalam sebulan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia di sini Edi menyampaikan trennya menurun sejak Maret 2023 hingga Maret 2026. Namun disparitas kemiskinan antar daerah perkotaan dan perdesaan masih sangat lebar.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

Tuhanku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri. Marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar Tuntas Bola kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Pendengar, kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semuanya? Jumpa kembali bersama kami di Pro 1 RRI Padang melalui kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda, serta melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Pendengar, izinkan saya Adrianto Jasman menyapa Anda di kesempatan Padang pagi ini, kesempatan di Kamis 6 Agustus 2026. Baik pendengar, masih akan kami hadirkan rangkaian acara siaran untuk Anda di kesempatan hari ini serta hiburan dan juga informasi. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, tepat di pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kita perdengarkan terlebih dahulu kumandang azan tanda masuk waktu sholat subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa

0: bermanfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: 01 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya, pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung, dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan dan memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul atau Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Firaun. Namun Firaun mendurhakai rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan peringatan, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95.9 MHz. Dan selanjutnya peringatan, kita akan ikuti program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Peringatan, dimanapun Anda berada, ucapkan selamat mengikuti.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Ya, mendengar, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas kaitan dengan adab membesuk orang sakit. Kita akan bahas ini bersama al-ustadz kita, yaitunya ada Ustadz M. Rido. Ya, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membahas topik ini bersama Ustadz M. Rido Nur, LC MAG ya, yang merupakan Wakil Ketua IKD Sumatera Barat. Dan alhamdulillah pagi ini Ustadz sudah bersama kita di Zoom meeting. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Boleh di unmute dulu Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ed.
0: Sehat walafiat Ustadz pagi ini Ustadz.
2: Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah.
0: Baik, langsung Ustadz, untuk menghemat waktu kita ke topik kita pagi hari ini, silakan Ustadz.
2: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak kaum muslimin wal muslimat, pencinta program Mutiara Pagi yang berbahagia, alhamdulillah pada subuh yang berkah ini, setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian atau menghadiri majelis ilmu secara online. Mudah-mudahan menghadiri majelis ilmu ini menjadi kegiatan rutin kita, karena menghadiri majelis ilmu adalah suatu pekerjaan amalan yang mulia. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salah satu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang mulia adalah membezuk saudara kita, keluarga kita yang sakit. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muslima idza ada akhahu al muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Sesungguhnya seorang muslim jika membezuk saudaranya yang sakit, maka dirinya senantiasa berada dalam khurfah Allah. Artinya berada dalam kebaikan atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya membezuk orang sakit. Dan agama kita memberikan tuntunan, ada adab yang harus kita perhatikan sewaktu membezuk orang sakit. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, Adab yang harus kita perhatikan adalah yang pertama kita membezu itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nawaitu kita ini adalah anjuran agama ya. Karena sewaktu kita membezu berdasarkan agama, di situ pahalanya kita dapatkan, bukan karena siapa-siapa, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab yang kedua adalah kita memberikan perkataan, ucapan yang mulia. Jadi yang memotivasi mereka untuk sehat dan semangat. Jadi ucapan, bahasa, itu bahasa motivasi. Bahasa yang menyenangkan. Dan bahasa yang menyenangkan itu adalah doa. Karena perlu kita garis bawahi, seseorang yang sedang sakit itu butuh perhatian. Butuh doa. Apalagi doa itu dibaca dalam doa yang maksur. Apa itu doa yang maksur? Doa yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ya. Berdua bertiga Pak ya. Ada yang mendoakan itu luar biasa. Seseorang yang sedang sakit ingin sembuh, kita datang dengan wajah yang ceria, dengan bahasa yang menyenangkan, tambah dengan doa. Jangan hanya doa saja, mudah cepat sehat Pak ya, tuh alhamdulillah ya Pak ya. Tapi kita baca doa yang maksur. Doa yang berasal dari Rasulullah SAW. Apa doa umpamanya? As'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. As'alullah al-azim rabbal arshil azim. Kita angkatkan tangan kita. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik aras yang maha agung, agar memberikan kesembuhan kepada saudara saya. Itu doa maksur. Jadi inilah akad adab yang harus kita jaga, kita biasakan. Kita datang dengan nawaitu yang baik. Karena Allah, wajah yang ceria. Kita memberikan doa. Jadi adabnya doa. Doa itu luar biasa. Apalagi kalau umpamanya bukan laki-laki sama laki-laki ya. Kita pegang kepalanya ya Allah, itu memberikan luar biasa ya. Kita doakan mudah semua cepat Pak ya. Kita baca as'allahu rabbal arsy azim ayyash, luar biasa. Atau ya syafi antas syafi la syifa illa syifauka syifa la yuadiru saqma. Minimal doa yang kita baca tahur, itu pendek, tahur tahur tahur. Apa arti tahur itu? Ada semoga Allah mensucikan, membersihkan dari dosa-dosamu. Jadi bahasa-bahasa yang motivasi. Nah itu doa adab yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kita tidak berlama-lama membezuk orang sakit karena dia perlu istirahat. Jadi tidak banyak pelacang kerama yang membuat mengganggu ya. Nah, jadi ini tiga ini Pak Ed. Yang pertama adalah nawaitu. Yang kedua adalah doa. Doa itu adalah motivasi. Dan doa maksur, doa yang berasal dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, tidak berlama-lama dalam membezu orang sakit. Jadi jangan sampai kita membezu orang sakit bahasanya bahasa yang menakutkan. Wah, kemarin Pak ya, ada teman saya di sini juga tinggalnya, nginapnya, meninggal. Itu bahasa yang tidak menyenangkan. Makanya membezu orang sakit itu memberikan sitawasi, memberikan kesejukan. Jadi ini Pak Ed, ada tiga yang harus kita perhatikan. Yang pertama nawaitu, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah tidak berlama-lama dalam membezu orang yang sakit. Seperti itu Pak Ed ya.
0: Baik Ustaz, sebagai ya, pengantar tadi mudah-mudahan bisa dicermati tadi ya, karena ada tiga ya, poin paling penting ya Ustaz ya. Dan ya, yang pertama itu memang niat kita itu ya tulus gitu, itu yang mungkin yang paling penting gitu.
2: Iya, nomor satu terus tulus, betul.
0: Doa terus juga tidak berlama-lama. Kita coba ke line telepon dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Sultan Marajo di Vilano.
0: Silakan Pak Sultan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan Pak.
3: Begini Pak Ustaz. Kisah kita di istri kawan atau perempuan lah gitu.
2: Iya.
3: Jenguk pada umumnya laki-laki semuanya. Apakah itu termasuk dalam adabnya? Ya itu aja pertanyaannya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin ada juga tanggapannya Ustaz kaitan dengan yang sakit istri teman,
2: istri kawan.
0: Ya, yang datang menjenguk itu laki-laki semua gitu. Bagaimana itu, Ustaz?
2: Ya. Yang pertama, Pak ya. Kalau di situ ada suaminya, enggak ada masalah. Ada masalah ya. Berarti ada suaminya, ada mahramnya gitu, Pak ya. Apa keluarganya lah, suaminya terutama atau anaknya, enggak ada masalah. Karena keadaan mahram. Tapi kalau umpamanya di situ tidak ada mahramnya, tidak ada suaminya, nah ini kurang bagus. Ya, kalau perempuan. Nah, umpamanya gini, umpamanya datang. Ya. Tentu orang sakit kan boleh jadi dia pakai jilbab umpamanya. Itu satu umpamanya, ya, ya. Ya kan? Dia dalam kondisi sakit. Nah, siapa yang masanya? Tapi kalau ada yang diberitahu, Pak, kamu akan siap-siap, Pak, kamu membazu ini si bapak nih. Ya kan? Nah, dia akan siap-siap dengan dirap. Kadang katakanlah minimal tutup kepala untuk aurat gitu. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi bahwa di sinilah perlu kita paham bahwa sewaktu kita datang ke rumah seseorang, apalagi datang membazu, itu kita memberitahu. Kan adabnya secara umum kan kalau kita datang ke rumah kita memberitahu. Saya mau datang, itu memberitahu, minta izin kita mau datang. Namanya istizan namanya. Pak, saya nanti mau bazu istri bapak nih. Nah, kan nggak mungkin kita datang tanpa ada pemberitahuan, nggak mungkin. Ya kan? Nah, itu pertama, adab secara umum kemanapun kita datang memberitahu. Hatta datang ke rumah adik kita pun juga memberitahu. Ya kan? Saudara kita, kita beritahu, itu namanya istizan. Yang kedua, adab secara umum adalah menyukan salam. Nah, jangan langsung masuk, kaget ke rumah nanti, apalagi orang sakit. Jadi adab secara umumnya kita memberitahu, istiazah minta izin kita mau datang, dan kita mengucapkan assalamualaikum. Nah, tadi katakan dengan ada kita memberitahu dan minta izin mungkin salam. Maka maaf Pak, saya nanti tidak berada di tempat. Nah, mungkin bisa pada waktu yang lain. Nah, itu kan pasti ada respon kan, karena ada aksi ada reaksi. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Jadi sekali lagi jangan sampai kita membazu orang sakit. Nah, itu katakan jangan sampai yang terjadi bisa kok datang ya tanpa memberitahu, ya kan? Padahal saya tidak ada di tempat, ada apa ini? Akan menimbulkan pertanyaan. Nawaituhnya inginnya menghibur, tapi yang terjadi menimbulkan masalah yang baru. Nah, itu makanya adab itu perlu kita perhatikan. Indahnya itu ada pada adab begitu. Nah, itu kita perhatikan betul. Jadi kita datang adabnya. Makanya ada adab secara umum, Pak Ed, ada adab secara khusus. Makanya adab secara umum adalah minta izin kita datang memberitahu. Yang kedua kita maksud. Nah, tapi ada khususnya kayak tadi nawaitunya kan Allah. Jadi betul pertanyaan untuk Pak Sultan Marjo tadi perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita datang membazu nanti tidak ada keluarganya, tidak ada suaminya, ya kan? Atau juga begitu juga umpamanya perempuan umpamanya, ya kan? Sama juga sebaiknya ada istrinya, ya kan? Karena kan sensitif, ya kan? Sensitif kan? Kenapa ya dia datang ada akan menimbulkan pertanyaan tidak enak, ya kan? Nah, ini perlu kita jaga. Makanya adab itu tujuan menjaga perasaan. baik perasaan orang yang sakit dan orang menjaga orang sakit. Karena perlu kita catat, orang menjaga itu kan perasaannya sama dengan orang yang sakit. Ya kan? Nah, inilah maka betul sekali lagi, bagus sekali pertanyaan Pak Samarjo tadi, bahwa ini juga kita perhatikan adab-adab secara umum. Seperti itu, Pak. Ya.
0: Baik. Mungkin satu saja, satu lagi ya Ustaz di WhatsApp tadi kita tanggapi di 08-1363-4114 sekian-sekian katanya, bagaimana membesuk rekan tidak membawa apa-apa, hanya membawa uang. Nah ini bagaimana ini Ustaz, membawa apa namanya, bawa buah tangan atau
2: buah tangan ya, ya,
0: di, katanya hanya membawa uang katanya.
2: Itu sebenarnya buah tangan itu kan turunannya, tidak sebuah keharusan gitu ya, ya kan? Itu kalau dibawa kan jauh lebih baik, karena kan situ ada yang merawat, yang menjaga, kan seperti itu Pak. Jadi jangan sampai pula nanti gara-gara saya nggak datang ya, karena nggak mampu, jangan. Maka tadi tidak termasuk bahagian yang harus membawa buah tangan, bukan. Tapi kalau itu dibawa, itu jauh lebih lebih baik, ya kan? Itu namanya kesempurnaannya seperti itu. Jadi kesempurnaannya akan lebih baik sewaktu kita datang ada sesuatu yang kita bawa. Seperti itu Pak. Ya, jadi itu namanya pelengkapnya gitu Pak. Ada buah tangan, ya kan? Apalagi itu ada yang merawat keluarganya, suaminya, ibunya. Itu kan ada, kan indah, ya kan? Nah, seperti itu Pak Ed.
0: Baik.
2: Jadi tidak menjadi keharusan, tapi menjadi kesempurnaan.
0: Kesempurnaan ya. Sebenarnya juga kedatangan kita menjadi obat juga sebenarnya gitu ya Pak Ustaz.
2: Oh, sangat menjadi obat Pak Ed. Sangat menjadi obat. Saya kita izin Pak Ed, pernah kita, pasti kita pengalaman ya. Membantu orang, kita doakan. Senang dia, ya makasih Pak Ustaz, makasih, luar biasa. Saya berkesan betul datang, doanya luar biasa. Kita baca ya syafi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'u la yusakma. Kita baca lafaz, oh luar biasa. Luar biasa, begitu. Seperti itu Pak Ed.
0: Baik. Ustaz, terakhir untuk penutup Ustaz, karena di penghujung juga, sebagai kesimpulan silakan Ustaz sedikit Ustaz.
2: Terima kasih Pak En. Bapak Ibu rahimakumullah, sampai kita di penghujung tema kita ada membesuk orang sakit. Tadi bahwa ada adab secara umum. Adab secara umum yang pertama, kita memberitahu bahwa kita mau datang. Jadi itu harus kita perhatikan. Yang kedua, sewaktu kita masuk mengucapkan assalam, jangan langsung masuk, kita tokok pintunya, kita ketok pintunya, kita ketok pintunya. Nah, ada berikutnya adalah kita nawaitunya karena Allah, kita mendoakan, jadi mengembirakan, itu mengembirakan. Nah, dia terakhir adanya kita tidak berlama-lama membesuk orang sakit. Kalau ada buah tangan itu, alhamdulillah akan menjadi sebuah kesenangan bagi orang yang sakit. Begitulah indahnya agama kaum muslimin rahimakumullah, bahwa membesuk orang sakit itu adalah ibadah yang sangat mulia. Seperti itu Pak. Jadi kalau jangan hanya di WA saja Pak. Kalau bisa besuk-besuk lah, ya kan? Kadang-kadang dunia medsos ini semuanya WA. Kalau bisa besuk, kenapa tidak kita besuk? Kecuali kita jauh jaraknya, atau yang tidak mungkin, baru kita via WA kita menyampaikan membesuknya. Seperti itu Pak Ed. Mohon maaf hilang kekurangannya, kita kembalikan kepada Pak Ed. Silakan Pak Ed.
0: Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa memaknai ilmu yang didapatkan, dan juga tidak lupa sama-sama kita bisa sehat selalu gitu ya Ustadz ya. Kalau perlu enggak ada besuk-besuk lah gitu ya Ustadz ya. Tapi kalau ada ya akhirnya kita harus besuk gitu Ustadz ya. Jangan hanya lewat ucapan WA aja gitu, jadi dibesuk gitu kan. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Kami doakan sehat selalu kita, agar kita bisa mendapatkan ilmu lainnya di lain waktu. Selamat pagi Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ed.
0: Baik pendengar, sekian untuk Mutiara Pagi kesempatan hari ini pendengar, dan setelah ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan langsung sampaikan warta berita daerah untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Jadi satu koridor sekali naik, bayar cukup Rp1 saja.
3: Berdampak lebih luas untuk orang-orang yang datang, menyebarluaskan taste of Padang dengan makanan yang enak-enak ini gitu kan.
1: Sari berita, Festival Telong-Telong menyemarakkan peringatan Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357 di kawasan Danau Cimpago, Pantai Padang. Menyemarakkan Hari Jadi Kota Padang, manajemen Bus Trans Padang memberikan tarif khusus Rp1. Yang mendengar, inilah warta berita selengkapnya hari ini Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Edrianto Jasman. Festival Telong-Telong akan menyemarakkan peringatan Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357 di kawasan Danau Cimpago, Pantai Padang malam ini. Masyarakat diimbau hadir menyaksikan kemeriahan festival, termasuk momen pelepasan 357 lampion yang menjadi simbol usia ke-357 Kota Padang. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
4: Kalau tahun kemarin kita tidak pakai lampion, kalau sekarang kita pakai lampion.
5: Peringatan Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357 mulai dimeriahkan hari ini dengan berbagai rangkaian kegiatan. Salah satu agenda utamanya yaitu Festival Telong-Telong yang dipusatkan di kawasan Danau Cimpago, Pantai Padang mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat sebagai ajang menampilkan kekayaan seni dan budaya masyarakat Kota Padang. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Syamdani kepada RRI mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan festival telah rampung. Sebanyak 11 kecamatan bersama sejumlah BUMN, BUMD, dan organisasi perangkat daerah dipastikan ambil bagian dalam pawai budaya dengan tema yang mencerminkan karakter dan sejarah masing-masing wilayah. Syamdani menyebutkan pembukaan festival akan diawali dengan tari kolosal yang dibawakan Sanggar Seni bekerjasama dengan Universitas Negeri Padang. Setelah sambutan Wali Kota Padang, peserta dari seluruh kecamatan akan mengikuti pawai budaya sesuai urutan yang telah ditetapkan panitia. Syamdani menyampaikan, Festival Telong-Telong tahun ini memiliki daya tarik baru berupa pelepasan 357 lampion yang melambangkan usia Kota Padang tahun ini. Ia berharap cuaca mendukung sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga selesai.
4: Peserta pawai itu dari kecamatan yang 11 kecamatan, BUMN atau BUMD bagi yang ikut. Kemudian di masing-masing kecamatan itu juga bergabung beberapa OPD, malah kodaerah pun bergabung di kecamatan Padang Selatan. Pakaian sesuai dengan tema yang dibawakan, misalnya pauh, kuranji, sama foto tangan kan bertemakan perjuangan, terutama perjuangan perebutan loji. Walaupun itu tema mereka secara ketiganya, jadi bisa saja nanti pakaian di dalam pawainya juga berbeda. Ada juga bundokan-bundokannya juga, yang lain-lain juga sesuai dengan tema masing-masing.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasani mengatakan pihaknya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Festival Telong-Telong. Penutupan jalan diberlakukan mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat di ruas simpang Hotel My All hingga belakang halte Pulbus NPM. Dengan jalur sebelah barat menuju pantai dikhususkan bagi peserta pawai.
6: Telong-telong itu rekayasanya jalan itu ditutup ya, mulai jam

0: Manajemen Trans Padang menghadirkan tarif istimewa sebesar Rp1 bagi seluruh pengguna layanan bus Trans Padang pada 7 Agustus 2026. Program ini menjadi bagian rangkaian perayaan Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357 sekaligus bentuk apresiasi pemerintah Kota Padang kepada masyarakat. Berikut laporan Dodi Setio.
1: Pada Hari Jadi Kota Padang akan ada tarif istimewa khusus.
2: Trans Padang sebagai salah satu kegiatan bisnis dari perusahaan umum daerah Perumda Padang Sejahtera Mandiri memberikan tarif istimewa pada saat HJK Padang. Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri Alvino Marta di Padang kemarin mengatakan tarif istimewa dimaksud sebesar Rp1. Tarif tersebut berlaku pada seluruh koridor Trans Padang. Kebijakan itu merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat sekaligus upaya mendorong lebih banyak warga memanfaatkan transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau. Alvino mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Trans Padang untuk menghadiri berbagai agenda HJK seperti makan bajamba, lomba selaju sampan, pawai telong-telong hingga berbagai festival lainnya. Mengingat sebagian besar lokasi penyelenggaraan kegiatan dapat dijangkau menggunakan Trans Padang, di antaranya kawasan Pantai Padang dan Youth Center.
1: Senilai Rp1 per transaksi di semua koridor. Jadi satu koridor saya naik, bayar cukup Rp1 saja. Nah, ini satu bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat, agar masyarakat juga bisa menikmati kemeriahan dari Hari Jadi Kota Padang tersebut.
2: Alvino menambahkan, tarif istimewa tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan pelayanan transportasi publik yang mudah diakses seluruh lapisan masyarakat. Transaksi tetap dapat dilakukan melalui sistem pembayaran digital melalui uang elektronik atau KRIS. Langkah itu dilakukan sekaligus untuk mencatat jumlah masyarakat yang memanfaatkan bus Trans Padang pada momen HJK. Dodi Istio melaporkan.
0: Ya, sejumlah tim peserta mematangkan persiapan jelang perlombaan selaju sampan dalam rangka Hari Jadi Kota HJK Padang di Muara Batang Arau. Perlombaan kategori usia di bawah 18 tahun dijadwalkan berlangsung hari ini, sedangkan kategori umum digelar besok. Laporan selengkapnya disampaikan Fabian Syafitra.
3: Dua minggu terakhir itu tuh lebih intens. Kami latihan ketahanan sama kekompakan dayung.
4: Sejumlah tim yang akan berlomba pada selaju sampan memperingati HJK Padang mulai mematangkan persiapan. Salah satunya tim Redis dari Kampung Teleng sebagai juara bertahan tahun lalu. Pedayung dari tim Redis, Dino, mengatakan intensitas latihan ditingkatkan menjelang perlombaan. Frekuensi latihan ditambah untuk memperkuat ketahanan fisik dan kekompakan tim. Dalam 3 bulan terakhir, latihan dilakukan hampir setiap hari, bahkan 2 pekan terakhir berlangsung lebih intensif. Menurut Dino, persaingan tahun ini diperkirakan lebih ketat karena muncul sejumlah tim baru yang belum terpetakan kekuatannya. Kendati demikian, tim Redis berani menargetkan mempertahankan gelar juara yang diraih pada penyelenggaraan tahun lalu.
3: Berlatih lebih serius dan ingin mempertahankan juara yang tahun kemarin. Ada beberapa tim baru yang kita belum tahu kekuatan lawannya. Jadi kita lebih meningkatkan inilah performa sama fisik kita. Ya, mempertahankan juara lah. Ya bagus. Yang pertama itu melestarikan apa tradisional kan, tradisi kan. Yang kedua, ya kesempatan juga buat DLH membersihkan sungai sih, semakin bersih gitu kan.
4: Sementara itu, pengurus Persatuan Olahraga Dayung Seberang Palinggam atau POTSP, Hafiz, mengatakan persiapan tim telah dimulai sejak Februari 2026. Latihan difokuskan pada pembinaan mental, meningkatkan stamina, latihan beban, serta teknik mendayung. Ia menjelaskan POTSP menurunkan 2 tim pada perlombaan tahun ini, yakni kategori under 18 dan kategori umum. Masing-masing diperkuat 16 pedayung yang terdiri atas 12 pedayung utama dan 4 cadangan.
5: Ya kalau kita tetap mempersiapkan mental adik-adik kita, fisik, staminanya, ya kan, kita jaga kondisinya, jangan jangan sampai drop lah gitu. Ya kalau target kita harus juara pol. Itu juara pol. Kalau kemarin kita enggak sampai juara pol. Kalau juara pol tuh berarti kita bisa memperebutkan juara 1, 2, 3, 4. Nah, itu harusnya kita dapatlah yang terbaik tahun ini daripada tahun kemarin.
4: Hafiz menegaskan, target pada keikutsertaan tahun ini tidak muluk-muluk, yakni masuk dalam jajaran pemenang. Ia juga berharap ajang selaju sampan terus dipertahankan karena menjadi bagian dari tradisi masyarakat Batang Arau sekaligus upaya melestarikan budaya Kota Padang. Kegiatan tersebut juga mendorong kepedulian terhadap kebersihan lingkungan Batang Arau. Fabian Syafitra melaporkan.
0: Ya, Kota Padang terus mempersiapkan diri untuk mendapatkan

0: mendapatkan pengakuan sebagai kota gastronomi dari UNESCO Creative Cities Network. Selain memperkuat identitas kuliner, sertifikasi halal dinilai menjadi bagian penting untuk meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk kuliner lokal. Berikut laporan Dodik Setio.
1: Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau Balai PJPH Sumatera Barat mendukung upaya pemerintah Kota Padang mendapatkan pengakuan sebagai kota gastronomi dari UNESCO Creative Cities Network. Dukungan diberikan melalui layanan sertifikasi halal bagi produk UMKM di Kota Padang. Kepala Balai PJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi pada RRI di Padang kemarin mengatakan, sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan ketentuan syariat, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Kepemilikan sertifikat halal dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk daerah.
2: Memberikan layanan konsultasi pengurusan sertifikat halal seperti perbatering, bagaimana syarat dan sebagainya. Insya Allah tim dari BPJPA melalui lembaga penamping halal, melalui lembaga pengurus halal, siap membantu pelaku usaha di khususnya Kota Padang bersertifikat halal.
1: Sementara itu, pelaku gastronomi Kota Padang, Reno Andam Suri, mendorong pelaku UMKM menjadikan kuliner sebagai bagian dari budaya, sejarah, dan identitas daerah. Menurutnya, cerita di balik makanan, asal-usul bahan baku, teknik pengolahan, hingga nilai yang diwariskan antar generasi dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan penikmat kuliner.
3: Apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah dibuat menjadi program Jalan Barampe dan lain-lain, bisa dilanjutkan menjadi sesuatu yang berdampak lebih luas untuk orang-orang yang datang, menyebarluaskan taste of Padang dengan makanan yang enak-enak ini gitu kan ya.
1: Untuk mewujudkan Padang sebagai kota gastronomi, pemerintah Kota Padang bersama sejumlah pihak juga telah menyusun dosier atau dokumen yang memuat informasi lengkap mengenai identitas dan kekayaan kuliner Kota Padang. Dodi Istio melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat, pendengar, menggelar kegiatan duduk bersama Kapolda Jo Insan Pers se-Sumatera Barat di Kota Padang kemarin. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi antara kepolisian dan insan pers di Sumatera Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
4: Komunikasi dalam rangka untuk berkolaborasi, bersinergi dengan jajaran kepolisian dan unsur media dalam memberikan informasi yang objektif, terpercaya, dan secara cepat untuk kepentingan masyarakat yang ada di Sumatera Barat ini.
5: Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi mengatakan peran media sangat penting dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Dikarenakan Polri tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan sinergi dengan media untuk menyampaikan informasi yang objektif, akurat, dan cepat kepada masyarakat. Irjen Pol Jati menjelaskan pertemuan ini digelar sebagai langkah membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan seluruh insan pers di Sumatera Barat. Hal itu juga menjadi bagian dari upaya menghadapi derasnya arus informasi di media sosial yang memerlukan penyampaian informasi yang benar dan dapat dipercaya. Irjen Pol Jati mengakui, selama bertugas di Sumatera Barat dalam satu bulan terakhir, selalu membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk media, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah daerah. Kemudian, ia juga meminta seluruh jajaran Polda Sumatera Barat agar tidak membatasi diri dalam berkomunikasi dengan masyarakat maupun awak media. Selanjutnya, Irjen Pol Jati menegaskan, seluruh anggotanya harus menjaga amanah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mengingatkan setiap anggota untuk menjadikan berbagai pelanggaran yang pernah terjadi sebagai bahan evaluasi agar kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus meningkat.
4: Acara duduk bahasa sama Kapolda Jo Insan Pers Sumatera Barat. Ini sudah saya rencanakan jauh-jauh hari, masa penugasan saya di sini kurang lebih hampir satu bulan. Semua saya untuk mendapatkan masukan-masukan yang konstruktif terkait dengan tugas-tugas dan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Sumatera Barat ini. Dan kegiatan ini tentu merupakan bagian daripada upaya kita untuk membangun komunikasi dengan insan media yang merupakan mitra strategis di jajaran kepolisian dengan tujuan tentu untuk memberikan pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya bisa mengedukasi masyarakat.
5: Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala RRI Padang Yulian S. Sabaa, Ketua PWI Sumatera Barat Widiana Fies, dan jajaran Ketua Organisasi Jurnalis Pimpinan Media Massa dan Insan Pers Sumatera Barat. Pertemuan berlangsung khidmat, penuh keakraban, dan diakhiri dengan dialog interaktif bersama Kapolda Sumatera Barat. Salidala Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solo Selatan melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol terus mengintensifkan gerakan pemasangan bendera merah putih selama bulan Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Febrianda.
6: Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Solo Selatan, Sulhendra Wilson, kepada RRI Padang kemarin mengatakan, berdasar hasil pemantauan di lapangan, masyarakat yang memasang bendera merah putih terus mengalami peningkatan sejak awal Agustus. Meski demikian, masih terdapat sebagian warga yang belum mengibarkan bendera di lingkungan tempat tinggalnya. Sulhendra menyampaikan, Kesbangpol terus menggencarkan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk media sosial, agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan. Upaya dimaksud juga merupakan tindak lanjut imbauan dari pemerintah pusat.
7: Kalau foto dari tanggal 1 sampai kini itu terus ada peningkatan, itu beberapa kalau pasang nampak. Sosialisasi tadi digencarkan lewat medsos dan bendera itulah yang kita pasang di rumah-rumah masyarakat. Kalau dengan ASN itu lapisan bupati mana di apel Senin petang itu seluruh ASN itu harus mengibarkan bendera berapi di rumahnya. Beli kecendak itu yang tidak naik.
6: Sulhendra mengungkapkan selain sosialisasi, Kesbangpol juga menyiapkan sebanyak 7.600 lembar bendera merah putih yang akan didistribusikan ke seluruh nagari di Kabupaten Solok Selatan. Berbeda dengan tahun sebelum yang dibagikan langsung kepada masyarakat, tahun ini sebagian bendera akan dipasang pada titik-titik strategis yang masih belum dihiasi bendera. Zulhendra berharap langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan sosialisasi dan distribusi bendera ke nagari-nagari dapat meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat sekaligus mempercantik lingkungan selama peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar membagikan bendera merah putih gratis sebagai stimulus untuk menyalakan semangat nasionalisme masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
8: Khusus untuk Kecamatan Batipu, Bapak Camatnya sudah melakukan aksi atau kecamatannya sudah melakukan aksi pembagian bendera gratis di hari Jumat kemarin.
9: Informasi itu disampaikan setelah adanya pertanyaan dari pendengar dalam program Halo RRI terkait ketersediaan bendera menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pertanyaan tersebut disampaikan pendengar bernama Ika yang menanyakan apakah masyarakat masih dapat memperoleh bendera merah putih secara gratis.
10: Ika dengar tadi pagi ada bagi-bagi bendera gratis, warga Batipu bisa dapat nggak ya?
9: Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, Dedi Triwidono kemarin mengatakan, Dedi menjelaskan pembagian bendera gratis sebelumnya telah dilakukan bersama dengan pembukaan pemusatan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Tanah Datar. Ia mengatakan program pembagian bendera gratis tersebut bersifat sebagai stimulus untuk meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat. Karena jumlahnya terbatas, pembagian bendera tidak dapat menjangkau seluruh warga di Kabupaten Tanah Datar.
8: Namun, pembagian bendera gratis ini kan sifatnya stimulus sebagai dalam menggugah rasa nasionalisme. Khusus untuk Kecamatan Batipu, Bapak Camatnya sudah melakukan aksi atau kecamatannya sudah melakukan aksi pembagian bendera gratis di hari Jumat kemarin. Namun tentu tidak bisa mengcover seluruh masyarakat.
9: Dedi menambahkan, pemasangan bendera merah putih tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berharap warga memanfaatkan kesempatan tersebut sekaligus ikut berpartisipasi memasang bendera di lingkungan masing-masing menjelang peringatan 17 Agustus. Febian Cevitra melaporkan.

0: Ya, pemerintah Kota Sawalunto memperkuat sektor pariwisata dengan berfokus pada pengembangan kawasan warisan dunia atau World Heritage. Upaya tersebut dilakukan melalui pembenahan kawasan heritage sekaligus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda.
1: Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Sawalunto, Meldi Hidayah Marta saat dihubungi RRI Padang kemarin mengatakan pengembangan kawasan warisan dunia menjadi prioritas utama pemerintah Kota Sawalunto. Berbagai pembenahan terus dilakukan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai bagian dari warisan dunia agar semakin menarik bagi wisatawan. Meldi Hidayah Marta menyampaikan pemerintah Kota Sawalunto juga memperkuat industri pariwisata melalui peningkatan kualitas homestay dan pengembangan pelaku usaha ekonomi kreatif dengan melakukan pembinaan terhadap subsektor ekonomi kreatif. Langkah tersebut dinilai penting agar wisatawan memperoleh pengalaman yang lebih nyaman selama berkunjung.
2: Wisata di Sawalunto memang pemerintah Kota Sawalunto fokus ke pengembangan UNCHS. Terus dilakukan pembenahan-pembenahan terkait area-area yang sudah ditetapkan sebagai warisan dunia pariwisata. Saat ini memang menyiapkan sarana-prasarana penunjang-penunjang industri pariwisata, yang pembenahan homestay, pembenahan pelaku-pelaku aircraft, liner, subsektor ekonomi kreatif, dan pembinaan terhadap 17 subsektor aircraft.
1: Meldi Hidayah Marta mengungkapkan, pemerintah Kota Sawalunto juga secara rutin menggelar berbagai kegiatan berskala lokal, nasional hingga internasional. Beragam event yang dilaksanakan dalam waktu dekat, diantaranya Festival Wayang Sawalunto dan Era Baru Tenis 2026 pada bulan Agustus. Sementara bulan September nanti, ada Sawalunto International Songket Silungkang Carnival atau SISCA yang termasuk dalam Karisma Event Nusantara. Meldi Hidayah Marta menambahkan, dengan pembenahan kawasan heritage, penguatan industri pariwisata, serta penyelenggaraan berbagai event, pemerintah Kota Sawalunto optimis sektor pariwisata akan terus berkembang dengan harapan kedepannya mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bobby Febrianda melaporkan.

Ya, mendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Festival Telong-Telong menyemarakan peringatan hari jadi kota HJK Padang ke-357 di kawasan Danau Cimpago, Pantai Padang. Menyemarakan hari jadi kota Padang, manajemen bus Trans Padang memberikan tarif khusus Rp1. Demikian warta berita daerah untuk pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, memang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda juga mendengarkan kami melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Selamat pagi pendengar. Ya, mungkin akan banyak kesibukan yang menanti Anda di kesempatan pagi hari ini. Juga ada banyak hal yang harus diselesaikan mungkin ya pendengar. Ya, yang jelas untuk Anda masih dengan rangkaian informasi yang akan kami hadirkan dan kami suguhkan untuk Anda semuanya. Dan kesempatan pagi hari ini informasi kami update ya untuk informasi terkini ya untuk Anda yang mungkin membutuhkan updatean cuaca misalnya yang pagi ini bisa kita update dari BMKG Minangkabau langsung pendengar. Bahwasanya peringatan dini cuaca Sumatera Barat ya untuk hari ini tanggal 6 Agustus 2026 ya pukul 6.20 waktu Indonesia Barat tadi ya diupdate masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir kilat atau petir dan angin pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Enam Tarusan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Siberut Tengah, Kota Padang, ya Bungus, Teluk Kabung, Lubuk Begalung dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Lengayang, Batang Kapas, sampai Jurai, Bayang Sutera, sampai Negari Bayang, Kabupaten Solo, Gunung Talang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Siberut Barat Daya, Pagai Selatan, Kota Padang juga Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Lubuk Kilangan, Kuranji, Nanggalo, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita simak warta berita sentral RRI langsung dari Pro 3 RRI. Untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
3: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
4: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang